0: Masih barengan sama kita berdua ya teman Pro 2 di Spada ya.
1: Betul banget.
0: Ini udah pada sarapan apa belum?
1: Halo, udah sarapan belum?
0: Ya, aku tadi makan sosis solo.
1: Ah gitu.
0: Kamu udah belum?
1: Belum.
0: Kamu jangan-jangan tipe orang yang gak bisa sarapan ya Galuh?
1: Iya.
0: Kenapa jujur sih aku tuh bingung ya sama manusia kaum-kaum tidak bisa sarapan ini. Alasannya tuh kenapa sih biasanya?
1: Ih, kalau sarapan itu bikin sakit perut, okay. Sumpah. Tapi aku malah susu tuh bisa.
0: Susu bisa?
1: Iya.
0: Kenapa gak minum susu?
1: Iya.
0: Teman-teman terciduk.
1: Aduh.
0: Makanya buat kamu yang bisa sarapan, biasa sarapan teman Pro 2, sempatin lah ya. Masih jam segini, kok kata orang-orang sih ini gak bakal bikin gemuk sih kalau sarapan jam segini.
1: Oh gitu.
0: Iya. Katanya malah sarapan itu bikin kita malah gak mau, apa ya, berkurang mood makannya.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau misalnya kamu lanjut dimakan siang katanya, brunch langsung, itu justru selera kamu lebih banyak, kamu lebih lapar, alhasil makan lebih banyak.
1: Ah oh gitu.
0: Katanya sih begono ya.
1: Oke, nanti saya akan cross check.
0: Tolong di review teman-teman. Masih ngomongin tentang apa sih yang kudu kita siapin kalau ada bencana teman Pro 2 ya.
1: Banget.
0: Apakah kita itu harus ngutamain air bersih atau makanan dulu? Nah, tadi sudah ada teman Pro 2 yang cerita di cek fakta ya Galuh, kalau air tuh lebih penting karena kita tuh gak punya penyimpanan air di tubuh kita.
1: Benar banget.
0: Dan katanya juga kita tuh bisa nahan lapar 3 hari katanya ya. Tapi sehari haus aja gak bisa ditahan.
1: Iya benar.
0: Iya, bayangin aja adik-adik kita yang baru belajar puasa itu, kamu bayangin ya.
1: Dari langsung
0: tubuh, langsung kayak lemes. Tahu gak sih apa ya? Kayak kalau kayak tanaman tuh layu gitu nah teman Pro 2.
1: Iya, karena langsung seharian benar-benar gak ada minum ya.
0: Yes, definitely. Dan gimana sebenarnya yang harus kita lakuin ketika lagi banjri gitu misalnya, atau ada bencana?
1: Banjir,
0: yes. Apa ya? Kalau tadi kan kita enak lah ya, udah tahu, oh ini kita mau banjir nih, jadi kita siapin air bersih dulu. But what if bencana itu bikin kita tuh nggak sempat untuk nyiapin apa-apa?
1: Waduh,
0: banyul kan?
1: Iya, banyul. Pastinya bingung sih. Tapi kalau seandainya terjadi bencana kayak gitu, yang pasti kita juga harus berkomuniti gitu ya,
0: yoi,
1: bareng sama orang kayak bareng-bareng mecahin solusi juga sebenarnya. Dan pastinya cari air bersih dulu sih, untuk terus juga tempat tinggal gimana biar nyaman dan bersih juga. Dan sebenarnya kalau seandainya di bencana sendiri itu gimana sih kita bisa menentukan gitu, yang mana yang termaksud air bersih sama yang udah tercemar.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Kamu pernah gak ngalamin ini kayak kebingungan, aduh harus air yang mana nih dipakai?
1: Mungkin kalau di kosan kali ya.
0: Ini mah beda, tinggal milih mau selayan yang ono apa yang ono.
1: Bener.
0: Beda nih kalau lagi bencana tuh biasanya

0: wow, magic gitu. Itu emang bisa kita lakuin.
1: Oh, yang kayak ada batu-batu terus iya, ada pasir-pasirnya
0: betul.
1: Itu. Oh,
0: ada pasirnya, ada kainnya, ada arangnya.
1: Oh, seru.
0: Ada batunya itu dari yang gede Taman Prodo sampai yang kecil-kecil mungil. Awalnya aku tuh agak skeptis ya, jujur ya, agak lu karena mikir, "Lah, kenapa ada pasirnya? Ini iya kalau kan? Ada pasir bukannya makin kotor, ya kan?" Beda ternyata. Itu sebenarnya air yang aku comot tuh kayak air genangan gitu loh, di dalam lumpur yang kukobok-kobok dulu biar rigat produknya ya. Nah, abis itu aku pas coba praktekin setelah ada lapisan-lapisannya. Ini BTW ada urutannya ya. Nanti aku coba cek lagi urutannya apa. Itu ternyata bener-bener bisa bikin air jadi jernih dan bersih.
1: Itu kayak basic. Harusnya basic
0: skill yang harus
1: basic
0: kamu punya.
1: Skill yang harus kita punya sebenarnya.
0: Betul. Kalau ditanya, kamu langsung mau minum mulut? Nggak bisa juga langsung diminum airnya. Setelah kita jernihin bersihin tadi, itu air harus kita didihin lagi alias direbus lagi.
1: Benar.
0: Cuma beneran worth it sih. Ada satu yang paling aku apa ya, shock itu gara-gara si ini, si arangnya itu. Aku mikir, lah ini kalau ada arang bukannya jadinya makin
1: hitam ya.
0: Makin hitam ya airnya ya, tapi ternyata enggak. Justru arang itu fungsinya buat menghilangkan baunya. Terus kalau misalnya ada beberapa racun yang bisa dia bantu untuk saring, dia bakal bantu. Sedetail itu.
1: Oh my god, unik banget sih.
0: Makanya Taman Prodo, pramukaan ya. Pramukaan.
1: Jangan cuma 2 jam aja ya kayak galuh. Waduh.
0: Emang kemarin waktu wajib belajarnya apa aja?
1: Ih, kayak belajarnya kayak PBB aja rata-rata.
0: Enggak apa-apa, tapi sekarang kan udah tahu kan galuh ya. Jadi Taman Prodo yang mungkin sekarang belum tahu nih, abis ini galuh langsung ajarin dah. Cari dah batu kerikilnya situ galuh ya. Sumpah, cari aja.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu

0: aja di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda nah.

0: Dan teman Pro 2, kalau kita lagi ngomongin soal bencana alam gitu ya. Jadi kayak sebenarnya banyak sih kayak dampak-dampak yang bisa terjadi sama kesehatannya kita.
1: Of course.
0: Betul, apalagi kalau sana kita udah bicarain tentang air bersih, terus juga tentang dimana nanti kita ngungsi gitu ya, atau mungkin sanitasinya sendiri.
1: Betul, kebersihan itu ternyata paling-paling utama ya teman Produa, kalau memang lagi di suasana genting kayak gitu.
0: Bener banget.
1: Ya gimana ya, namanya juga manusia, panik.
0: Iya, teman-teman pastinya Produa,
1: yang dipikirin cuma ini kita bakal selamat apa enggak. Tapi lupa kalau ada solusi-solusi yang juga harus kita perhatikan.
0: Betul sekali. Dan memang kalau seandainya lagi di situasi bencana alam, terus juga kita dari segi airnya gitu ya, kurang atau kayak kurang bersih gimana gitu ya, terus kayak pastinya berdampak sih sama kesehatan kita.
1: Definitely, apalagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin emang sensitif gitu ya.
0: Bener banget.
1: Ada beberapa orang
0: tuh
1: yang kulitnya yang sensitif, pencernaannya yang sensitif, pernapasannya yang sensitif. Aduh, ini berarti udah PR yang harus kamu handle sendiri sih.
0: Bener.
1: Menurut aku.
0: Dan memang kalau seandainya di situasi yang kekurangan air bersih gitu ya, banyak banget dampak yang bisa terjadi sama tubuh. Dan
1: satu,
0: yang pertama yang pastinya itu pasti ngaruh banget sama pencernaan sih. Karena kayak air gak bersih ya, terus kayak kita harus makan, kita harus minum sama air itu.
1: Betul.
0: Terus bisa diare, terus juga ada penyakit kolera.
1: Kolera. Okay.
0: Terus tadi kan udah dimention juga sama Alun tuh, ada pasti yang sensitif juga sama kulitnya. Itu pasti berdampak juga sama kulit dan mata, karena memang kita mandi pakai air itu, terus juga cuci pakai air itu, terus kayak kegiatan semua pakai air itu.
1: Belum
0: pastinya
1: lagi ini juga ya Galuh, kita ngumpul sama orang-orang yang kudu bagi-bagi airnya.
0: Bener
1: juga.
0: Okay. Terus yang ketiga, kalau kurang air bersih pastinya kita tuh kadang nahan-nahan kan, ih kayak airnya kurang bersih.
1: Ya, terus jadinya atuh.
0: Iya, jadi takut dan gak minum, dan bisa berdampak sama dehidrasi sendiri.
1: Yes, kekurangan cairan kitanya ya.
0: Kekurangan cairan.
1: Ini lebih repot teman Pro 2, karena nantinya orang harus ngurusin kamu ekstra.
0: Benar.
1: Menurut aku.
0: Jadi mending kayak ya udahlah, namanya kita lagi di situasi darurat ya.
1: Yes.
0: Yang penting kayak air yang kita lihat itu tadi enggak bau, terus juga enggak berwarna, terus juga yang pastinya kelihatan jernih lah.
1: Yes, dan ini teman Pro 2 menurut aku jadi pengingat juga ya buat kita, kalau nanti misalnya kamu ada di posisi kudu stay di tempat apa sebutannya, tempat pengungsian ya, dengan sumber daya yang seadanya terbatas gitu, ya berarti kita yang harus mencoba menyesuaikan diri.
0: Benar.
1: Jujur ya teman Pro 2, aku tuh termasuk picky eater banget.
0: Oh iya?
1: Seumur hidupku aku gak pernah makan ikan. Gak pernah sama sekali.
0: Jadi sumpah.
1: Nah, masalahnya orang tuaku kayak gini, "Kak, kalau ada apa-apa gitu kan katanya, terus kamu terpaksa harus makan ikan, kamu gimana?" katanya. Aku sempat kepikiran kayak, "Ya masa aku enggak makan sih?"
0: Iya.
1: Jadi walaupun mungkin sambil ya gitulah perutnya teman perut, tapi kayaknya harus tetap dipaksakan ya.
0: Karena
1: kita enggak bisa berharap dapat apa sebutannya kayak pelayanan lah ya kalau di situ toh, karena teman Pro 2 semua orang perlu bantuan kamu juga, jadi pakai aja yang ada di depan mata.
0: Benar.
1: Terus
0: banget.
1: Aku ingat dulu tuh waktu lagi ada bencana alam di daerah mana gitu ya teman Pro 2, kayaknya baru-baru ini deh di teman-teman di Aceh kalau nggak salah.
0: Oh ya,
1: itu kan banyak ya satu Indonesia ngasih sumbangan baju.
0: Benar.
1: Lucunya ternyata terlalu banyak baju mamah-mamah.
0: Iya, kenapa ya? Akhirnya itu kayak fenomena.
1: Terus akhirnya bapak-bapak terpaksa pakai daster juga kan?
0: Iya.
1: Sumpah.
0: Sumpah, itu fenomena yang sering banget ya kita denger kalau seandainya lagi terjadi bencana kayak gitu.
1: Makanya teman Pro 2 emang harus dipakai apa yang ada aja sih. Terus kemarin kamu sempat gak sih merhatiin kalau banyak video yang masuk di FYP aku sih, terutama itu orang-orang pada berebutan beras yang udah tercampur di lumpur.
0: Eh, sumpah lu.
1: Iya. Sakingnya sumber daya tuh kurang waktu itu teman Pro 2, dan kita doain aja semoga masalahnya udah bisa teratasi ya waktu itu. Tapi ada beberapa kali misalnya nih ada bantuan datang ngebawa sesuatu, masyarakat jadinya berbondong-bondong gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Heboh, panik, terus malah lebih banyak yang kebuang.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Mau gak mau orang-orang ngumpulin dari ini lumpur-lumpur itu.
0: Ya ampun, baru nanti mungkin dibersihkan gitu kali.
1: Baru
0: ya
1: dibersihkan,
0: pikirnya.
1: Tapi tetap aja kan. Memang teman Pro 2 kita harus bertahan sama sumber daya yang seadanya, tapi tetap perhatikan juga badan kita tuh perlu yang bersih.
0: Benar.
1: Itu sih yang utama. Gak apa-apa lah, gak ada garamnya dulu ya.
0: Iya.
1: But at least ini dirasain dulu makannya. Terus aku tuh tipenya yang ini, yang kulitnya sensitif banget.
0: Mm-mm.
1: Jadi aku udah kayak, kalau ada apa-apa ini gimana.
0: Aduh.
1: Ya. Masalah tuh permukaan pun teman produk kan ada pasti di mata lomba itu salah satunya kita tuh harus kayak ini nih, penjelajahan.
0: Iya.
1: Lomba penjelajahan. Itu satu, ada satu lomba yang harusin kita tuh untuk masuk ke gubangan air dan juga berjalan di lumpur.
0: Oh my god.
1: Terus aku kayak dalam hati, ya Allah ini kalau aku lakuin nanti kulitku kenapa-kenapa.
0: Iya.
1: Tapi kalau gak dilakuin nanti ini gak juara sekolahku.
0: Oh my god.
1: Jadi aku lakuin aja waktu itu dan langsung pas sampai di titik bumi perkemahan langsung mandi.
0: Bener sih.
1: Emang harus kitanya juga
0: langsung,
1: sih yang peduli sama diri sendiri.
0: Iya, kalau enggak kayak gitu langsung muncul
1: ruam-ruam waktu itu. Ya Allah, kebayang gak tuh?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.

0: FM。
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Tadi sempat kita spill-spillan ya teman Pro 2. Kok kayaknya agak-agak gimana ya, kayak kosong gitu langit kita, kurang ada cahaya.
1: Iya benar, hari ini tidak ada cahaya yang masuk dari kaca ya pada pagi hari ini.
0: Biasanya kita tuh ada kayak ini loh, golden hour-nya gitu teman Pro 2. Kayaknya hari ini libur dulu deh ya.
1: Ini kayaknya berawan ya.
0: Kayaknya sih. Makanya teman Pro 2, supaya makin fix lagi, kita langsung aja dengerin yuk informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Rahman.
2: Selamat pagi dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini tanggal 29 Juli 2026. Saat ini wilayah Kota Samarinda tengah berada dalam periode musim kemarau. Adapun untuk cuaca di wilayah Samarinda pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi mengalami hujan intensitas ringan pada siang hari di sebagian wilayah Samarinda. Hal ini berkaitan dengan aktifnya fenomena MGO yang berpotensi memicu kejadian hujan di wilayah Kalimantan Timur. Untuk angin, bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 sampai 11 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 71 sampai 99%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim, di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada umumnya berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan berawan, dengan angin secara umum bertiup dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 4 sampai 7 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk mengunjungi website kami di stamet.samarinda.bmkg.go.id serta sosial media Instagram kami di @stamet.samarinda.bmkg untuk selalu mendapatkan informasi cuaca terupdate. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Rahman. Tuh dengerin ya, hari ini bakal berawan tapi ada potensi hujan ringan juga.
1: Iya.
0: Jangan lupa bawa jas hujan.
1: Benar banget,
0: bawa
1: payung. Yang mau beraktivitas di luar ya Lin,
0: yoi, yang juga di dalam ruangan ya bawa jas hujannya biar enggak ada alasan buat nunda pulang ya. Pulang-pulang aja teman Pro 2. Tapi abis ini Galuh kita bakal balik lagi ya. Yes. Pada buat temenin kamu teman Pro 2, so stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.

0: pernah teman semangat ya.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengari.

0: Dan teman Pro 2 tadi
1: tuh?
0: Dan teman Pro 2 tadi kita ngebahas tentang banyak tuh ya bencana-bencana, dan juga tadi kita udah tahu nih cuaca Samarinda hari ini.
1: Yoi.
0: Iya.
1: Berarti udah lebih aman lah ya, walaupun emang ada potensi hujan. Tadi teman Pro 2 kita udah ngerti, oh kudu siapin ini, kudu siapin itu. Cuma kalau ngomongin bencana, ini kayaknya masih PR kita berzama-zama.
0: Betul banget.
1: Udah ngomongin air ya dari tadi, kalau makanan kumaha nih biar bisa tetap aman dikonsumsi menurut
0: bener
1: kamu Galuh?
0: Banget. Karena kalau misal kayak kita dalam situasi bencana alam kayak gitu kan, yang kita harus perhatikan gak cuma air kan ya, Lun. Jadi tapi juga gimana bisa biar kita tuh bisa ngejaga makanan kita tetap bagus, tetap steril.
1: Betul.
0: Terus juga tetap aman untuk dikonsumsi. Dan memang kalau seandainya misal bencana alam, apalagi yang dekat-dekat aja lah Samarinda gitu ya, sering banget banjir. Pastinya kalau kita ketemu makanan yang zip gitu ya, zip atau mungkin kayak tutup tapi gak segelan, itu kita harus lebih hati-hati
1: lebih
0: sih.
1: Lebih aware ya, karena bener kualitasnya banget itu udah bisa kita pertanyakan ya teman-teman Pro 2. Karena masalahnya kita gak tahu kapan bakteri gitu nongol.
0: Bener.
1: Atau tiba-tiba ada air keselipet ke dalam situ, kan kita gak tahu ya. Jadi emang menjaga kondisi kebersihan makanan itu juga penting sebenarnya. Ada lagi ini sih, biasanya karena udah kepalang lapar kayaknya teman Pro 2,
0: iya,
1: kita bisa lupa kalau makanan itu wajib banget dimasak dulu.
0: Benar.
1: Aku nggak tahu ya, mungkin karena kita tuh ada yang nggak punya skill untuk menyalakan api atau nggak punya kompor portable.
0: Iya.
1: Karena kalau udah bencana kita nggak bisa beli gas kan.
0: Betul.
1: Jadi teman Pro 2 kita bingung, aduh gue gimana ngolah makanannya. Kita nggak ngizinin kamu untuk makan secara mentah-mentah teman Pro 2, but still kita harus ngelaluin proses masak dulu. Biasanya kalau banjir di sini ya Galuh, itu ada aja orang-orang yang datang pakai perahu buat ngantarin nasi bungkus ke rumah.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau gitu di sini.
0: Itu serunya sih jadi warga-warga Indonesia ya.
1: Yes, emang kalau di tempat kamu nggak gitu biasanya?
0: Kayaknya nggak sampai separah itu deh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kayak orang-orang udah tahu gitu kalau seandainya mau banjir. Oh, jadi
1: berarti
0: kayak
1: berarti lebih lama, paling lama tuh 3 hari udah.
0: Iya.
1: Wow.
0: Udah, abis itu langsung kayak udah surut gitu.
1: Di sini semingguan tau kalau banjir gitu.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Enggak, beneran ada yang sampai semingguan.
1: Beneran, listrik juga dimatiin. Emang enggak rata satu sama Rinda,
0: iya,
1: gitu kan. Cuma di wilayah-wilayah yang kerendem banget, itu tuh bisa sampai seminggu.
0: Bisa sampai seminggu.
1: Bisa
0: tuh,
1: sampai seminggu.
0: Itu beneran bencana.
1: Kadang tuh kayak apa ya, udah berapa hari kering, tiba-tiba hujan lagi, naik lagi airnya.
0: Oh my god.
1: Jadi ya kalau misalnya kamu bersih-bersih pas airnya udah surut, ya lantai rumahmu tuh penuh pasir, penuh lumpur.
0: Sumpil. Pasti
1: serius.
0: Susah banget bersihinnya.
1: Ya udah biasa sih ya. Dua ya. Tapi kata mamaku emang paling banyak itu dianterin itu sih, kayak mie instan, terus juga ikan kaleng.
0: Iya.
1: Masalahnya Anda bisa request ya teman Pro 2, aku juga pengen kornet sih.
0: Kornet, pengen kornet.
1: Karena aku makan, ya? Karena gak makan ikan ya.
0: Iya ya.
1: Nah,
0: bener.
1: Jadi waktu itu aku diungsikan lah akhirnya ke rumah sepupuku, karena di wilayah lain di Samarinda kan gak banjir.
0: Iya.
1: Aku tuh lagi sekolah juga, jadi ya udahlah biar bisa aman. Masalahnya aku tuh sempat maksain buat stay sama orang tua aku di rumah teman Pro 2. Terus ujung-ujungnya satu aku gak bisa makan. Yang kedua aku gak bisa berangkat sekolah, karena kalau mau ke sekolah aku harus basah-basahan dulu. Jadi gak
0: karena
1: bisa pakai seragamnya.
0: Karena lewat air tadi.
1: Se-PR itu teman Pro 2.
0: Oh my god.
1: Seberbahanyul itu ya. Gak cuma makanannya tapi alat makannya juga.
0: Benar. Kayak kita tuh juga harus, meskipun tadi kayak kita harus hemat juga air bersih, tapi kita juga harus memperhatikan tulun kayak kebersihan dari alat makan kita, entah itu sendok, entah itu piring, atau mungkin panci buat kita masak itu tadi.
1: Betul. Terus ini sih, kamu pernah gak sih lihat di FYP-mu orang yang mukbang ransum gitu?
0: Oh iya, dia kayak nyobain apa sih ini kayak isi ransum gitu.
1: Iya, aku lumayan shock, ternyata di situ pun disediain kayak kompor mungilnya.
0: Bener.
1: Mereka, aku lupa nama alat bakarnya itu apa ya.
0: Terus kayak ada yang kayak cuman kayak kotak kayak sabun gitu kan. Iya, lucu.
1: Apa ya makanannya itu aku agak-agak kaget gitu. Oh, ternyata begini loh cara survive-nya.
0: Iya.
1: Makanannya emang harus dimasak dulu, tapi itu yang punya kadar kadaluarsa yang jauh gitu kan teman Pro 2, sama kayaknya emang makanan itu dibuat yang fokusnya ngasih kita energi.
0: Iya benar.
1: Aku kayaknya pernah ada nonton video dia tuh review makan biskuitnya gitu.
0: Oh iya.
1: Keras banget. Ya Allah.
0: Tapi ternyata di ransom itu juga ada tahu loh kayak rendang gitu.
1: Iya, aku ada liat reviewnya.
0: Eh ternyata ransom tuh bisa dibikin bermacam-macam juga tahu.
1: Bener. Terus kan ada mungkin yang questioning emangnya kita lagi berperang sekarang. Ya tetap harus disediakan ya teman-teman dua ya. Karena itu bisa juga ada beberapa tuh yang disediakan memang untuk bantuan, ada yang memang fokusnya untuk pekerjaan orang-orang. Iya. Jadi kalau kedepannya kamu ngalamin ini teman pro 2 terus pengen coba survive, ya udah coba untuk handling makanan dan minuman kamu untuk kebersihannya dulu lah ya terutama.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Di jam 9 pagi ya teman Pro 2 barengan sama Lun dan juga Galuh di Spada. Sisa sejam lagi, nanti Lun gak bakal ngobrol sama Galuh lagi sih. Akhirnya.
1: Oh my god, karena kita akan bicara sama siapa tuh?
0: Sama seseorang, tapi nanti di jam 9:30 ya. Buat kamu yang pengen dengerin teman Pro 2, aku bakal ngobrolin tentang survival kit. And bener, juga yang sering kamu denger mungkin med kit ya di game-gamenya kamu. Aduh. Aku juga bakal obrolin itu juga. Live di YouTube-nya Riri sama Rinda juga teman Pro 2. Jadi pastiin kalau punya pertanyaan, boleh lewat IG, WA, dah tanya aja semuanya.
1: Bener banget.
0: Terus tadi kan kita udah ngobrolin banyak banget ya tentang gimana sih kita tuh harus nge-treat sumber daya yang kita punya pas bencana. Kayak apa ya, saking terbatas itu teman Pro 2, mungkin kita gak tahu apa yang harus disiapin dulu.
1: Bener banget.
0: Tapi sebagai orang yang juga sebenarnya di daerah yang menurut aku alhamdulillahnya ya, kita tuh gak rawan bencana.
1: Iya.
0: Ngelihat orang-orang di daerah luar Kalimantan yang harus ngadepin ini itu tuh buat aku kayak gini loh teman Pro 2. Ya Allah, sepusing apa ya kira-kira jadi mereka.
1: Itu sudah kayak tiba-tiba gempa bumi ya, terus kayak ada longsor. Betul. Terus kayak apalagi kemarin kayak ada ancaman tsunami, kayak itu kan.
0: Itu aku gak kepikiran sih
1: banget kan.
0: Soalnya kan selama ini liatnya di film ya kalau tsunami itu. Tapi ya Allah, amit-amit ya teman Pro 2. Aku tuh shock banget tiap membayangkan kok ada air yang bisa seperti itu.
1: Iya
0: ya
1: kan, serem banget sumpah.
0: Kadang tuh aku kalau lagi gelisah banget tentang sesuatu teman Pro 2, aku tuh sering banget mimpi tsunami tau.
1: Sumpah?
0: Iya. Jadi kayak ya Allah.
1: Tapi itu serem banget sih Lon.
0: Serem ya kan. Aku gak mau ya searching kayak apa makna mimpi ini, aku gak mau. Tapi aku mikirnya kayak oh aku lagi panik aja, lagi dikejar sesuatu kayaknya. Makanya gelisah gitu kan. Bayangin dari mimpi aja aku takut banget. Apalagi kalau kejadian di depan mata.
1: Bener
0: ya
1: banget
0: kan? And then kita juga sebenarnya pengen tanya-tanya sama kamu juga teman Pro 2. Kira-kira ini apakah semua bencana ngebutuhin bantuan yang sama? Menurut kamu gimana Galuh?
1: Kalau menurut aku sendiri tuh pastinya beda sih. Kayak misal kalau seandainya bencananya banjir, pasti kebutuhannya beda sama yang mungkin kena longsor atau mungkin yang kena tsunami.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan memang korban banjir mungkin lebih butuh air bersih gitu ya, sama perlengkapan kebersihan. Kalau misal kayak gempa,
0: kayaknya kalau gempa teman Pro 2 ada prioritas tindakan sih menurut aku ya. Mulai dari ini nih, yes air bersih emang semuanya perlu.
1: Iya.
0: Tapi kalau tindakan kayak kita tuh perlu tim penyelamatan kayak tim SAR gitu, terutama untuk bantu evakuasi nggak sih?
1: Benar.
0: Soalnya kalau gempa bumi itu yang rawan tuh bangunan.
1: Yes. Apalagi kita tuh somehow rumah-rumah itu nggak didesain untuk tahan gempa
0: itu
1: bumi.
0: Itu dia.
1: Padahal makanya, kita tuh apalagi di Jawa tuh sering banget ya gempa bumi. Kalau kita mungkin di Kalimantan ya karena jarang banget ya. Kalau di Jawa tuh benar-benar yang misal kayak rumah kamu tuh nggak didesain untuk gempa bumi, terus kena gempa bumi yang skalanya.
0: Kayaknya aku pernah lihat deh yang literally langsung tiba-tiba ambruk.
1: Iya.
0: Teman Pro 2, ya Allah.
1: Itu gimana coba?
0: Terus juga sama kebakaran hutan misalnya, itu kan termasuk bencana anak juga ya. Hal utama yang kudu disiapin itu menurut aku masker. Kamu ingat gak dulu kayak tahun berapa gitu?
1: Iya kan, yang sampai Malaysia itu.
0: Iya, kebakaran hutan yang gede banget lahan sih menurut aku juga waktu itu. Jadi kita semua kudu pakai masker.
1: Masker.
0: Karena kita mungkin ngerasanya nih kayak ya udah kabut gitu kan, tapi itu asap teman Pro 2 ya, hasil pembakaran yang pastinya enggak sehat kalau terus-terusan kita hirup.
1: Apalagi tuh sampai hari-hari enggak sih Luan, aku juga ingat banget itu kayaknya kita masih SMP Pak ya?
0: SMP, iya, aku ingat pas SMP. Makanya berarti setiap bencana itu beda-beda penanganannya, prioritasnya tapi ya.
1: Bener.
0: Kalau untuk kebutuhan mungkin masih kurang lebih sama. Terus perlu diingat juga nih, tadi katanya Galuh tuh pengen ngingetin kamu teman Pro 2 tentang kebutuhan yang sering terlupakan kalau lagi bencana.
1: Benar banget. Dan biasanya tuh ya kalau seandainya bencana alam di Indonesia sendiri, orang-orang itu kadang lucunya ya, kayak kita tuh ngirim bantuan baju, tapi baju perempuan semua.
0: Ada bapak-bapak di situ.
1: Tolong ya, kita juga kalau lagi bencana tuh ada juga bapak-bapak, ada juga bayi, ada juga lansia. Jadi mungkin kita tuh juga bisa sama-sama untuk kayak sumbang kayak baju

0: Bener banget, setuju, setuju, setuju. Karena kan kita, namanya kita lagi bencana ya. Mm-mm. Kayak kita tuh shock, dihadapkan sama itu tadi, shock. Terus juga kayak kita mikirin diri kita, mikirin keluarga, mm-mm, mikirin barang-barang kita, mikirin harta kita. Itu pastinya kena banget sih di mental.
1: Betul,
0: kita
1: ya. Bukan yang pendampingan yang kita tuh pergi untuk ngobrol sama beliau-beliau itu ya, teman produk. Lebih ke, ini kamu ada yang perlu dibantu gak? Menurut aku pendekatan-pendekatan gitu tuh penting loh.
0: Mm-mm. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: Now.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip,

0: Aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
1: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
0: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
1: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Tahun Pro 2. Tadi kita udah bicarain banyak banget soal bencana alam yang apa sih kira-kira yang harus kita siapkan. Siapin. Gitu ya.
1: Betul.
0: Dan memang kalau bencana alam, meskipun kita nih sebagai warga-wargi Kalimantan, apalagi Samarinda yang jarang banget ya terkena bencana,
1: alhamdulillah.
0: Ini manfaat ya, manfaat geografinya yes, kita.
1: Betul, walaupun emang gak bisa ada kereta ya, tapi gak apa-apa lah, yang penting aman kitanya ya.
0: Iya. Dan kita memang sebagai namanya kita persiapan gitu ya, kita harus prepare.
1: Tetap jaga-jaga ya.
0: Tetap harus jaga-jaga untuk mempersiapkan dari tas siaga bencana kita sendiri.
1: Tas siaga bencana. Ini aku ingat banget pas kapan ya teman Pro 2, kalau gak salah tahun lalu. Itu rame di Exku gara-gara ada beberapa wilayah yang katanya rawan bencana. Terus ada kayak terindikasi bakal gimana-gimana gitu kabarnya. Yeah. Terus juga di luar negeri itu mereka tuh ada yang sering kena tornado gitu loh.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Sering banget di mereka tuh.
1: Dan rumah mereka tuh emang gak didesain buat tahan angin tornado teman Pro 2. Jadi aku tuh sempat berapa kali lewat, kayaknya awal tahun kemarin ya. Mereka itu nge-update tentang apa aja isi tas bencana mereka, tas siaga bencananya.
0: Dan kalau memang di tas siaga bencana itu yang pastinya yang harus kita siapin itu, tadi kita udah ngebahas panjang lebar, yaitu air minum nih Lun. Dimana kita harus mempersiapkan air minum setidaknya untuk 3 hari dengan jumlah minimal 3 liter per orang.
1: Berarti ini jadi pengingat juga buat kamu teman Pro 2, tas siaga bencana ini bukan berarti kamu bisa pakai selama bencana itu berlangsung.
0: Iya.
1: Tapi ini dipakai sambil nunggu bantuan datang.
0: Benar.
1: Makanya secukupnya aja 3 hari itu udah cukup buat jaga-jaga ya.
0: Benar.
1: Oke, lanjut.
0: Dan juga pastinya selain air minum tadi, kita juga butuh untuk masukkan makanan yang udah siap saji atau siap santap.
1: Oh, oke.
0: Dan itu juga harus minimal lah 3 hari.
1: 3 hari ya.
0: Karena biasanya kalau terjadi bencana kayak gitu cepat aja sih untuk
1: amin.
0: Kayak amin ya. Benar sih, aman itu tadi. Kayak kita untuk mempersiapkan minimal 3 hari lah.
1: Betul, kan emang ya yang namanya ini bencana kita gak tahu datangnya kapan. Jadi siaga punya tas ini tuh sebenarnya teman Pro 2 bentuk jaga-jaga, which means kamu perlu untuk nyiapin itu yang kita gak tahu kapan bakal dipakainya nanti. Jadi wajib juga untuk rutin dicek ini tanggal kadaluarsanya gimana ya.
0: Jangan sudah nyiapin terus
1: nyiapin sekalinya pas butuh teman Pro 2 kadaluarsa. Makanya secara berkala aja sih dicek, nggak yang tiap hari kau harus cek itu ya teman Pro 2 ya. Dan juga ini sih menurut Lun, kamu juga perlu untuk masukin beberapa alat-alat yang kayaknya penting buat dipakai, kayak pembuka kaleng, gunting atau cutter, atau kalau dulu aku pramukaan tuh ada pisau lipatnya juga.
0: Oh iya, itu praktis sih.
1: Itu penting juga teman Pro 2. Sama ini sih obat-obatan menurut aku. Nggak yang kau harus masukkan abrek, tiba-tiba obat flu juga ada di situ ya teman Pro 2, enggak. Tapi ini obat-obat yang fokusnya misalnya untuk bersihin luka, salep antiseptik, sama plester. Atau kalau kamu punya keluarga yang ada penyakit tertentu, boleh disiapin juga obatnya. Contoh, mama aku kalau stres dikit tensinya naik. Nah, berarti obat tensinya harus disiapkan juga di situ.
0: Iya itu. Dan juga pastinya namanya kita bencana alam gitu ya, kita butuh untuk masukkan pakaian ganti.
1: Ini pakaian gantinya selemari
0: ganti. Waduh, jangan dong. Okay. Ini mau pindahan apa ya? Ini mau staycation kita.
1: Benar
0: dong. Jadi mungkin bisa masukkan pakaian ganti setidaknya satu pasang.
1: Oke, doki. Ini juga bisa kalau pengen masukin sarung-sarungan sih menurut aku.
0: Oh iya
1: ya.
0: Benar, kayak selimut.
1: Selimut, kalau selimut kan takutnya kegedean ya.
0: Oh, iya,
1: sarung enggak sih menurut kamu?
0: Sarung atau sarung Bali?
1: Sarung Bali. Yeah. Itu juga iya benar, itu enak juga tuh teman Pro 2. Sama kalau punya bayi, aja baby, masukin aja botol minumnya dia sama popoknya juga.
0: Benar banget.
1: Ada satu lagi yang paling penting, ini alat komunikasi ya. Mungkin kalau telepon itu agak-agak susah kadang nunggu jaringan dan kawan-kawannya.
0: Betul.
1: Kamu bisa loh sedia peluit juga.
0: Wah,
1: iya sebut nyari bantuan pit gitu.
0: Sumpah.
1: Itu kan lumayan menarik perhatian banget
0: bener,
1: ya.
0: Benar.
1: Seenggaknya walaupun belum bisa minta tolong ke orang di luar daerah, teman Pro 2, at least kamu punya bisa untuk menghimpun orang-orang.
0: Benar banget.
1: Paling penting juga power bank. Kalau masih ada jaringan bawa power bankmu teman Pro 2.
0: Iya. Karena kan kita enggak pernah tahu ya di mana lokasi ada jaringan nanti di sana dan kita bisa minta tolong.
1: Betul.
0: Lewat situ.
1: Center juga loh ya. Tadi aku juga sempat spill kalau di SG kita teman Pro 2, center itu penting. penting karena untuk menjaga-jaga sih, kita kan nggak tahu kalau ada hewan-hewan apa gimana, teman pro 2 lebih aman.
0: Iya, apalagi kemarin pas kayak bencana di Aceh itu kan orang-orang pada jalan kaki kan Lun, sampai pagi terus kayak malam, dan mungkin pas di malam itu bisa pakai, kalau kita punya tas siaga bencana kan kita bisa pakai senternya untuk kayak sambil jalan, tapi tetap harus hati-hati sih.
1: Yes. Terus ini tadi kan kita sempat bikin SG ya Galuh. Kita udah sempat tanyain kamu-kamu juga teman pro 2, kira-kira apa nih barang yang wajib ada kalau lagi ada bencana. Bener buat banget. Kamu gitu. Ini ada satu dari Arahdan yang bilang harus bawa air Kak.
0: Benar.
1: Pintar. Ini dengerin ya onere kita hari ini ya. Terus ada dari Kak ini LiQ23 katanya harus bawa makanan yang banyak. Gimana menurut kamu Galuh?
0: Kalau makanan yang banyak, makanan sih benar, yes, tapi mungkin bisa secukupnya.
1: Terus yang terakhir dari Kak Amalia Putri, bawa tenda katanya. Ya Allah, kalau tenda buat mainan sih boleh ya teman pro 2, ya muat aja.
0: Iya.
1: Cuma masalahnya kalau untuk sekeluarga kayaknya bawa tenda, ini mau camping apa gimana?
0: Ini kita kayaknya mau naik hiking ya.
1: Yes, makanya yang penting tadi bawa tas siaga bencana itu dulu ya. Dan anyways, habis ini di jam 9.30 Lun bakal ngobrol bareng sama narasumber kita ya teman pro 2, ngomongin tentang apa aja sih yang harus kita bawa ataupun apa yang lebih penting antara makanan dan juga air. Nanti kalau kamu punya pertanyaan boleh langsung spill juga. Tapi Galuh, kau pamitan dulu deh sama teman pro 2.
0: Iya, oke. Teman pro 2 bye-bye ya. Ini ya sebenarnya kali kedua Galuh on air.
1: Habis ini on air lagi di sini ya Galuh ya. Tapi kita enggak nyalain mic-nya. Ya, teman pro 2 stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di jam 9.30 ya, Lun udah janji tadi pengen ngobrol sama seseorang yang hari ini tuh bakal ceritain dan juga ngasih tahu kita kira-kira gimana sih sebenarnya caranya dan apa yang wajib kita siapin kalau lagi menghadapi bencana. Hari ini barengan sama Lun ada Pak Maridi M. Dirjo. Kita sapa dulu. Halo Bapak.
1: Halo.
0: Halo. Bapak, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Udah siap sharing sama kita ya, Pak?
1: Insyaallah.
0: Oke. Ini Lun banyak pertanyaannya nih, Pak. Apalagi kan di Samarinda nih sebenarnya jarang lah ya sebutannya ada bencana. Jadi teman-teman nih banyak yang kepo. Oh, pentingkah ternyata menyiapkan segala sesuatu sebelum bencana itu terjadi? Tapi Bapak, pertanyaan pertama dari Lun, siap Pak?
1: Siap.
0: Oke, kalau misalnya nih Pak Maridi ada bencana gitu kan, apa sih sumber daya yang harus kita prioritasin lebih dulu? Air bersih kah? Makanan kah? Obat-obatan atau justru yang lainnya nih Pak?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan RRI Pro 2 yang Budiman, terima kasih saya telah diundang untuk sama-sama belajar tentang bagaimana menjadi relawan bencana. Ini siapa tahu nanti para pendengar ini tergerak hatinya kalau ada bencana, kemudian ingin jadi relawan bencana. Oleh sebab itu banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kesiapan diri sebenarnya. Karena nanti kalau seseorang mau jadi relawan bencana, secara fisik dan mental itu harus kuat. Karena nanti di medan di bencana itu kadang-kadang tidak bisa diperkirakan. Kadang-kadang di media sosial seperti ini ternyata di aslinya itu lebih parah gitu. Oleh sebab itu fisik mental itu penting. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah bencana kemudian menyengsarakan diri kita sendiri gitu ya. Karena memang pengetahuan ini penting, terutama kalau bagi para relawan itu harus aman diri dulu. Jadi jangan sampai kita memberikan pertolongan tapi kita juga menjadi korban. Karena nanti tidak ada lagi nih siapa lagi yang akan menolong orang yang lain lagi. Kalau kita pada saat pertama kali menolong orang, kemudian kita juga jadi korban. Aman diri, kemudian aman lingkungan, kemudian aman yang akan ditolong. Itu prinsip-prinsip yang harus ini. Kemudian logistik nih. Nah, logistik ini penting juga untuk para relawan, juga nanti para penyintas ya. Jadi para penyintas bencana ini juga yang akan menjadi fokus penyelamatan kita. Nah, berkaitan dengan hal itu, ada pertanyaan tadi menarik. Sebenarnya air minum dulu, air bersih dalam hal ini, atau makan dulu gitu. Kalau kita lihat sepintas itu sepertinya, wah ini sih buat kepala kama ini, ya. Karena dua-duanya itu kebutuhan dasar. Kalau kita lihat dalam ekonomi, kesehatan, ini dua-duanya kebutuhan dasar nih. Minum sama makan itu, gitu. Tapi kalau kita telisik lebih jauh tentang, misalnya gini, ada terjadi bencana yang ekstrim. Bencananya yang besar gitu, kemudian sumber daya setempat sudah tidak bisa lagi kita gunakan, harus ada orang lain atau instansi lain atau para relawan lain yang datang dari luar daerah itu, dari bencana itu, maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Nah pertanyaannya, minum dulu atau makan dulu? Nah nanti kita coba lihat secara teoritis dulu ya, karena ini penting juga kita, makanya tadi saya bilang dari dalam kebencanaan itu ada ilmu juga yang harus diketahui kita bersama. Pertama, kita selalu menggunakan logika survival namanya. logika supaya kita bisa hidup. Nah, biasanya kita pakai aturan tiga. Aturan tiga, selalu pakai tiga, tiga, tiga gitu. Tiga yang pertama adalah 3 menit. Seseorang itu bisa meninggal dunia. Tidak apa-apa ya Mbak, kita meninggal walaupun
0: aman,
1: kita
0: Pak.
1: lewat itu ya. Aman ya.
0: Aman,
1: Oke,
0: Pak.
1: jadi kita akan meninggal dunia dalam 3 menit kalau kita tidak punya, tidak ada udara atau tidak ada oksigen. Itu aturan tiga yang pertama. Kemudian 3 hari. Nah, orang akan meninggal tanpa air itu kita hanya bisa bertahan 3 hari. Nah, nanti kita akan melihat lagi kondisi untuk yang 3 hari ini. Kalau kondisinya seperti di Eropa sekarang sedang kena gelombang panas, itu nanti ada aturan namanya 3 jam. Seseorang itu akan meninggal kalau kepanasan selama 3 jam, karena akan head stroke namanya, serangan panas. Atau di dalam keadaan kedinginan, dia hanya bisa bertahan kepanasan atau kedinginannya hanya 3 jam. Nah, itu jadi 3 menit, 3 jam, kemudian 3 hari. Yang air itu 3 hari. Nah, tapi harus dipertimbangkan. Di Indonesia ini adalah negara tropis, mungkin tidak bisa sampai 3 hari itu sudah bisa dehidrasi dan
0: Betul, Pak.
1: akhirnya meninggal dunia. Nah, terakhir adalah 3 minggu. Kalau seseorang itu memang misalnya terjebak tapi tidak cerdas dan seterusnya, terus tidak bisa keluar, kemudian tidak makan, itu bisa sampai 3 minggu sebenarnya. Nah, dari penjelasan ini jelas kan?
0: Jelas sekali, Pak.
1: Semakin jelas mana sebenarnya yang dulu ini. Air dulu, karena air itu hanya 3 hari, sementara
0: Baik.
1: makan itu 3 minggu, gitu ya.
0: Wow.
1: Jadi itu aturannya. Karena kalau kita telisik lebih dalam itu akan ketahuan seperti itu. Tapi kalau kita secara kasat mata, ini dua-duanya ini kebutuhan pokok ini harusnya. Nah, nanti kalau di dalam kebencanaan yang sebenarnya itu tergantung, kalau ekstrim akan kita pilih salah itu prioritas. Tapi kalau tidak ekstrim, ya biasanya kita istilahnya beimbaian itu bareng-bareng gitu ya, makan, minum sama makan. Nah, terus ini juga menjadi perhatian kita, teman-teman donasi, kalau memberi makan, makanan itu harus diikuti dengan air.
0: Air. Oh iya
1: Karena itu
0: juga
1: tadi,
0: ya, Pak.
1: nggak mungkinlah kita akan menelan kue atau makan nasi kuning kalau tidak ada airnya. Itu
0: Cegukan air
1: masalahnya.
0: seharian, Pak, ya.
1: Nah, dan itu juga kalau secara nefritis itu berbahaya juga kalau makan tidak minum gitu. Apalagi kalau yang dimakan adalah yang banyak mengandung karbohidrat dan banyak mengandung protein. Ya, karbohidrat seperti kalau mie instan gitu. Mie instan itu membutuhkan air yang banyak gitu kalau kalau makan itu.
0: Yes.
1: Nah, permasalahannya kadang-kadang kita ini lebih mudah itu memberikan sumbangan itu mie instan. Sementara mie instan itu adalah memerlukan air minum yang banyak. Oleh sebab itu, nah, mulai hari ini mari kita buka-bukaan bagaimana sebenarnya kita memberi donasi juga menjadi relawan yang baik. Ya, gini. Terus di dalam masyarakat itu tadi, donasi itu diarahkan pertama adalah untuk yang ekstrim ya, Mbak Aulia ya.
0: Baik, Pak.
1: Itu adalah untuk yang hari pertama itu air bersih itu dibanyakin. 70% dan 30% itu makanannya.
0: Wah.
1: Makanan, terutama makanan yang bukan bahan makanan ya. Kayak mie instan itu bahan makanan. Mestinya makanan siap jadi, siap saji.
0: Baik.
1: Karena bagaimanapun, nasi bungkus tanpa air minum percuma, ya
0: Yes.
1: kan? Siapa yang bisa nelan gitu kan? Yang jelas tanpa air penyintas itu tidak bisa menelan obat, tidak bisa membasuh luka kalau dia luka-luka.
0: Betul, Pak.
1: Kemudian Kalau memang masih bisa memasak, klien juga tidak bisa memasak. Oleh sebab itu, nah ini para donasi, para relawan harus sadar di awal-awal penyelamatan itu harus banyakin sumber airnya dibandingkan sumber makan. Nanti sumber makanan akan muncul dan bentuknya masih dalam bentuk siap saji. Nah, saya ingin menekankan lagi mungkin Mbak Aulia tentang bahaya mematikan kalau kita memaksa menggunakan air kotor.
0: Silakan, Bapak.
1: Ya, jadi setelah bencana atau pasca bencana, 80% penyakit itu berasal dari krisis air bersih atau sanitasi yang buruk. Pertama, kalau air yang bersih itu sebenarnya mencegah kematian langsung, yaitu dari kekurangan cairan atau dehidrasi, istilah kerennya gitu. Nah, karena serangan panas, head stroke tadi, makanya kalau yang di Eropa ini itu harus disaraninya itu banyak, terutama ini lagi balita dan lansia ini yang sering jadi korban pertama itu biasanya itu, ya karena ini sangat fatal, ya. Karena dehidrasi ini bisa menyebabkan kematian pada lansia dan balita.
0: Anak-anak ya, balita.
1: Nah, yang kedua adalah mencegah wabah penyakit. Dengan air yang cukup, maka akan terhindari atau dicegahnya penyakit. Karena bagaimanapun, ini menurut bukti-bukti ilmiah, satu orang yang diare itu bisa menularkan orang satu kampung jadi diare.
0: Ya Allah, parah banget.
1: Misalnya
0: ya,
1: gini, Mbak, di pengungsian gitu. Itu satu gedung SD jadi pengungsian. Kemudian airnya tidak mencukupi, kemudian beraknya juga tidak tuntas, depoknya tidak bagus, satunya kena diare, itu bisa satu satu tempat pengungsian itu kena diare gitu.
0: Udah gitu nah, nanti perlu air semua, Pak ya, nanti.
1: Nah, iya, kalau nanti itu diare perlu air infus yang banyak lagi gitu.
0: Yes.
1: Anggap saja misalnya di situ 1.000 orang, satu orang memerlukan 3-5 botol infus, berapa ribu botol infus?
0: 3.000.
1: Berarti berapa tangki gitu kan?
0: Betul juga ya Pak. Wah, lebih parah ya Pak ya.
1: Bertangki-tangki ya, ya Mbak. Nah itu yang ketiga adalah air yang cukup itu mengamankan pangan, karena beras yang bertonton untuk makanan siap saji itu dimasak dengan air. Nah, kalau dimasak dengan air kotor, berarti siap-siap sakit berjamaah.
0: Waduh.
1: Barengan. Kompak nih ya. Kompaknya kalau yang positif, namanya kompaknya sakit. Sakitnya sakit bareng. Diare lagi.
0: Ya. Lebih perlu air lebih banyak lagi ya, Pak ya?
1: Betul, okay. Betul. Jadi memang sumber air ini di awal-awal bantuan darurat ini penting. Nah, banyak orang yang meninggal ternyata itu terserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Artinya penyakit tadi, Mbak.
0: Baik.
1: Pertama, yang tadi kalau diare ya kolera. Yang kedua adalah tipes. Yang ketiga, ya tadi, kemudian ada skabies, gatal-gatal.
0: Kulit pun kena,
1: makanya,
0: Pak ya?
1: Pengalaman kami, ya, termasuk saya juga berpengalaman, kalau sudah banjir, kalau sudah bencana, siap-siap itu obat-obat ini, obat-obat gatal itu, wow, banyak peminatnya itu. Ya, karena memang sumber air yang tidak memadai. Ya, jadi memang itu beberapa penyakit yang bisa timbul akibat kekurangan air.
0: Baik.
1: Nah, ini ada filosofi kami ya sebagai seorang relawan. Air bersih untuk fase 0 sampai 72 jam pertama itu ibarat air infus.
0: Air infus, baik.
1: Ya, untuk semua orang karena mereka akan dehidrasi lebih cepat kalau tidak diberikan air minum, maka dia akan kekurangan cairan, maka diibaratkan sebagai air infus. Jadi wajib hukumnya untuk selamat. Orang untuk selamat wajib hukumnya harus diberi kebutuhan airnya itu terpenuhi dulu. Ya. Itu bagi kami air bersih dan air minum itu wajib hukumnya. Ya, kemudian bagaimana dengan makanan? Pak Maridi kok maunya ke air, kenapa makanannya enggak? Lo lapar toh, ya lapar, gitu kan. Hanya kalau dibandingkan survivalnya kemungkinan hidupnya, maka air itu yang lebih dulu. Nah, kalau filosofi tadi, kalau air bersih itu sebagai input, maka makanan itu hanya sebagai vitamin.
0: Oh, itu sumber vitamin.
1: Sebagai vitaminnya,
0: ya, Pak,
1: gitu. Jadi cairannya terpenuhi, maka makanannya itu ibarat sebagai vitamin, yaitu penting untuk pulih tenaganya tadi, untuk pulih dan menjaga energi dan mental. Ya, karena cairan itu kalau sudah kurang dari 2% dari kebutuhan, itu pikiran itu sudah mulai terganggu, Mbak.
0: Baik.
1: Mental kita juga mulai terganggu. Jadi makanan itu hanya pulih dan menjaga energi. Impus harus masuk lebih dulu sebelum pasien diberi vitamin, kan?
0: Baik.
1: Maka infus dulu baru vitaminnya, kalau menggunakan filosofi itu, gitu ya. Sehingga nanti air dan makanan ini, air dan makanan air dulu itu harus ada, wajib ada dalam 72 jam pertama.
0: 72 jam pertama ya,
1: ya
0: Pak? Oke.
1: Okay. Karena tadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kematian karena serangan panas, dehidrasi, gitu, dan karena serangan penyakit menular, ya, wabah, gitu istilahnya. Kemudian, kalau makanan itu 24 jam pertama itu harus juga ada, gitu ya. Tapi ini lebih sekunder daripada yang air tadi. Karena tujuannya mencegah kekurangan zat nutrisi, ya, untuk menghindari malnutrisi. Kemudian sebagai booster untuk para penyintas, ya, moral, mental para penyintas. Kalau sudah mulai kekurangan makanan, kan mentalnya juga mulai, apalagi cairan kurang, makan kurang, maka mental itu juga. Dan jangan lupa bagi para penolong, para relawan, ini juga dia harus mempertahankan ini, makan dan air dan makan dulu, supaya bisa menolong orang banyak. Jadi Mbak Paulia, kalau dari persepsi kami, ada prinsip operasi yang harus diikuti kalau kami di MDMC, ya, sebenarnya ya untuk semua relawan lain sama, gitu ya. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga ini prioritas, ya, karena mungkin ada yang terjebak dan seterusnya, maka kami menggunakan pakai alur presisi 74 jam pertama.
0: Baik.
1: Nah, prinsip operasinya harus cepat, harus tepat. Dari tepatnya itu tadi, air dulu atau makanan dulu, ya, air dulu itu tepat. Kemudian harus ikhlas. Sebagai relawan itu harus ikhlas. Kadang-kadang kita menolong juga belum tentu yang ditolong itu menerima dengan baik. Ikhlaslah.
0: Gitu. Tenang, ya. Pak, yang melapangkan dada.
1: Yang terakhir adalah mudah-mudahan berdampak. Amin. Dampaknya tentu jangan sampai ada orang yang meninggal. Itu sebenarnya yang pertama bagi para penolong pertama, first responder, itu sebenarnya berharap ketika kita ada di medan bencana itu tidak ada yang meninggal, gitu.
0: Baik.
1: Seandainya ada yang cedera-cedera sedikit, oke, okay, kita bisa rawat, kita bisa, tapi tujuan utamanya adalah tidak meninggal. Oke, okay, di hari pertama 0 sampai 24 jam tujuannya itu selamat, ya, selamat tadi, ya. Fokusnya adalah menyelamatkan nyawa, ya, istilahnya kalau yang istilah kerennya rescue and life saving.
0: Waduh.
1: Jadi itu pekerjaan yang pertama yang kita lakukan. Hari kedua, 24 sampai 48 jam, bagaimana menstabilkan, ya, menstabilkan para penyintas bencana. Yaitu fokusnya pemenuhan kebutuhan dasar air dan makanan tadi. Plus mulai ini mencegah wabah, karena di hari pertama dan kedua ini orang sudah mulai kencing, mulai berak nih. Sanitasinya ya, pas istilahnya water and sanitasi higiennya itu harus sudah dipersiapkan, gitu ya. Kemudian hari ketiga 48 sampai 72 jam itu namanya kita siap. Jadi kita pakai 3S, Mbak. Hari pertama selamat, hari kedua stabil, hari ketiga siap.
0: Wow.
1: Fokusnya apa? Pemantauan, memelihara kebersihan di tempat pengungsian, karena ini lalat nyamuk ini sudah mulai merajalela ini biasanya, gitu ya. Dan persiapan pemulihan, mudah-mudahan dalam waktu lebih singkat kita bisa masuk dari fase darurat ke fase pemulihan ya, rehabilitasi, rekonstruksi. Tapi biasanya ada fase peralihan ya, dari darurat ke fase yang disebut dengan rehabilitasi, rekonstruksi tadi.
0: Baik.
1: Boleh saya jelaskan untuk masing-masing hari?
0: Boleh, Mbak? Dong, Pak. Saya siap mendengarkan Bapak
1: bercerita. Oke, ya, mudah-mudahan ini para pemirsa mendengarkan dengan baik. Kalau nanti suatu saat jadi relawan, atau kebetulan jadi penyintas, apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan di hari pertama?
0: Yes,
1: ya?
0: Dicatat nah, ya teman Pro 2 ya.
1: Nah, seperti saya katakan tadi, di hari pertama tadi, Mbak, target adalah nol kematian baru.
0: Baik, gitu. Nol kematian baru di hari pertama,
1: nol
0: ya Pak?
1: Nol kematian baru itu target seorang relawan itu. Ya, yang disebut tadi fase rescue and life saving, ya, 24 jam pertama. Nah, urutan aksi prioritas itu air, obat, makanan siap saji. Nah, ini yang kita kerjakan. Pertama yang kita lakukan adalah pengkajian cepat. Menilai secara cepat. Cek ada tidaknya korban, ya. Terus cari akses jalan. Kemudian jangan lupa di hari-hari jam-jam pertama itu kelayakan sumber air.
0: Baik, ini makanya penting tuh, lagi.
1: Air
0: lagi.
1: Yang pertama, Mbak.
0: Yes.
1: Nah, jadi cek korban, cari akses jalan untuk logistik, kemudian cari kelayakan sumber air. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang tidak diketahui oleh para penyintas. Kami itu ya di depan mereka, juga di belakang mereka. Biasanya yes, seperti itu. Kemudian 0 sampai 6 jam pertama itu komando. Artinya buka posko. Posko induk ini biasanya pemerintah, melalui BPBD gitu, pemerintah daerah selalu membuat insiden commander biasanya. Nah, jadi ada komando, sehingga nanti yang diharapkan adalah satu komando, satu data, sehingga terhindar tumpang tindih ya. Nanti masalah kalau tumpang tindih ini beritanya jadi nggak enak ya. Di sana kurang, di sini kurang, di sana macam-macam gitu. Oleh sebab itu harus ada satu komando yang sudah dibuat. Jadi nanti satu komando, satu data. Kemudian, di dalam 24 jam pertama itu adalah respon darurat utama. Biasanya, kita harus mulai drop tangki air. Ya. Kemudian kalau mungkin, kalau ini harus ada water treatment planning. Jadi, biasanya BPBD itu punya unit yang bisa membuat air keruh itu, air yang misalnya banjir gitu, bisa langsung disedot dan keluar jadi air minum, Mbak. Itu ada jadi kayak kontainer kayak gitu, dia luar biasa, itu debitnya cukup besar gitu ya.
0: Wow.
1: Kami sebenarnya punya impian ini, kalau ada relawan itu ada yang tas gendong, Mbak. Tas gendong kayak ransel itu bisa pooling air yang kotor itu menjadi air minum.
0: Wow.
1: Tapi harganya mahal, kami belum punya, Mbak.
0: Wah, ini
1: tapi punya,
0: sangat membantu.
1: Baru punya mimpi, Mbak.
0: Waduh, kalau kata karena saya nanti, tahun depan nih, Pak, ada nih, Pak.
1: Mudah-mudahan, betul nanti ada donatur yang ngasih yes, untuk ini, gitu ya.
0: Amin.
1: Karena pekerjaan kami adalah pekerjaan untuk kemanusiaan. Kalau dia menyumbang, kami sebenarnya menyumbang kemanusiaan, gitu.
0: Betul,
1: dan
0: Pak,
1: itu biasanya di tempat-tempat yang sulit, misalnya di hulu ya biasanya gitu, kalau semuanya sudah banjir semua, sumber air itu agak susah, maka sebenarnya ransel itu bisa menolong untuk sumber air minum untuk penyintas juga untuk relawan gitu.
0: Baik,
1: ya.
0: Pak.
1: Kemudian satu orang ini sebenarnya Mbak, satu orang itu kalau standar internasional itu satu orang membutuhkan air bersih itu 15 liter Mbak.
0: Dalam sehari Bapak?
1: Iya satu orang,
0: wow.
1: Dalam 24 jam okay. Satu orang itu membutuhkan 15 liter. Itu standar internasional ya. Kalau sejelek-jeleknya itu 7,5 liter Mbak.
0: Setengah.
1: Karena
0: lah,
1: untuk,
0: Pak,
1: memenuhi,
0: ya?
1: Untuk memenuhi makan sama minum tadi. Jelek-jeleknya kalau 15 liter itu sudah sama mandi dan sama cuci gitu ya, dan masak. Nah, setidaknya itu 7,5 liter. Gitu.
0: Wah, cukup banyak.
1: Kemudian nanti itu untuk air, untuk kesehatan itu harus ada P3K, ada rujukan, ada obat-obat untuk penyakit kronis. Karena pengalaman kami itu ketika membuka klinik darurat seperti itu, nah, yang sakit-sakit lawas itu datang. Saya hipertensi, saya asma, itu datang juga gitu. Maka penyakit-penyakit kronis ini juga harus disiapkan.
0: Baik.
1: Kemudian yang ketiga baru makan. Ya, nah, untuk hari-hari pertama itu disarankan adalah makanan yang siap saji saja.
0: Baik.
1: Karena kita harus mempertimbangkan dapur umum. Dapur umum itu baru boleh dibuka kalau sumber airnya itu sudah memadai.
0: Siap.
1: Jadi kalau sumber airnya belum memadai, kayaknya nggak bisa itu dapur umum itu dibuka. Makanya distribusi makanan siap saji dan air mineral. Gitu ya, air mineral.
0: Baik, Pak. Nah, Pak Mari.
1: Silakan.
0: Bapak, sekarang udah mulai merapat di jam 10 nih. Boleh minta pesan terakhirnya Kak Pak? Sebenarnya lu masih mau dengerin sih, tapi satu pesan terakhir boleh nggak Pak?
1: Baik-baik.
0: Oke. Yes, jadi Pak, gimana kalau dari Bapak pesan untuk teman-teman yang pengen jadi relawan atau mungkin amit-amit ya Pak, kalau misalnya jadi penyintas, apa sih yang harus kita hadapi? Maksudnya pesan tentang memanfaatkan sumber daya yang semaksimal mungkin.
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya di dalam kebencanaan itu ada yang disebut dengan katana, keluarga tangguh bencana. Nah, keluarga tangguh bencana itu setiap anggota keluarga itu sebenarnya harus punya tas siaga bencana. Nah, di tas siaga bencana itu isinya kotak P3K.
0: Siap.
1: Makanan tahan lama. Ya, misalnya roti-roti gitu ya. Kemudian air minum, senter, pakaian ganti.
0: Siap.
1: Radio portable, karena kadang-kadang itu kayak RRI kan menyiarkan kentongan tuh.
0: Yes, Pak.
1: Nah,
0: betul.
1: Kita dapat informasi dari situ. Kemudian masker, fluid. Itu untuk minta tolong kalau kita sudah capek gitu. Teriak-teriak itu satu-satu cara adalah peluit.
0: Yes.
1: Kemudian uang cash sama handphone. Terakhir adalah dokumen dan surat-surat itu Mbak. Jadi itu yang sebenarnya harusnya ada di setiap orang di anggota keluarga. Kalau anggota keluarganya sudah menyiapkan itu, sehingga nanti kalau bencana apapun tinggal bawa langsung mengungsi gitu.
0: Siap.
1: Jadi seperti itu sebenarnya ya.
0: Baik, Bapak.
1: Kemudian respon darurat 72 jam tadi kalau terjadi bencana, hari pertama itu harus selamat, hari kedua harus stabil, hari ketiga harus siap pemulihan.
0: Siap, Bapak.
1: Ini kata-kata terakhir ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Sudah hampir ya.
0: Boleh, Pak, kata-kata terakhir nih, Pak. 30 detik lagi.
1: Sebenarnya kita memberikan pertolongan sebagai relawan dan teman-teman relawan itu sebenarnya sedang mempertahankan martabat manusia sebenarnya.
0: Yes.
1: Nah, saya, Mbak Lia, teman-teman yang lain sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Lalu ada orang lain yang membantu kita. Kita membantu mereka, mereka juga membantu kita. Seperti itu sebagai makhluk sosial. Nah, berkaitan dengan air, hak atas air adalah hak atas martabat. Jadi, pemenuhan standar air dalam krisis bukan sekadar mencegah dehidrasi, ini merupakan perwujudan dari perlindungan, keamanan, dan pemenuhan piagam kemanusiaan yang disebut dengan humanitarian charter. Jadi
0: Yes.
1: hukum internasional juga mewajibkan negara dan aktor kemanusiaan termasuk para relawan itu harus menjamin akses fisik dan ekonomi terhadap pasokan air yang cukup,
0: Baik.
1: yang aman dan dapat diterima. Nah, standar ini tidak boleh dikurangi kecuali dalam fase kelangsungan hidup yang sangat ekstrim. Jadi yang tinggal 15 boleh sampai tinggal 7.
0: Baik.
1: Terakhir, nah ini prinsip kami, Mbak. Kita harus cepat, tepat, ikhlas, dan berdampak. Mulai hari ini, mari kita rubah cara kita membantu penyintas bencana. Berhentilah menyumbang dalam bentuk mie instan kalau kita tidak diikuti dengan air yang memadai.
0: Baik.
1: Air bersih adalah garis nadi kemanusiaan mereka. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: mudah-mudahan
0: banyak.
1: Memberikan ya sedikit diskusi dengan para pemirsa, para pendengar di RRI juga.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Maridi udah sharing-sharing sama teman Pro 2. Ini bukan sedikit lagi Pak, udah banyak banget akhirnya kita terbuka dan paham kalau bantuan air itu sebenarnya yang lebih utama. Karena air itu adalah nadi penyambung kehidupan tadi Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Maridi atas waktunya udah
1: ya,
0: ngobrol barengan sama Lun dan teman Pro 2.
1: Lun.
0: Yes, kalau gitu Bapak kita akan lanjutkan lagi setelah ini ya Pak di off air sama Lun ya. Tapi ini karena kita sambil live YouTube ya teman Pro 2, kita pamitan dulu berdua nih. Abis ini kamu masih ditemenin sama suara siar lainnya. Kalau gitu, see you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ke-

Waktunya Info Pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia. Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif bersama Motion Picture Association Asia Pasifik mendorong penguatan revisi Undang-Undang Hak Cipta guna memperkuat pemberantasan pembajakan digital sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi investasi di industri kreatif. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan penguatan perlindungan hak cipta jadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya pertumbuhan subsektor film, animasi, dan video yang tercatat tumbuh 17,59% dan jadi salah satu pendorong utama ekonomi kreatif nasional. Informasi lainnya teman Pro 2, Lee Min Ho kembali mengukuhkan posisinya sebagai sosok utama Hallyu atau industri hiburan Korea Selatan di kancah internasional. Dari laporan survei Hallyu luar negeri 2026 yang dirilis Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan, Lee Min Ho terpilih sebagai aktor Korea favorit penonton global 13 tahun berturut-turut. Dalam survei yang melibatkan 27.400 responden di 30 negara tersebut, Lee Min Ho mengantongi 7,1% suara pada pertanyaan open-ended. Unggul jauh dari aktris Song Hye Kyo di posisi kedua 2,6% dan Ayu di urutan ketiga 2,3%. Informasi terakhir teman Pro 2, petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC Amerika Serikat Selasa waktu setempat. Janice yang berpasangan dengan petenis putri Cina Su Haijiang berhasil mengalahkan pasangan Camila Rakimova Fang Xianhu dengan skor 2-0, 6-3, 6-4. Janice Jiang menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 13 menit untuk mengamankan tiket ke 8 besar turnamen lapangan keras yang jadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open. Demikian Info Pro 2 Update kali ini.

Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman produa, santai siang bareng lagi sama Lijen nih. Kali ini mau nemenin kamu ya untuk di hari Rabunya 29 Juli 2020. Namanya gak kerasa banget udah di akhir-akhir Juli nih teman produa. Semangat aja buat kamu di hari ini kayaknya, karena cuaca juga kayaknya cerah banget ya. Untuk Kemi Amin sendiri mungkin merata juga di seluruh wilayah kota Samarinda, lagi bagus-bagusnya ini harinya teman produa. Yang mudah apapun yang jadi agenda atau planning kamu buat ngejalanin hari ini bisa berjalan lancar ya, sampai tuntas nanti sore. Dan kayak biasa di jam 10 sampai jam 12 siang kita ada Produa Hitlist teman Produa ya. So buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin hari ini, boleh banget ya. Selama 2 jam ini kamu boleh buat request lagu favorit kamu di WhatsApp kita 0812 5848 7885, atau boleh juga isi question boxnya kita di Instagram @rriproduasamarinda, atau boleh juga tuh gunain fitur lapisnya aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya teman-teman berdua ya. So aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma dekat. Kalau jalan kaki, kita bisa menghemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

Oke, teman radio, aku langsung aja deh untuk bacain ya. Ini teman-teman yang udah gabungan bareng sama kita, ada yang udah bergabung via WhatsApp. Ya, ini ada siapa? Ini namanya Amalia ya. Ada Amalia yang udah ngechat di WhatsApp. Selamat pagi, izin request lagunya Menjauh dari Vanessa Z dong kak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Amalia. Ya, Vanessa Z dengan Menjauh, ntar aku langsung puterin aja buat kamu. Dan kalau di question box Instagramnya kita juga kayaknya sudah ada yang tergabung nih teman pre-2 ya. Ya udah ada yang nge-request lagunya. Ini juga dari si Amalia Putri 8. Oh, apa nih orangnya sama? Oh iya, sama. foto profilnya sama ya. Oke, dia udah ngechat di WhatsApp, ngechat juga di ini di question box-nya kita ya. Mau lagu Menjauh dong kak buat ramein rabunya ya. Vanessa J, terima kasih. Oke, ntar langsung diputarin aja pastinya buat kamu ya. Kemudian ini ada juga yang gabungan masih di Instagramnya kita, ada Rahden ya. Pengen dong lagunya Cegil dari Nabila Takia. Siap, sama si Likyu juga sama ya, mau lagunya Cegil dari Nabila Takia. Dan langsung aja deh teman berdua, kita puterin lagu-lagunya spesial buat kamu. Nih dengerin dulu, ada Vanessa Z dengan Menjauh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya,
2: gitu.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Okay, itu tadi barusan dari Nabila Takia dengan lagu Jecegel teman Pradua. Ya, lagu yang amat sangat-sangat jadi favorit banget untuk Pradua Hitlist kita nih. Lanjut lagi, aku bacain yang udah gabungan di question box-nya Instagram @rrpradua_samarinda ya. Ada apa lagi? Ada siapa lagi? Ini ada Mera Delima. Katanya lagi macet parah sih nih ya. Kalau di jam-jam rawan yang bakal macet sih, pengen Jungkook dong lagunya yang judulnya Still With You. Oke, okay. Kita siapin lagunya, kalau ada ntar aku puterin, kalau nggak ada mungkin bisa diganti dulu ya. Terus ini ada Zania. Iya, Zania pengen Jagat Rasanya Samuel Cipta dong ya. Aku mau cek dulu untuk Still With You ya, apakah ada ya teman Pradua. Sepertinya ntar dulu ya, kita keep dulu ya lagunya, kita langsung dengar aja untuk Jagat Rasa dulu deh, apa nanti baru disusul sama Still With You-nya Jungkook ya.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Eh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Okay, ada Still With You dari Jungkook. Kita nomor 2 udah kita dengerin ya pagi hari ini. Dan lanjut lagi, aku langsung bacain aja yang udah gabungan di question boxnya kita. Ada siapa lagi dari Ken FM pengen dengerin lagunya Semesta dari Kenris dong. Okay, siap. Ada juga Sales yang mau request pagi nih pengen denger lagunya Hachu lah gitu dari Salsabil ya kak. BTW Salfok sama kucingnya lucu amat, biasa ya emang gitu. Siapa sih yang nggak bisa ngeliat kalau kucingnya tuh lucu gitu kan ya tahun 2. Oke, langsung kita dengerin aja nih, ada siapa tadi pengen lagunya Semesta ya dari Kenris. Waduh, belum ditarik lagi tahun 2. Tunggu dulu deh, kita dengerin dulu yang satu ini.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: kok putus? Salahku apa? Ya, mendung. Hah, hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih
1: maaf, tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Kiai, masih di Pro 2 Hitlist, Pro 2 Samarinda, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita bacain lagi nih, ada yang gabungan via WhatsApp ya. Kayaknya udah dari dan nungguin nih. Ada Lara, Lara Purnama Sari. Hai Lara, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Mau izin request lagu New Fortune Cookie dong, yang Mencinta dari JKT48. Oke, siap, kita habis ini langsung putarin aja, spesial buat kamu pastinya. Lagu favorit sekarang-sekarang ini ya Lara ya kayaknya ya. Kemudian ada juga yang gabungan via WhatsApp lagi, ada Firly Veronica. Firly Veronica, hai kakak, izin dong mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Semangat siarannya ya kak. Oke, semangat juga buat kamu hari ini ya, di hari Rabunya.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.

contoh pikmi. Pasti kamu sering banget kan mendengar pikmi? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Oke, itu Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Pro 2 Samarin Jatuhan Terbaik Kamu Sumpah Mati dari Saliana Grace sudah diputarin ya. Aku bacain lagi nih yang udah gabungan di question box-nya kita. Ada Tata Mahar, pengen dong lagunya Cegil dan Nabila Takiyah. Udah aku putarin tadi di segmen awal, malah ya paling awal banget itu lagu ya. Ada Lukas Tri 23, mau lagunya For Revenge dengan judulnya I Miss You Brand New Day. Ini lagu terbarunya banget gak sih yang baru aja dirilis kemarin? Aku cari tahu itu berdua ya, lagu terbarunya For Revenge yang jadi mana kan mereka dipilih buat jadi band yang berkesempatan gitu buat ngisi original soundtracknya dari film terbarunya Spider-Man ya tahun berdua yang Brand New Day, dan khusus untuk pasar di Indonesia gitu. Nah ini For Revenge yang dipilih tuh, terus lagu terbarunya I Miss You Every Brand New Day ini baru banget dirilis kemarin. Kita punya gak lagunya? Aku sahain buat kamu ya, langsung puterin nanti. Kemudian ada Morning Q, request lagu Merindu Lagi dong kak dari Mas Sahira. Siap, kita siapin buat kamu ntar ya lagunya kita puterin. Tapi kita dengerin dulu deh lagu terbarunya dari lagu terbarunya For Revenge yang juga jadi original soundtracknya ini ya tahun berdua ya, Spider-Man Brand New Day ini. Ada I Miss You Every Brand New Day.

0: apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak seperti

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Oke, itu Pro 2 masih di Santai Siang dan juga masih di Pro 2 Hitlist nih. Tadi udah diputarin ya, merindu lagi nya Mesa Hira. Tadi sesuai requestannya siapa tadi? Morning Q. Oke. Kamu juga masih bisa banget teman Pro 2, kita masih punya setengah jam lagi buat putarin lagu-lagu favoritnya kamu ya. Dan ini masih ada banyak sih yang gabungan di question box-nya kita. Tapi rata-rata ini dari teman-temannya ini kayaknya Saliana Gracia ya, teman Pro 2. Ya udah kita bacain aja coba satu-satu ya. Dari Siu Maito pengen hacunya Salma Salsabil, udah banget tadi diputarin. Terus Ken Koarsif juga ya, pengen semestanya Kendris udah diputarin juga tadi. Terus ada juga dari It's Me Amira, pengen sumpah matinya Selena Grace ya, sama si Devina juga mau Selena Grace yang sumpah mati tadi udah diputarin juga. Terus Riva Marwa pengen semesta yang dari Kendris. Sylvia Putri juga sama ya, pengen lagunya semesta Kendris. Udah semua tadi udah diputarin. Mungkin bisa langsung diganti aja lagunya ya. Masih kita open banget buat kamu, silakan lagu-lagu favorit kamu yang lain mungkin ya, selain yang udah diputarin tadi. Kita masih tunggu teman-teman Pro 2, silakan di Pro 2 list nih sampai jam 12 siang.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Aduh, macet. Bosan playlist laguku itu semua.
5: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Oke, tahun pro 2 kita lanjut lagi bacain yang udah gabungan lagi nih di pro 2 hitlist kita siang hari ini ya. Coba aku cek lagi nih ada yang gabungan masih dari Radan ya, dia ngechat lagi. Request lagunya Cegel dari Nabila Takia sama si Likyu juga sama. Itu udah banget di awal tadi ya guys ya. Ini silakan kalau mau lagu yang lain bisa juga. Jati Novik, pengen lagunya Liodra dong Kak yang pura-pura. Tadi kayaknya Liodra pura-pura juga sempat udah diputarin ya. Mungkin ntar kita putarin lagu Liodra yang lain aja. Karena lumayan banyak untuk lagu Liodra di sini yang mana yang bagus ya. Nanti kita pilihin aja buat kamu ya. Kemudian Farisa Naura pengen Cegil juga Nabila Takia. Oh iya, untuk kalian fans matchnya Cegil. Iya, mungkin Nabila Takia yang lain juga ada di lagunya ya. Atau gimana kalau kita suruh Mbak Nabila buat lagu baru lagi. Iya gitu ya, tempur dua ya. Oke, kita dengerin dulu untuk Liodra. Kayaknya mau denger yang ini aja deh teman-teman berdua, malu-malu tapi nyaman.

0: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Teman terbaik kamu.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu teman berdua. Jam-jamnya makan siang nih ya, kayaknya jam 12 dan lagi panas-panasnya kayak gini. Seru gak sih kalau misalkan kita minum yang seger-seger teman berdua? Minum apa sih? Kayaknya kalau inget yang seger-seger langsung kepikiran ini gak sih teman berdua? Minuman khas atau minuman tradisionalnya Indonesia yang populer banget, salah satu contohnya mungkin ini jadi favorit kamu juga yang dari zaman kita masih TK, PAUD, masih jadi bayi juga ya gitu ya masih jadi toddler juga sebenarnya udah ada tuh es cendol ya gak sih teman berdua, ini masih pamor banget sampai sekarang, masih ada aja penggemarnya gitu. Bahkan di seluruh Asia Tenggara ya kabarnya ya terkenalnya atau teman berdua. Dan FYI teman berdua, aku mau spill dikit asal muasalnya es cendol dari mana ya. Sebenarnya dia belum ada catatan yang jelas nerangin dia sebenarnya es cendol itu dari kapan sih gitu teman berdua. Tapi ada semacam apa ya, kayak semacam arsip gitu yang nemuin kalau ternyata es cendol itu udah ditemuin di buku resep abad ke-18an di Hindia Belanda. Bahkan kalau di Jawa kan cendol disebut dawet ya teman berdua, ini udah tercatat di kitab kerajaan Kediri dari abad ke-12 tuh. Yang menariknya lagi, tambahan es sama cendol itu dipercaya baru diciptakan di Malaya ketika Inggris sudah menemukan teknologi refrigerasi. Jadi dulu kita mungkin kalau belum ada kulkas gitu ya teman-teman berdua, atau belum ada alat pencetak buat es, minum es cendol ya udah cendol doang gitu, nggak ada esnya ya. Nah itu baru ada pas Inggris sudah nemuin refrigerasi tuh teman-teman berdua. Dan ini yang mungkin belum pada tahu kalau cendol itu ngebuatnya gimana sih. Kalau cendol yang asli ya, kalau sekarang sudah banyak cendol-cendol kekinian yang dari jelly atau cendol kecubung gitu, itu kalau bahasanya teman berdua ya. Nah, tapi kalau yang asli yang masih pakai tepung banget, itu dibuatnya dari tepung Hang Ui yang dikasih warna hijau atau daun pandan suji, yang kemudian dia tuh dicetak pakai cetakan khusus yang di apa ya, berbentuk gelas panjang sama lubang-lubang di bawahnya, kemudian ditekan gitu teman berdua. Jadi cendolnya kayak punya bentuk manjang, kemudian cendolnya disiram dengan kuah santan yang gurih dan sirup gula aren sama es batu juga tuh. Nah, sempat bingung juga gak sih bedain antara es cendol sama es dawet ya. Memang kayaknya kelihatan hampir mirip gitu, bahkan banyak yang gak tahu bedanya apa es dawet sama es cendol yang mana sih gitu. Tapi kalau es dawet ini sebenarnya asalnya dari Banjarnegara, Jawa juga sih tahun berdua. Terus yang ngebedain itu dari dasar buatnya, kalau es dawet itu dia pakai tepung beras, jadi teksturnya tuh lebih lembut, lebih halus ya. Selain itu bentuk adonan es dawet ini lebih kecil dibandingin sama es cendol, karena adonannya dibuat pakai cetakan saringan berongga gitu biasanya tahun berdua ya, jadi bentuknya tuh lebih kecil dan runcing. Sementara untuk es tradisional ini penyajiannya biasanya ditambahkan dengan potongan buah nangka kalau es dawet ya. Buah nangka, manis atau tape ketan, baru yang terakhir disiram sama kuah santan, sirup gula merah yang terdapat potongan buah nangka atau es batunya gitu. Dua-duanya sama-sama enak sih. Nah, itu kalau dari Jawa ya, Jawa sama Banjarnegara ada cendol. Es dawet mungkin di Samarinda juga kayak masih banyak yang jual ya teman berdua, cari aja gitu. Kalau misalkan kamu bosan minum kopi atau bosan minum apa ya, es biasa gitu. Semisal kayak ya es kekinian ya kan, cobain yang lama-lama enggak tuh. Yang legend-legend ya, es dawet, es cendol, terus sebenarnya banyak lagi sih. Namanya Indonesia kaya sama kulinernya, termasuk minuman-minuman tradisionalnya. Nanti aku bakal spill lebih jauh, so stay tune aja di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
5: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
4: Misofonia? Apa itu?
5: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
4: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Iya kali ya, aku ke psikiater aja sudah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Okay, ada video Dian dan pelukmu sementara hatiku selamanya. Tuan Pro 2 masih di santai siang bareng sama Lija. Kali ini di sini ya Tuan Pro 2, dan aku mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur pastinya untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi tadi kalau aku udah bahas ada banyak banget kan aku bilang ya minuman atau es tradisional khasnya Indonesia. Tadi ada berapa dari Jawa, misalnya kayak cendol, ada dawet juga Tuan Pro 2. Sama satu lagi kayaknya yang cukup populer dan mungkin sering banget kamu temuin gitu ya, misalkan datang ke hajatan-hajatan itu sering disajiin, atau kadang kayak kita datang ke rumah-rumah tetangga atau keluarga yang misalkan lagi apa ya open house gitu di lebaran gitu ya Tuan Pro 2, di momen-momen lebaran pasti ada nih yang nyajiin ini es pisang hijau. Masa gak tahu sih. Itu lah yang dia kayak pisang beneran loh Tuan Pro 2, tapi kulitnya bisa dimakan. Wah kok bisa gitu ya. Nah kali ini Tuan Pro 2 aku mau ngajakin kamu ngobrol bareng nih sama owner dari Cemil Ngemil by Insap yang kebetulan juga menjajakan es pisang hijau di kota Samarinda. Udah hadir depan aku ada Kak Inanda Saputri. Aku sapa dulu, halo selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Kak.
0: Ini halus sekali kakaknya, apa aku salah naikin ini ya? Oke, gimana hari ini kabarnya Kak Nanda ya panggilannya ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ini by the way Kak Nanda kok gak salah dari Samarinda seberang bukan sih?
1: Iya betul.
0: Oh jauh banget dia nyebrang kesini demi ke RRI tuh. Oke Kak Nanda, ini dia ngejual ini ya Tuan Pro 2 ya, es pisang hijau. Kalau yang aku tahu ya Kak, sejauh sepengetahuan aku, es pisang hijau ini kan bisa dibilang minuman khas kota Makassar begitu. Nah ini boleh dong di-spill sebenarnya es pisang hijau tuh es yang gimana nih Kak?
1: Jadi es pisang hijau itu makanan penutup ya Kak, atau jajanan tradisional dari kota Makassar. Nah jadi dia tuh ada terbuat dari pisang yang dibalut sama kulitnya yang berwarna hijau. Terus tuh dimakan sama buburnya, bubur sumsum, ada mutiaranya, ada sirupnya, ada susu, sama ada es batunya.
0: Oh bener, makanya kayak kaya banget gitu dalam satu mangkok es pisang hijau ada banyak kondimennya. Dan ternyata kulitnya itu bukan kulit pisang beneran ya. Takutnya kamu salah paham ya tuh. Enggak deng. Oke, ini tapi sebelum kita bahas lebih jauh produknya Kak Nanda nih es pisang hijaunya, aku mau tahu dulu deh dari nama usahanya sendiri kan Cemil Ngemil by Insap. Sumpah Kak, first time aku lihat namanya, aku kira kan Insap tuh nama cowok gitu. Beneran, aku kira nih abang-abang nih yang jual. Ternyata Inanda Saputri gitu ya. Ini gimana Kak cerita awal mulanya Kakak akhirnya kepikiran buat buka usaha kuliner deh gitu. Gimana tuh?
1: Waktu zaman sekolah tuh suka jualan, jual cemilan-cemilan kayak makaroni, terus tuh yang paling laris tuh seblak goreng sama keripik pisang lumer, itu paling laris banget. Terus tuh, tapi kan jualannya pakai akun pribadi ya Kak, terus banyak testimoni yang masuk, kepikiran kayaknya lebih enak punya akun jualan sendiri. Nah jadi tuh bikin akun jualan sendiri supaya bisa taruh testinya di Sorotan, biar orang lain bisa lihat, bisa posting foto-foto produk, kayak gitu sih Kak.
0: Oke, bahkan dari zaman sekolah ya. Udah mulai jualan-jualan, tapi sebelumnya belum ini es pisang hijau ya?
1: Belum.
0: Oke, tadi makaroni?
1: Makaroni, seblak goreng, keripik pisang lumer.
0: Kalau dari zaman sekolah itu berarti tahun berapa tuh Kak?
1: Mungkin 2018-2019.
0: Oh my God, lama banget gitu ya. Oke, dari masih remaja sampai akhirnya sudah menikah gitu Kak ya.
1: Belum menikah.
0: Oh belum, ini siapa?
1: Ini sepupu saya.
0: Oh sorry. Asal nembak, saya kira anak. Wow ya Kak, ya Allah. Ternyata beliau masih available teman Pro 2 ya, silahkan. Mana tahu ya Kak gitu kan. Ternyata udah bikin akun jualan sendiri akhirnya. Terus gimana tuh Kak kepikiran untuk kan sebelumnya cuma jualan tadi kerupuk makaroni, piskok gitu. Kok akhirnya kepikiran buat jualan es pisang hijau tuh gimana tuh?
1: Es pisang hijau itu sebenarnya dijual di saat bulan Ramadan aja Kak.
0: Oh.
1: Terus tuh bukan belum kayak gini, cuma bentuk mika, dua pisang, sirup sama bubur. Terus kita titip ke tante yang jualan di pasar Ramadan kayak gitu. Nah, terus tuh tahun ini baru kayak gini Kak sebenarnya. Kayak gitu. Soalnya sering lihat di TikTok di Pulau Jawa bahkan yang jual kayak gini, kayaknya terinspirasi deh bikin kayak gini, rame kayaknya, rame deh banyak yang suka. Jadi bikin deh kayak gini. Alhamdulillah kan bikin video upload di TikTok, di Reels, IG, ternyata FYP.
0: FYP waktu itu ya. Oke, ada saya lihat itu di kontennya tuh Pro 2 sampai berapa kali dilihat ulang atau di apa namanya? Di repost ulang ya, Kak. Rame ternyata. Oke, jadi semulanya cuman pas Ramadan doang. Tapi pas Ramadan doang itu aja udah rame ya, Kak?
1: Kadang habis, kadang enggak sih, Kak.
0: Baru akhirnya coba buat ngejual lagi di luar rame. Momen Ramadan, FYP itu rame. Rame, tapi setelah itu, itu kalau boleh tahu Kak, pernah sampai berapa pesanan?
1: Oh, paling banyak ya Kak. Paling banyak sih 35 porsian sih Kak.
0: Oh, buat apa tuh kebanyakan?
1: Beda-beda sih, kadang orang tuh ya buat makan, ya orang pesan masing-masing aja sih Kak.
0: Gak pernah ditanya alasannya mau ada hajatan atau arisan gitu?
1: Oh, waktu itu
0: atau?
1: Ada, cuma nanya-nanya aja tapi belum jadi, belum deal.
0: Oke, dulu bentuknya adalah kayak mika gitu, ya belum dipotong-potong lah pisangnya Kak ya.
1: Iya.
0: Sekarang baru dikasihin kayak semacam rice, bukan rice box sih, apa sih namanya ini?
1: Rice bowl, paper bowl.
0: Oh, paper bowl, kayak mangkok-mangkok gitu ya tahun berdua. Walau boleh tahu range harganya berapa nih Kak?
1: Kalau seporsi ini 18.000 aja.
0: Oh,
1: sudah dapat es batu dipisah tadi, es batunya udah dapat sendok juga. Jadi tinggal makan.
0: Oke, seru ya. Itu sekarang jualannya di mana? Apa di ngebuat outlet sendiri akhirnya di depan rumah mungkin atau gimana tuh Kak?
1: Sekarang jualannya di rumah aja sih Kak. Jadi di rumah kalau ada yang mau pesan chat dulu, nanti kita buatkan. Nanti bisa dikurirkan ke alamat customer atau ambil sendiri ke rumah boleh.
0: Oh, PO.
1: Ready sih Kak, ready. Setiap hari.
0: Oh, siap, oke, siap-siap ready, tapi harus via online aja seperti itu ya. Siap. Nih, boleh dong Kak mungkin dibocorin untuk ngebuat, kan ada banyak kondimennya ya tuh berdua ya. Untuk ngebuat pisang ijonya dulu deh. Itu seperti apa tuh Kak?
1: Oh ya, dari pertama tuh kita cuci dulu pisangnya sampai bersih, terus dikukus pisangnya itu Kak, sambil dikukus pisangnya sama santannya. Jadi kita kukus, pisangnya dikukus, santannya direbus. Sambil menunggu itu, kita bikin ininya Kak, bikin kulitnya dari tepung kan itu. Bikin kulitnya, terus udah sambil sambil menunggu pisangnya itu dingin, kita bikin bubur sumsumnya Kak. Setelah itu udah dingin kan pisangnya, dibalut pisangnya, terus dikukus lagi itu Kak. Setelah dibalut sama tepung itu dikukus lagi. Setelah itu kita sambil mengukus itu kita bikin mutiaranya, sagu mutiaranya. Nah udah selesai itu semuanya Kak, tunggu dingin semua baru siap dijual kayak gitu sih.
0: Banyak step by stepnya ya, memang harus multitasking ya berdua. Jadi nyambi ngukus, kukira pisangnya tuh pisang mentah gitu loh.
1: kita kukus dulu.
0: Tapi sebenarnya memang dikukus dulu, memang dasarnya itu dikukus dulu atau pisang mentah sebenarnya
1: harusnya dikukus dulu
0: Oke, terus kalau tepungnya itu tepung terigu atau
1: tepung
0: gimana?
1: Terigu ada tepung berasnya juga.
0: Campuran antara tepung terigu sama tepung beras. Pewarnanya dikasih warna hijau seperti itu. Oke. Baru nyambi-nyambi bikin mutiara, nyambi bikinan dibalut. Terus yang paling sulit itu dalam proses ngebuat itu tuh bagian apanya nih Kak?
1: Paling sulitnya ya kita harus pas sih Kak, kalau ngebalut kulitnya tuh jangan sampai kulitnya ketebalan atau ketipisan, biar pas gitu Kak.
0: Oke, itu yang lumayan riskan. Pernah-pernah kalau ketipisan atau ketebalan kenapa tuh nanti akhirnya?
1: Kalau ketebalan nanti kurang enak waktu dimakan karena kulitnya terlalu tebal, atau ketipisan jadi kurang cantik bentuknya, kelihatan pisangnya di dalam kayak gitu Kak.
0: Iya juga sih ya, benar ya. Bahkan bisa mungkin tepungnya enggak masak nanti ya Kak.
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi ngebalutnya tuh memang takarannya harus pas. Dan ini kan sejauh ini kalau ngejual es pisang hijaunya dari kapan Kak?
1: Yang waktu sebelum ada masuk Instagram ini ya, kayaknya tahun 2019 kali ya,
0: 2019,
1: Kak, ya?
0: 2020, udah 2021, lama. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, udah 7 tahun.
1: Tapi bulan Ramadan aja kan waktu itu.
0: Oh iya, tapi udah hafal banget lah takaran yang pas berapa gitu.
1: Ini sebenarnya revisinya banyak banget sih Kak.
0: Oh iya, gimana tuh?
1: Waktu titip tuh sama penjualnya kan ngasih masukan ya. Oh ini terlalu keras pisangnya kayak gitu, atau terlalu lembek. Nah, jadi sering revisi, alhamdulillah sekarang udah
0: udah menemukan resep atau ya takaran yang pas gitu ya, nomor 2. Ah, dan jadi dan butuh 7 tahun ternyata.
1: Lama banget ya.
0: Iya. Oke. Tapi Kak, ini kalau boleh tahu, apakah semua pisang itu bisa dijadikan pisang es pisang hijau nggak sih, atau ternyata ada pisang-pisang tertentu aja?
1: Nah, kalau itu sih tergantung orang sih Kak. Kadang ada orang yang suka pakai pisang kepok. Terus saya juga pernah lihat di FYP TikTok dia pakai pisang Ambon. Nah, tapi kalau menurut kami, menurut saya tuh cocoknya pisang raja Kak, karena pisang raja tuh kan enak ya, dia manis. Terus tuh kayak padat, jadi nggak mudah hancur. Terus ada wangi khasnya, jadi lebih cocok tuh pisang raja sih Kak, menurut saya.
0: Oke. Dan kebanyakan kakak juga pakainya pisang raja. Siap. Karena pun kayaknya kalau dari sepengetahuan aku, teman-teman berdua ngebuat sanggar aja tuh, kadang kalau ada pisang-pisang yang bukan pisang khususnya, pisang sanggarnya tuh, misalnya pakai pisang susu aja, manis banget jadinya. Gitu ya. Nah, ini kalau ini lebih cocok mungkin pisang kepok, pisang Ambon, atau pisang raja. Itu kalau di Samarinda susah nggak nemu-nemu pisang seperti itu Kak? Atau sekarang tuh udah punya supplier sendiri lah yang udah jadi langganan?
1: Nggak susah sih Kak, ada. Jadi seberang tuh yang tempat langganan kita beli pisang.
0: Terus pernah ada ngalamin mungkin semacam kendala di bahan baku gitu mungkin, atau selama ini ya udah isi-isi aja lah nemu-nemu bahan-bahan bakunya?
1: Yang sulit sekarang itu ininya sih Kak, kemasannya. Sering banget kosong, nggak tahu kenapa.
0: Iya. Ini jadi masalah global kayaknya. Kalau itu ya Kak.
1: Iya, sering banget kosong, nggak tahu kenapa.
0: Justru bukan dari produknya, kemasannya. Itu kemasannya sekarang makin naik nggak Kak?
1: Iya.
0: Naik juga ya harganya ya.
1: Sebenarnya ini harganya sebelumnya tuh nggak 18.000. Iya. Gara-gara harga plastik naik, bahan-bahan naik, jadi terpaksa kita naikkan juga.
0: Waduh, memang nih gara-gara presiden sana gitu ya, kan jadi UMKM sini kena dampaknya juga tuh Pro 2. Kemasan-kemasan produknya bisa langka atau bahkan harganya melonjak tinggi tuh. Mana enggak bisa didaun pisangin gitu ya kan. Terus jadi kalau misalkan lagi stok habis tuh Kak kemasannya, itu mau enggak mau ada siasat tertentu enggak sih yang akhirnya mau diganti styrofoam kah atau gimana tuh?
1: Kan kita biasanya lebih suka pakai yang coklat nih Kak. Ya terpaksa beli yang putih, yang warna putih. Aja sih.
0: Terus jadi akhirnya pernah nggak Kak sampai karena kendala semacam itu mempengaruhi harga jual atau apanya tuh?
1: Iya.
0: Pernah. Pernah dinaikin mau nggak mau akhirnya. Terus respon customernya gimana?
1: Ya ada sampai nggak jadi beli, ada yang nggak apa-apa kayak gitu. Macam-macam.
0: Atau dia supaya hemat boleh nggak dibungkus ini es biasa gitu? Tahu kan ya plastik gula gitu. Oh.
1: Belum ada sih Kak.
0: Gak ada ya. Tidak estetik gitu. Nah ini kita ngomongin kulit pisangnya tadi Kak. Pernah gak sih mungkin pas ngolah kulit pisangnya tuh mungkin ada kesalahan atau ternyata ada aturan khusus misalnya supaya kulit pisangnya itu teksturnya tuh pas gitu. Misalkan gak boleh banyakan air atau gimana gitu Kak.
1: Kalau bikin kulitnya tuh ya tepung sama airnya betul-betul harus pas Kak. Jangan kebanyakan tepung, jangan kebanyakan air, gitu aja sih. Jadi harus pas semua takarannya.
0: jadi tapi sekarang pun udah paham banget ya yang pas seperti apa ya. Berarti bukan satu kendala juga ya Kak ya. Nah sama ini kan juga ada ada sausnya juga ya nggak sih Kak? Gimana sih tadi isinya teman? Bubur, es pisang hijau, mutiara,
1: sirup sama susu.
0: Sirup sama susu. Saus sama sausnya itu.
1: Sausnya tuh buburnya. Bubur sumsum sih, mirip bubur sumsum ya. Iya. Bubur sumsum itu santan sama tepung. Sama udah, ada airnya aja. Juga.
0: Kalau mungkin boleh di ini Kak, dibandingkan atau di compare sama mungkin SS pisang hijau yang biasa Kakak temuin di luaran, yang jadi keunggulannya produk Kakak apa?
1: Keunggulannya pisangnya sih Kak.
0: Pisangnya.
1: Pisangnya kulitnya beda. Kalau misalnya tempat lain tuh kadang-kadang kulit dadar nggak sih Kak? Yang dadar, pisang hijau yang kulitnya dadar, itu kebanyakan itu sih.
0: Yang dadar gulung itu?
1: Iya, mirip dadar gulung.
0: Oh iya Kak.
1: Kalau kita kan tepung ya, bukan di dadar kayak gitu.
0: Yang agak lebih kental gitu, iya nggak sih?
1: Kayak mirip, iya mirip dadar gulung gitu kulitnya. Nah kalau punya kita lebih unggul ininya sih menurut saya, dicoba aja.
0: Dari pisangnya ya jauh lebih lebih
1: kulitnya.
0: Dari kulitnya lebih enak kan punyanya Kak Inanda. Kalau menurut Kak Inanda insya Allah ya. Coba aja dibeli teman berdua ya. Mari diadu ya. Oh iya, saya itu kan tadi kayak kita bilang di awal kayak saya sempat ngelihat juga di Instagramnya itu sempat FYP. Berapa konten kakak tuh yang FVP ya, ternyata yang ngejual es pisang hijau sampai wah ratusan yang komen gitu teman berdua. Nah itu kalau bahkan ada satu konten yang bilang ada yang mesan es pisang hijau tapi nggak ada pisangnya.
1: Pisangnya, iya.
0: Itu jadinya es hijau dong, es tepung hijau gitu. Iya, tapi hijau. Emang bisa kak?
1: Bisa kalau mau pesan. Makanya itu kak unik betul ya, orang-orang ini dia suka es pisang hijau tapi gak suka pisangnya, jadi kulitnya doang. Jadi itu request dia, jadi kita buatkan deh.
0: Oke, mungkin menurutnya memang apa ya, lebih enak tepungnya dibarengin sama tadi krim, saus-saus krim dan sebagainya itu ya kak ya. Kalau menurut kakak nih dari semua kondimennya tuh kalau ada yang hilang satu bakal mempengaruhi rasa banget gak sih? Atau ini bukan es pisang hijau akhirnya?
1: Iya, mempengaruhi. Kalau gak ada pisangnya kan jadi
0: iya, kalau misalnya saya request, saya gak mau pakai mutiara deh kak.
1: Oh, kalau itu masih bisa aman. Masih aman.
0: Oh, jadi kalau es pisang hijau gak ada mutiaranya masih boleh. Es pisang hijau kalau gak ada creaminya gak boleh.
1: Iya, aneh banget.
0: Iya kan, siapa tahu ya. Asal ingat zaman-zaman Pale dulu kan pesan Esteller, ada yang boleh apa mutiaranya dihilangin enggak apa-apa gitu. Gitu. Oh, berdua. Enggak gitu suka soalnya, Kak. Oke. Nah, ini kan apa ya? Terus ada lagi enggak mungkin yang boleh atau enggak boleh nih Kak, fakta-fakta unik soal es pisang hijau mungkin dari cara simpan, cara makan dan lain sebagainya.
1: Oh, kalau fakta uniknya ya, kok cara makannya kayak gitu aja sih kak, biasa diaduk sampai rata. Yang unik tuh yang tadi sih, yang bisa nggak pakai pisang.
0: itu agak lainnya customernya ya tuh. Oke. Okay. Oh jadi nggak ada masalah tertentu. Misalkan baru beliin deh dari kakak, itu misalnya nggak boleh sampai nggak di dalam kulkas, atau misalkan dia nggak boleh dibiarin terlalu lama nanti tepungnya ngeras atau gimana tuh kak?
1: Oh kalau misal kayak pesan terus ditaruh kulkas gitu ya, mungkin tekstur kulitnya lebih mengeras kayaknya kak.
0: Siap. Oh lebih bagus beli langsung makan
1: ya,
0: berarti
1: langsung makan aja lebih enak gitu. Kalau ditaruh kulkas dulu takutnya kulitnya jadi mengeras gitu.
0: Terus kalau menurut kakak makan ya jadinya teman-teman, makan es pisang hijau ini kalau nggak pakai es itu enak nggak atau nggak dianjurkan?
1: Menurut saya kurang sih kak.
0: Kurang ya.
1: Tapi ada juga sih yang nggak suka pakai es.
0: Malah normal aja sebenarnya ya. Tapi lebih bagus mungkin pakai es batu.
1: Lebih segar
0: seperti itu. Oke, terus apa lagi yang mau aku tanyain? Mungkin kayaknya segitu aja kalau untuk es pisang hijau ya tahun 2 ya. Nah, ini kan cemil ngemil by Insap by Inanda Saputri. Enggak cuma es pisang hijau aja. Yeah. Ada lagi kalau sekarang ini yang dijual apa lagi tuh, Kak?
1: Ada dimsum goreng.
0: Pernah dengar, pernah makan.
1: Sama piscok.
0: Piscok sama dimsum goreng.
1: Kalau dimsum goreng kita itu bahan dasarnya ayam sih kak, dia nggak ada udangnya. Jadi buat teman-teman yang alergi udang boleh coba. Dalamnya ada keju yang lumer itu kan kak, terus dicocol sama sambelnya. Sama piscok, kalau piscok kita pakai pisang raja juga, terus coklat di dalamnya itu lumer. Terus ada topping-toppingnya. Sih kak, jadi kalau digigit lumer.
0: Oke, siap. Ini kan berarti selama 7 tahunan memulai usaha ini kak, udah bisa dibilang udah banyak gak sih loyal customernya ke kak?
1: Alhamdulillah ada yang selalu repeat order.
0: Dan paling banyak ngebeli apa tuh?
1: Pisang hijau sih kak, untuk pisang sekarang
0: hijaunya, ya. Oh berarti memang udah jadi ciri khasnya ya, signaturenya. Cemil ngemil by Insap nih teman berada es pisang hijaunya ya. Kita bolak-balik order itu lagi gitu. Atau pernah tanya gak sih kak, mungkin ini dari apa dari respon atau feedback dari customernya kakak tuh kenapa ngebeli produk kakak?
1: Kalau ada yang pernah yang saya tanya tuh katanya pisang hijaumu tuh enak katanya. Terus tuh waktu itu tuh murah sih segitu katanya.
0: Tapi jujur gitu. Loh ini loh teman pro 2 kan di Instagramnya kita ngupload poster ya. Poster tuh ada itu teman-temannya kakak atau customer kakak katanya jualannya selalu enak. Mau aku bacain nggak nih?
1: Masa sih, kak?
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Ada yang komen gitu dua orang kata di kayaknya nih. Mungkin teman-temannya Kak Inanda kali ya.
1: Mungkin.
0: Bisa jadi ya teman pro 2 ya. gitu. Oh, ini mungkin yang sering belanja.
1: Dari siapa tuh, Kak?
0: Dari ini, sebentar, masih loading, ganti akun dulu soalnya. Oh, iya. Ini loh, Ri Pratiwi sama Syamsurya.
1: Oh.
0: Jualannya emang selalu enak katanya gitu.
1: Iya,
0: langganan. Kenal, Kak?
1: Kenal. Oh. Temen saya
0: temennya. Oke, sering belanja di ininya, Kak. Apa Kak Inan? Inananda ya. Yeah. Oke. Okay. Terus nih Kak, kalau menurut Kakak kenapa es pisang hijau kok sampai sekarang masih ada pasarnya di Samarinda?
1: Es pisang hijau tuh kan manis ya Kak. Jadi tuh kayak biar anak kecil sampai orang dewasa tuh suka. Terus tuh dia tuh mengenyangkan perut sih Kak. Karena kan ada pisang sama buburnya. Jadi tuh orang masih suka sampai sekarang. Menurut saya itu sih Kak.
0: Oke, okay, jadi kalau misalkan di compare sama yang sekarang, kayak misal boba-boba atau tetap beda lah ya Kak,
1: iya,
0: pasarnya
1: beda.
0: Ya. Dia lebih universal, bisa dimakan sama siapa aja. Oke, okay, siap. Nah, oke, okay, mungkin ini karena kita udah di last minute juga ya Kak. Ini ada gak yang jadi agenda ke depan? Ya, jadi mungkin mimpinya Kakak nih sebagai pelaku usaha UMKM, cemil-ngemil lah.
1: Mimpinya sih konsisten setiap hari minimal 50 porsi lah Kak.
0: Oke.
1: Ya. Laku 50 porsi minimal itu aja sih Kak harapannya.
0: Oke, okay, lebih banyak lagi melihat customer-customer gitu untuk ngebeli produk ya Kakak ya. Tapi pernah ikut di bazar-bazar gitu enggak sih?
1: Pernah ikut di apa nih Kak? Kadri Owning kalau Minggu pagi.
0: Wisbel.
1: Ya, pernah itu tapi cuma 2 kali aja sih Kak. Habis itu udah enggak pernah lagi.
0: Oke, okay. Itu lumayan juga enggak sih kalau jalan-jalan di situ?
1: Maksudnya Kak banyak yang waktu pertama sih kurang sih Kak, mungkin mungkin tempatnya kurang strategis waktu itu saya kali ya.
0: Tapi itu bisa jadi semacam brandingan juga sih. Kadang-kadang saya juga lihat lewat-lewat gitu kan, oh ada ini loh gitu. Akhirnya iya orang sih juga bisa kenal produk kita lewat situ sih, bisa jadi ya. Oke, okay. Nah ini kalau Kakak ngeliat juga untuk pelaku usaha UMKM sendiri di Kota Samarinda gimana nih Kak? Mungkin peluangnya begitu.
1: Peluangnya sih banyak ya, anu sih Kak, apa bagus, terus banyak juga kan yang jualan. Banyak juga orang-orang Samarinda ini kayaknya suka jajan ya Kak ya. Peluangnya lumayan sih Kak.
0: Kalau yang jadi tantangan gitu,
1: tantangan
0: berjualan di sini gitu,
1: banyak ininya sih Kak, banyak saingan. Yang lebih murah harganya. Gitu.
0: Siap. Oke, jadi kan ngerasain sendiri ternyata banyak yang jualan juga ya.
1: Banyak banget. Sekarang entah kenapa banyak yang jual pisang hijau Kak.
0: Oh gitu ah.
1: Kakak di sini kurang ya? Kalau di seberang banyak banget.
0: Oh, terus gimana tuh Kak kalau ngadepin kayak gitu?
1: Ya, ya udah sih Kak. Ya apa kita online aja.
0: Tapi tetap optimis sama atau percaya diri gitu sama produknya
1: percaya
0: ya Kak.
1: Percaya diri dong, kan beda Kak.
0: Ada rezekinya masing-masing lah ya. Ternyata banyak saingannya. Ya. Jualan sama Rinda susahnya itu ya. Tapi ada berapa sih yang cerita sama saya kayaknya agak susah ngepromoinnya gitu. Apa bingung juga kayak mau jualannya tuh gimana supaya orang kenal usahanya tuh seperti apa gitu. Yang susah. Oke, okay, sama pesaing sih ya juga sih ya nomor 2. Oke. Last Kak, mungkin boleh deh ajak pendengar kita mungkin yang belum pernah coba buat cobain menu-menunya atau es pisang ijonya Cemil Ngemil by Insap, gimana caranya tuh Kak?
1: Oke, buat warga Samarinda yang belum pernah coba es pisang ijo Cemil Ngemil by Insap, itu cara ordernya tinggal DM Instagram atau WhatsApp aja. WhatsApp adminnya tuh saya sendiri sebenarnya. Langsung WA aja. Terus tuh wajib cobain sih, selain pisang hijau ada dimsum goreng tadi sama piscok. Nanti bisa dikurirkan atau langsung datang ke rumah, tapi sebelumnya chat dulu, takutnya jauh-jauh habis.
0: Iya. Waduh, sayang banget.
1: Harus chat dulu.
0: Oke, okay, thank you Kak Inanda Saputri. Ya itu tadi.
1: Terima kasih.
0: Iya, cara belinya udah pokoknya kamu cek aja di Instagramnya tadi, Cemil Ngemil titik by Insap gitu ya tahun pra 2, terus DM aja kalau mau cobain es pisang hijaunya. Ya, apalagi ini sama Rinda Kota kayaknya agak susah nemunya nih. Yeah. Oke, okay, thank you ya Kak Inanda. Yeah, semoga sukses
1: juga.
0: Ya, usahanya lancar, laris, manis gitu teman pra 2. Dan kamu jangan kemana-mana teman pra 2, aku masih bakal nemenin kamu untuk santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Bye Kak Inanda.
1: Makasih Kak.

0: ibunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Okay, masih 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih aku Lija juga nemenin kamu ya di siang hari ini. Dan aku mau lanjut lagi nih, kali ini aku mau bagiin informasi-informasi terupdate seputar dunia olahraga nih, teman berdua ya. Kali ini aku dapat info dari dunia sepak bola internasional. Bisa dibilang kayaknya ya, nih teman berdua, di mana lihat Liverpool kabarnya nih teman berdua udah mencapai kesepakatan personal dengan bintang muda Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola. Kesepakatan itu tercapai setelah Barcelona berbicara dengan pelatih anyar Liverpool, Andoni Iraola ya. Baru-baru ini Iraola menyatakan keinginannya untuk merekrut seorang winger Barcelona yang baru berusia 23 tahun, jadi target utama mereka gitu ya. Dan Barcola ini udah mendapatkan lampu hijau untuk bisa meninggalkan Les Parisiens ya, dengan syarat PSG mendapatkan penawaran yang tepat untuk sang pemain. Dan PSG mematok harga fantastis untuk Barcola yang dibanderol 145 juta pound sterling atau setara dengan 3,4, mahal banget ya. Satu pemain, transfer pemain ini aja 3,4 triliun rupiah teman-teman. Dan sejauh ini disebutkan belum ada kesepakatan antara PSG dan Liverpool ya terkait nilai transfer tersebut. Malah kedua tim dilaporkan masih memiliki perbedaan yang cukup jauh soal harganya tuh. Dan Liverpool muncul dalam perburuan Barcola ya setelah Arsenal memutuskan tidak lagi mengejar penggawa timnas Prancis di Piala Dunia 2026 itu. Dan The Gunners kini sepenuhnya fokus untuk mewujudkan transfer Vinicius Junior dari Real Madrid, teman berdua ya. Dan FYI, Barcola ini sendiri merupakan sosok yang diandalkan pelatih PSG Luis Enrique ya, pemain yang kerap jadi super sub itu membantu PSG back to back juara Liga Champions dan udah mencetak 39 gol, 35 assist dari 152 penampilan tuh, teman berdua.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
2: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
1: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
2: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
1: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

8/2 pengurus pusat kickboxing Indonesia PPKBI menyiapkan liga kampus dan penyelarasan kompetisi amatir profesional sebagai jalur baru nih untuk pembinaan atlet seleksi nasional 8/2. Jadi ketua umum PPKBI Ngatino bilang kalau program bertajuk Kampus League tersebut nantinya akan membawa kompetisi kickboxing ke perguruan tinggi dan sekaligus memperluas pencarian atlet potensial. Jadi fokus mereka itu adalah gimana sih memajukan prestasi kickboxing Indonesia di kancah internasional ya melalui ajang tersebut. Dan PPKBI juga berencana menyelaraskan sektor amatir dan profesional supaya atlet dari kedua jalur memperoleh kesempatan untuk masuk sistem pembinaan nasional. Dan menurutnya juga hasil pertandingan profesional nantinya bisa diperhitungkan sebagai poin dalam proses seleksi nasional. Kebijakan itu juga teman-teman berdua diharapkan bisa memberikan kesempatan ke para atlet profesional ya untuk tetap bersaing membela Indonesia pada berbagai kejuaraan internasional. Di mana PPKBI juga akan menyempurnakan basis data atlet sejak tingkat pelajar supaya proses pemantauan dan pembinaan dilakukan secara lebih sistematis, evaluasi terhadap kepengurusan di tengah provinsi, kabupaten dan kota serta klub atau kem itu juga masuk agenda organisasi untuk masa bakti 2026-2030 2022 ya. Dan program pembinaan tersebut dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Bela Diri 2026, kemudian Pekan Olahraga Nasional 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah kejuaraan Asia dan dunia.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

you up to?

Kali ini informasi dari dunia bulu tangkis teman pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Prahdiska Bagas Sujiwo. Ini menargetkan juara Taipei Open 2026, tapi ingin menjaga fokus dari pertandingan ke pertandingan dan enggak terlalu terbebani oleh situasi. Yang jelas sih targetnya dia tuh pasti mau juara ya, tapi dia harus fokus dan berusaha yang terbaik langkah demi langkah. Dan Prahdiska ini sendiri maju ke babak kedua setelah mengatasi perlawanan sengit tunggal Finlandia, Kolejonen, dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-19 teman berdua ya, di pertandingan babak 32 besar di Taipei Arena Taipei Kamis. Dan Prahdiska mengakui laga ini sengit banget ya, mengingat Kale itu punya jam terbang yang jauh lebih banyak. Di akhir-akhir game ketiga dia tuh sempat ngubah tempo permainan untuk lebih menyerang karena lawan itu tenaganya besar ya, jadi nggak mau dia harus menyerang terlebih dahulu begitu tempur dua. Dan di babak 16 besar Prahdiska telah ditunggu Justin Hoh dari Malaysia. So kita dukung aja dia, mudah-mudahan bisa lanjut lagi sampai ke babak-babak selanjutnya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Semuanya masih di 88,5 FM, teman terbaik kamu, teman terdo. Lanjut lagi, ini ada informasi dari dunia sepak bola lagi nih, bisa dibilang ya teman terdo ya. Dimana Singapura berambisi banget nih kayaknya jadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Caranya menang atas Vietnam nanti di 31 Juli teman terdo. Saat ini Singapura memuncaki klasemen grup A Piala AFF 2026 dan mereka mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Vietnam dan Indonesia di posisi kedua dan ketiga. Pelatih Singapura Kevin Lee juga menyebut asa lolos ke babak semifinal sangat terbuka, karena walaupun akan menjalani laga tandang ke Hanoi, potensi mencuri angka dari Vietnam tetap ada tetap berdua ya. Dan Singapura boleh aja nggak diunggulkan, tapi bukan berarti tanpa peluang. Tekanan dari lawan akan dijadikan dia sebagai motivasi tampil lebih solid di Piala AFF 2026 ini ya tetap berdua ya. Dan Lee juga menilai tim asuhannya mengalami kenaikan performa dari melawan Kamboja, lantas Timor Leste dia ngelihat Ilhan Fandi dan kawan-kawan tampil makin solid dan kolektif ya dari segi performa. Jadi ini jauh lebih baik daripada saat melawan Kamboja kalau menurutnya teman-teman Pro 2.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan,

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Oh, tahun berdua aku mau ucapin congratulations dulu nih buat aktris Moon Geun Young, yang mana kabarnya dia baru aja ngumumin pernikahannya teman-teman berdua. Jadi pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di media sosial Rabu hari ini ya, baru aja nih di 29 Juli setelah media lokal melaporkan dirinya udah menikah dengan Jung Pyong, teman-teman berdua. Jadi Jung Pyong ini merupakan aktor musikal yang udah lama berkencan sama Moon Geun Young. Dalam pemberitaan itu keduanya tuh disebut udah menikah dalam acara sederhana dan tertutup ya, dan mereka dikabarkan nggak ngegelar resepsi melainkan acara yang hanya dihadiri anggota keluarga untuk makan bersama. Setelah laporan itu, Moon Geun Young membagikan juga kabar tersebut dengan unggah foto surat tulisan tangan, dimana dia pokoknya nulislah di surat itu alasan ya kenapa dia ada berita yang mau dia bagiin gitu ke para penggemarnya bahwa dia udah menikah ya, dan dia udah ketemu sama orang yang pengen dia ajak berjalan di jalan yang pernah ia lalui sendirian, orang yang pengen dia ajak berbagi kekhawatiran yang pernah dia tanggung sendirian, dan seorang yang bisa ngebuat mereka tersenyum bahkan untuk hal-hal terkecil sekalipun. So sweet banget ya suratnya ya. Nah, alih-alih ngejalin hidup sendirian, mereka berdua sekarang akan membangun masa depan bersama. Gitulah pokoknya inti suratnya ya teman-teman berdua ya. Di surat itu dia juga turut mengutarakan harapan supaya para penggemar tetap mendukungnya di masa mendatang setelah mengetahui keputusannya menikah gitu. Dan Moon Geun Young sendiri berjanji bakal bekerja lebih baik dan lebih keras lagi untuk membalas dukungan yang gak terputus ke dirinya tuh teman-teman berdua ya. Dan dia juga salah satu aktris yang bisa dibilang lumayan lah ya, lumayan banyak film atau drama yang pernah dia bintangi, dan dia sendiri udah mulai debut itu di usia muda. Dia debut acting itu sejak tahun 1999, pas usianya itu baru sekitar 12 tahunan ya. Soal buat kamu mungkin yang pernah nonton film-film kayak Autumn in My Heart di tahun 2000 ya, dan beberapa film-film lain. Bahkan dia ini sempat juga dapat julukan gitu teman-teman, The Nation's Little Sister, karena citranya yang emang polos dan imut sebagai bintang cilik dan remaja yang populer banget di Korea Selatan gitu ya. Dan ketenarannya mulai naik ya setelah drama hits Autumn in My Heart itu tadi, terus My Little Bride ya, sama beberapa film-film lain kayak The Painter of the Wind, Cinderella's Stepsisters, terus Jung You Gotta Sapphire, Catch the Ghost, sampai Hellbound 2. Ini kayak berapa pernah aku tonton juga sih tahun berdua ya. Agak-agak lupa soalnya banyak banget drama Korea yang udah aku tonton. Ya kita doain aja nih mudah-mudahan pernikahan mereka langgeng dan bahagia selalu ya tahun berdua.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
4: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
3: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
5: Pantas.
3: Kenapa?
5: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
3: itu sih kamu ya.

Ya, teman berada, Four Events kembali menorehkan pencapaian baru ya. Band asal Bandung ini resmi merilis single I Miss You Every Brand New Day pada 28 Juli 2026 kemarin banget. Yang spesial, lagu ini dipilih jadi soundtrack resmi film Spider-Man Brand New Day juga, produksinya Sony Pictures dan Marvel Studios 2022. Kesempatan ini datang setelah Sony Music dan Sony Pictures menilai karakter emosional lagu-lagunya Four Events itu cocok banget dengan perjalanan Peter Parker di film tersebut. Mereka pun diminta untuk membuat lagu dari sudut pandang sang Spider-Man. Dan untuk Four Events sendiri, proyek ini jadi pengalaman yang berbeda pastinya ya. Kalau biasanya mereka menulis lagu dari pengalaman pribadi, kali ini mereka harus menyelami tuh gimana sih emosi karakter fiksi alias si Peter Parker gitu, terus dibuatin lagu dari imajinasi itu. Dan sang vokalis Bonix mengaku bangga bisa terlibat di proyek ini, yang mana menurutnya jadi bagian dari salah satu franchise film terbesar di dunia itu adalah sebuah kehormatan pastinya, teman berdua, apalagi dirinya juga merupakan penggemarnya Spider-Man. Nah, dalam proses produksinya lagu ini turut melibatkan Cynthia Pratita sebagai vokalis tamu, Kamga sebagai pengarah vokal, juga paduan suara yang memperkuat nuansa sinematiknya. Dan lewat lagu I Miss You Every Brand New Day, Four Events ini kayaknya gak cuma memperluas langkah mereka ke industri perfilman internasional, tapi juga membuktikan bahwa warna emosional yang jadi ciri khas mereka tuh mampu teman-teman menjangkau panggung yang lebih besar. Video musiknya kini juga udah bisa disaksikan di kanal YouTube resmi Four Events ya. So, kamu tadi siang mungkin udah dengar kalau lagunya kayak gimana, tapi yang penasaran gimana video musiknya mungkin bisa langsung dicari tahu sendiri gitu ya teman-teman. Kayak mana sih lagunya ya, karena tadi udah diputar, aku kayaknya gak mungkin putar lagi, putar lagu Four Events yang lain aja kali ya. Yang mana ya bagusnya ya teman-teman, ini aja deh.

0: mitos, atau fakta.
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
6: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
5: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
7: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
5: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
8: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Ada kalau tadi For Revenge yang baru aja ngeluarin lagu baru ya tahun pra-2, ini ada lagi nih Marcel yang resmi merilis single baru juga, judulnya Terserah Kamu gitu ya. Selasa kemarin tahun pra-2, lagu ini lewat lagu ini pokoknya sang solois mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu tuh yang sering banget kayaknya terlontar dari pasangan kalau lagi ditanya pengen makan apa sih atau pergi kemana sih. Jadi lagu ini lahir dari sudut pandang para suami terhadap pasangannya, walaupun mengangkat tema yang ringan, terserah kamu itu menyimpan kedalaman emosi yang dekat dengan mereka yang udah menjalani hubungan jangka panjang. Lagu ini jadi wadah untuk menyampaikan perasaan yang selama ini sulit diungkapkan secara langsung. Nah, selain jadi media untuk mencurahkan perasaan, terserah kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois ya. Dan lewat karya ini, dia menegaskan kalau musisi yang udah berkarir lebih dari 2 dekade masih punya banyak cerita yang pengen dibagikan melalui lagu-lagunya. Dan sebelum resmi dirilis di berbagai layanan streaming, Marcel lebih dulu membawakan Terserah Kamu dalam sebuah showcase yang digelar sebulan sebelum perilisannya tuh. Acara yang berlangsung di Krapela tersebut jadi kesempatan pertama bagi para penonton untuk mendengarkan lagu ini secara langsung tuh teman-teman Pro 2.

0: terhormat sebentar lagi datang mendera di bandar udara internasional.
1: Mohon maaf dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih dek.
2: Sama-sama mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar nggak silau, biar keren juga.
2: Yeay.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Pengumuman Pro 2, BTS menyatakan gak bakal mengirimkan musik apapun nih untuk dipertimbangkan masuk nominasi Grammy Awards 2027. Hah, kok bisa? Jadi ini disampaikan langsung sama boy group K-pop Korea Selatan itu dan Pro 2 lewat unggahan mereka hari ini. Jadi mereka memutuskan untuk gak mengirimkan karya ke Grammy tahun ini ya. Mereka ingin musik didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan berdasarkan wilayah atau bahasa. Nah, jadi respon BTS ini dinilai sebagai teguran keras terhadap pengenalan 5 kategori baru oleh Recording Academy untuk Grammy Awards 2027 tahun Pro 2. Jadi Juni, 16 Juni, Recording Academy ini mengumumkan beberapa kategori baru termasuk Best Asian Pop Music Performance untuk mengakui penampilan yang berasal dari atau dikenal luas dari pasar Asia gitu tahun Pro 2. Mereka mengumumkan penambahan kategori itu untuk mengapresiasi penampilan para musisi di ranah K-pop, J-pop, C-pop dan sebagainya. Nah, kategori lainnya itu kategori baru lainnya itu ada Best Traditional Pop Vocal Performance yang akan diberikan ke penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai itu nggak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini. Apresiasi bagi para penulis lagu juga diperluas lewat kehadiran kategori Best Latin Song yang dikhususkan untuk karya-karya musik yang didominasi oleh bahasa Spanyol. Recording Academy pun saat ini juga menerima pendaftaran untuk Grammy Awards ke-69 dengan periode pendaftaran online-nya itu berlangsung dari 7 Juli sampai 21 Agustus ya, di mana Grammy Awards 2027 sendiri nantinya berlangsung pada 7 Februari. Sementara itu, BTS ini jadi grup K-pop pertama yang menerima nominasi Grammy dan akhirnya meraih 5 nominasi Grammy dalam 3 tahun yang berbeda-beda. Mereka pernah masuk nominasi Best Pop Duo Group Performance pada Grammy Awards 2021 untuk lagu Dynamite. Kemudian untuk nominasi serupa pada Grammy Awards 2022 untuk lagu Butter, dan mereka juga panen nominasi pada Grammy Awards 2023 untuk Album of the Year Music of the Separate bersama Coldplay, Best Pop Duo Group Performance bersama Coldplay untuk My Universe teman-teman Pro 2, sama Best Music Video untuk Yet to Come The Most Beautiful Moment. Jadi bisa dibilang mereka agak kurang setuju sama kategori-kategori baru tersebut yang anggapannya tuh kayak memisahkan nih antara lagu-lagu Asia sama lagu-lagu ya Western atau lagu-lagu umum pada umumnya gitu tahun Pro 2 ya. Dan well, mungkin itu aja untuk informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu di siang hari ini tahun Pro 2. Makasih banget buat kamu yang udah pantengin siarannya Pro 2, dan jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 Samarinda nanti bareng sama suara siar lainnya juga ya sampai tutup acara di jam 12 malam. Aku Lijep pamit, bye.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Dan siang hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pro 2, aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu nih teman Pro 2. Jadi bisa dibilang saat ini ya teman Pro 2, era penerbangan ramah lingkungan lagi masuk ke babak baru banget nih teman Pro 2. Dimana pesawat listrik terbesar di dunia besutan dari Heart Aerial Space X1 yang siap ya mengudara usai mendapatkan izin resmi ya untuk bisa melakukan uji terbang dari Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau teman Pro 2. Dimana FAA sendiri itu ya, itu menerbitkan sertifikat kelayakan udara khusus dalam kategori eksperimental gitu teman Pro 2 atau SACEC setelah menginspeksi dari demonstrator pesawat tersebut di Bandara Internasional Plattsburgh, New York, teman Pro 2. Jadi bisa dibilang izin ini juga pastinya ngeberikan lampu hijau gitu ya bagi para produsen pesawat yang berbasis di California ini untuk bisa segera memulai uji terbang, di mana Heart Aerospace ini sebelumnya udah kerjasama sama FAA selama lebih dari 1 tahun serta menguji keandalan dari Heart dan juga ground testing ya untuk bisa memastikan kesiapan pesawat eksperimental ini nih teman Pro 2. Jadi ya dengan bentang sayap mencapai 32 meter, panjang badannya itu 23 meter serta bobot lepas landasnya lebih dari 11,3 ton, X1 ini bakal memecahkan rekor sebagai pesawat listrik terbesar yang pernah terbang di udara tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favorit.

aja di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Teman Bro 2, ya kita kali ini beralih ke London, Inggris nih Teman Bro 2, yang ternyata resmi dinobatkan sebagai kota terpintar di dunia berkat dari efektivitas pemanfaatan teknologi, kecerdasan buatan atau AI nih Teman Bro 2, serta layanan digital yang memang dinilai juga sangat memberikan dampak positif bagi warga dan juga pelaku usaha di sana. Jadi bisa dibilang gelar kota terpintar ini itu diraih berdasarkan laporan perdana dari Intelligent Cities Index yang dirilis oleh perusahaan konsultan global Boston Consulting Group tuh Teman Bro 2. Jadi bisa dibilang ini tuh tidak mengukur tingkat kecerdasan akademis warga kotanya, melainkan berfokus pada sejauh mana sebuah kota memanfaatkan teknologi digital dan juga AI ini untuk bisa melayani masyarakat serta dunia usaha. Di mana BCG ini juga menilai 61 kota besar di seluruh dunia berdasarkan 5 faktor utama hasil bagi warga atau resident atau outcomes Teman Bro 2, terus juga strategi adopsi teknologi, penyampaian layanan pemerintah serta ekosistem pendukung inovasi itu Teman Bro 2. Di mana London juga menunjukkan ya dari keunggulan yang memang menonjol pada kategori resident outcomes yang juga mencakup kualitas hidup, peluang ekonomi serta kemampuan kota dalam mendukung lapangan kerja, bisnis dan juga kewirausahaan. Dan secara keseluruhan juga London dan Teman Bro 2 berhasil meraih skor 85 dari 100 ya, unggul 5 poin dari kota-kota pesaing terdekatnya seperti Dubai, New York, Washington, terus juga ada Amsterdam, di mana juga ini Teman Bro 2 Managing Director dan juga partner BCG Arthur Smiltins ya, itu bilang kalau misalnya pencapaian London ini membuktikan bahwa menjadi kota pintar itu tidak melulu harus memiliki infrastruktur fisik yang paling baru tuh Teman Bro 2.

0: Welcome.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
5: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel-nya udah enak.
6: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
6: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
6: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Jin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita

Nomor nomor 2 kita lanjut lagi dan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi kali ini ada sebuah roller coaster kayu yang usianya tuh udah lebih dari 100 tahun di Inggris mendadak berhenti di tengah perjalanan. Ih, bikin panik tuh nomor 2 ya. Pastinya para penumpang nih panik gitu ya. Padahal lagi menikmati wahana itu dan beruntungnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat gitu teman-teman berdua tanpa ada korban dalam insiden kali itu. Di mana peristiwa itu juga terjadi di wahana Big Dipper yang berada di taman hiburan Blackpool Pleasure Beach ya, di mana Blackpool kota racer tepi laut di bawah barat laut Inggris teman-teman berdua. Dan juga insiden ini menjadi sorotan setelah sejumlah video yang diunggah di media sosial memperlihatkan kereta roller coaster-nya itu berhenti dalam posisi miring di lintasan. Jadi salah satu videonya itu bahkan memperlihatkan bagian lintasan kayu yang juga mengalami kerusakan juga tuh teman pro 2. Jadi ini ya salah satu penumpang namanya Rihanna Harrison Berry itu mengaku mengalami momen yang pastinya menegangkan tuh teman pro 2 saat lagi naik wahana bersama dengan kekasihnya Aiden Coulthard, di mana dia bilang keretanya sempat mengeluarkan suara benturan keras gitu ya saat lagi menanjak menuju puncak lintasan gitu. Dan juga pihak Blackpool Pleasure Beach ini juga ya teman pro 2 memastikan wahana berhenti sekitar pukul 14 waktu setempat di titik yang relatif rendah pada lintasan sehingga proses evakuasinya bisa dilakukan dengan aman dan seluruh penumpang kemudian diturunkan secara manual oleh operator yang udah mendapatkan pelatihan khusus tuh teman pro 2 ya. Jadi buat kamu tetap ya mau liburan gitu harus tetap hati-hati tuh teman pro 2, harus tetap menjaga di sana itu bagaimana. Kalau memang nggak berani ya jangan dipaksain tuh teman pro 2. Nanti kita bakal balik lagi teman pro 2, langsung aja NPD I love you but you lebih love me.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update bersama Anom Citro. Penyerang timnas Indonesia Michael Baker di mana dipepet dengan bintang Malaysia Paulo Jose dan juga striker Vietnam Nguyen Dinh Bac dalam persaingan top skor Piala AFF 2026 memasuki match day kedua fase grup persaingan pencetak gol terbanyak atau top skor Piala AFF 2026 kian sengit di mana klasemen top skor Piala AFF 2026 saat ini pimpin 3 pemain dari 3 negara berbeda, Michael Baker dari timnas Indonesia, Paulo Jose dari Malaysia dan juga Nguyen Dinh dari Vietnam. Di mana ketiga pemain tersebut sama-sama mengoleksi 3 gol dan sejauh ini perbedaannya Michel dan juga Dinh Bac itu mengemas hat-trick dalam satu pertandingan sementara Yosue mendapatkan 3 gol dari 2 laga. Di mana tambahan 1 gol Yosue saat Malaysia mengalahkan Laos 4-0 pada laga kedua grup B Piala AFF 2026 menempatkan namanya sejajar dengan Michel dan juga Dinh Bac dalam daftar top skor. Dan sebelumnya Yosue juga mencetak 2 gol pada pertandingan pertama Malaysia saat comeback menang 2-1 atas Myanmar saat pertandingan pertama. Informasi berikutnya teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Badan Komunikasi Pemerintah meninjau implementasi sistem portal perlindungan sosial sebagai wadah sinkronisasi data lintas kementerian dan juga lembaga yang bertujuan agar penyaluran bantuan sosial atau bansos akurat dan tepat sasaran. Dalam dialog juga dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat di lokasi uji coba portal perlinsos digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, rombongan melihat bahwa data penerima bantuan kini diverifikasi melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah. Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan menyampaikan portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak hanya mengandalkan dari satu sumber data saja. Demikian Pro 2 Update dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
1: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Num Citro. Kita lanjut lagi ya di jam 4 ini teman Pro 2, di mana kali ini kita bakal ngebahas salah satu ya teman Pro 2 bisa dibilang pemuda berprestasi juga. Walaupun ternyata tuh teman Pro 2 pas dia masih kecil gitu ya, pas dia masih SD sempat mengalami kendala, yaitu baru lancar membaca saat kelas 5 SD. Yusmar sekarang saat ini teman Pro 2 ya udah menjadi calon mahasiswa di kampus top Indonesia ya. Kita kenalan dulu teman Pro 2, usianya masih 18 tahun, Julian Yusmar Dimahuda, yang baru bisa membaca ketika dia duduk di kelas 5 SD. Walaupun gitu juga, dia tuh sukses ya untuk bisa menembus salah satu top kampus yang ada di Indonesia ya, UGM tuh teman Pro 2, di mana dia diterima di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, lengkap dengan beasiswa UKT subsidi 100% alias kuliahnya gratis tuh teman Pro 2. Dan kerennya lagi, remaja asal desa Renalulu Kabupaten Sabu Raijua ini juga ya NTT itu juga lolos lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi tuh teman Pro 2. Walaupun ya teman Pro 2 ngomongin tentang cara apa ya, proses dia membacanya itu tertinggal dibandingkan teman-teman seusianya, tapi Yusmar sendiri itu punya kemampuan menyalip yang cukup handal, karena memang ketertinggalannya itu bukan dilatar belakangnya oleh rasa malas, melainkan privilege yang ternyata dia tidak miliki. Ayah Yusmar ternyata ya teman Pro 2 itu meninggal dunia saat usianya tuh baru 1 tahun. Ibunya kemudian membangun kehidupan baru di tempat lain, dan sejak saat itu ya dibesarkan oleh kakeknya ya, dan juga dia merupakan seorang petani, dan neneknya ya itu juga yang berjualan kue. Nah, malah salahnya kakek dan neneknya tuh tidak pernah mengenyam pendidikan formal, bahkan keduanya juga tidak fasih berbahasa Indonesia, sehingga dia tuh juga tidak punya sosok yang bisa mengajarinya untuk membaca tuh teman Pro 2.

0: Ooh, girl, we need to run this back.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Teman Pro 2 lanjut lagi ya, enggak hanya perkara baca itu Teman Pro 2. Yusmar sendiri ternyata pegang ponsel juga baru-baru ini. Yusmar juga baru punya telepon genggam ya pada saat pandemi COVID-19 dan itu tuh dia mulai mengejar ketertinggalan secara mandiri tuh Teman Pro 2 ya. Terus juga nih Teman Pro 2 ya bahkan baru mengenal pelajaran bahasa Inggris ketika masuk SMA, bukan dari SD seperti kebanyakan siswa di kota besar, yang artinya sepanjang masa SMA Yusmar juga harus mengejar dua ketertinggalan nya sekaligus, yaitu kemampuan baca dan bahasa asing yang juga baru dia kenal di usia remaja. Tapi dari Yusmar kita tahu bahwa ketertinggalan tidak sepenuhnya membatasi prestasi. Pada buktinya aja nih Teman Pro 2, Yusmar sendiri bisa ikut ajang Duta Siswa Indonesia saat duduk di kelas 12 SMA. Dari sana juga pengalamannya bertambah pun juga wawasannya. Dan selama 2 tahun dia juga pernah menjadi siswa yang cukup pasif ya. Ia tuh hanya menunggu ditunjuk guru untuk mewakili sekolah dalam berbagai lomba. Tapi sayangnya kesempatan itu tak kunjung datang, di mana kelas 12 dia berhenti menunggu dan memilih menjemput bola. Dia mulai mendaftar sendiri berbagai kompetisi itu Teman Pro 2. Bisa dibilang anak yang belum lancar membaca di usia SD kini menjadi remaja yang berani untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke ajang tingkat nasional tanpa menunggu ditunjuk oleh siapapun itu Teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

0: Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Hit FM.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
0: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Oke, teman bro dua ya, di mana di sekolah Yusmar sendiri merupakan sosok yang aktif juga untuk berkumpul. Dia aktif juga di Pramuka, bahkan pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS tuh, teman bro dua. Jadi kesibukannya ini juga yang membuatnya nyaris kehilangan waktu belajar, dan juga strateginya dia memindahkan jam belajarnya ke dini hari. Dan aktivitas yang dulu juga menjadi keterbatasannya membaca itu juga malah justru menjadi rutinitas utamanya setiap pagi sebelum sekolah tuh, teman bro dua. Jadi bisa dibilang dia tuh hampir tiap hari ya bangunnya tuh pukul 4 sampai 5 pagi, terus paginya itu membaca kembali materi yang udah dipelajari di sekolah, terus pagi harinya itu menjadi waktu yang paling efektif untuk bisa memahami pelajaran karena memang kondisi tubuh dan pikirannya tuh masih seger banget tuh, teman pro 2. Jadi karena kegigihan dan konsistensinya ini juga yang membuatnya lolos ya ke UGM jurusan ilmu komunikasi. Dan sebelum menentukan jurusan, Yusmar juga lebih dulu mengenali minat dan juga kemampuannya sendiri, di mana dia menyadari kalau misalnya memang dia tuh seneng berkomunikasi dan aktif juga membuat konten di media sosial, sehingga dia tuh juga melihat ilmu komunikasi sebagai minat dan juga prospek karirnya juga nih, teman pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini, teman pro 2 ya, kita habis kenalan dengan Julian Yusmar Dima Huda ini, teman pro 2. Walaupun dulu mungkin waktu masih kelas 5 SD dia tuh baru bisa lancar untuk ini ya membaca tuh, teman pro 2, tapi benar-benar niat belajarnya itu tuh benar-benar total tuh, teman pro 2. Bahkan ya bisa dibilang juga berprestasi di sekolahnya. Itu aja untuk kali ini, teman pro 2. Nanti kita lanjut lagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat sore teman Pro 2. Ya, sore hari ini barengan sama Anom Citro dan juga siapa?
1: Aisyah Hal. Yes. Oh, di sini juga ada Vira.
0: Eh, ada Vira sama Aisyah Hal untuk sore hari ini. Gimana kabarnya kalian sore hari ini?
2: Wah. Aku hektik banget sih Kak, asli.
1: Kenapa tuh hektik?
2: Beneran apa? Kayak sesibuk itu karena udah mau menjelang kelas 3 juga Kak.
0: Okay.
2: Jadi kayak
0: menjelang bukannya udah kelas 3?
2: Oh, ada Kak. Mungkin masih gamen.
0: Oh.
2: Terlalu iya, sibuk gitu. Sama udah mikirin kelas 3 ini udah kayak oh, pecah banget. Ya enggak sih Aisyah?
1: Sama banget, apalagi kalau misalnya di sekolah tuh udah bener-bener jarang ada jam kos juga kan.
2: Sumpah iya.
1: Setiap guru tuh kayak langsung ini mapel, misal mapel MTK udah habis tiba-tiba
2: gercep, gurunya udah nunggu di luar ruangan harinya.
0: Jedanya tuh bener-bener sedikit banget gitu
1: ya.
0: Oke, jeda-jeda yang sebenarnya kita tuh kayak pengennya kayak oh beberapa menit gitu, kayak butuh refresh lagi. Tapi ini tuh kayak baru kelar, belum kelar istirahatnya tapi disuruh
2: lagi lanjut lagi tuh.
0: Betul, itu berasa banget tuh teman Pro 2 kalau udah kelas 3. Apalagi mungkin guru udah tahu gitu, ini kalian kelas 3 tidak ada waktunya lagi buat main-main.
2: Main-mainnya serius.
0: Iya di rumah aja mungkin ada waktu masih buat istirahat, tapi buat main-main tuh kayak ya udah deh.
2: Minim banget sih.
0: Bener, minim. Karena mungkin udah main-main eksplorasinya tuh udah kelas 1, kelas 2 gitu kan.
1: Sih,
0: kelas 3 udah fokus nih. Ini
2: udah
0: kayak
2: gamon banget.
0: Bener, kepikiran ujian. Belum ada yang gini. Biasanya ya, biasanya ada materi yang masih belum paham tuh, yang dari kelas 1 ke kelas 2.
2: Tapi aku takut banget sih kalau misalnya harus nge-rewind, maksudnya kayak harus nginget-nginget materi lama dan sedangkan aku masih belum paham materi yang sekarang. Itu kayak dihancurkan oleh dua hal gitu.
0: Iya, kayak nabrak banget. Kita lagi belajar yang sekarang tapi kita belajar juga yang sebelumnya.
2: Iya, tuh betul banget.
0: Kayak
2: asli.
0: Gitu-gitu. Tapi masih aman-aman aja ya. Baru minggu berapa sih kalian? So, minggu ketiga ya?
1: Minggu ketiga.
0: Benar. Nanti tuh minggu ke berapa tuh?
2: Enggak. Saat ini sih mencoba untuk baik-baik saja.
0: Iya, betul ya. Kalau bisa kayak gini-gini aja gitu ya.
2: Iya, please banget. Manifesting ya.
0: Benar. Nah, pastinya kita juga bakal temenin kamu nih teman Pro 2 ya, karena hari ini kita ngomongin apa nih?
2: Jadi kayak tapi ini bakal jadi sesuatu yang relate banget sih buat teman Pro 2. Jadi kayak mungkin ada yang mageran atau mungkin ada yang
1: ngabis banget gitu. Okay. Ada yang rajin banget.
0: Bener, karena kayak kebagi aja gitu. Ada tipe-tipe orang yang kayak mau ngelakuin apa aja tuh si santai tuh gitu kan ya.
2: Iya, asli ada loh orang kayak gitu.
0: Bener, tapi ada yang pas orang lain ngelihat POV-nya, "Ih kok dia ini banget ya, kayak apa sih namanya, sekekeh itu, seserius itu gitu, seambis itu kalau orang-orang
2: karena
0: bilang.
2: Karena kayak mimpinya udah tinggi banget juga.
0: Benar.
1: Biasanya orang kayak gitu emang udah punya planning.
2: Iya benar banget. Jadwalnya
1: tertata, jadi hidupnya ya kan.
2: Benar.
0: Dia tahu apa yang dia mau, ya.
1: Nah,
0: dia tanya si santai, apa yang dia mau? Gak tahu.
1: Dia kayak hidup aja, ini aja.
2: Definisi slow living ya.
1: Iya.
0: Benar. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu memang tim si ambis atau tim si santai? Ya, ngelakuin apa aja gitu ya. Mulai dari mungkin ngerjain tugas, PR gitu ya, atau kerja kelompok, atau bahkan kayak tugas sendiri atau hal-hal lain yang kamu kerjakan tuh teman Pro 2. Itu tuh yang kayak bener-bener setotal itu kah, atau ya udah sesantai itu, yang penting aman.
1: Yang penting aman
2: aja. Selesai aja kali.
0: Betul. Ya. Buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di mana?
2: Nomor WhatsApp kita di 081258487885
1: atau di Instagram kita yaitu @rri_pro2samarinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian.

0: jadi di sini masih ada aku Vira dan masih ada Kanom dan juga masih ada
1: Syahan.
0: Jadi kita mau bahas apa ya abis ini Ais?
1: Oke, jadi ya ngomong-ngomong soal kayak tentang ada orang yang santai
0: sama orang yang ambis.
1: Tapi kamu nyadar gak sih Fir, kalau misalnya waktu itu kayak ngerasa cepet banget gak sih? Kadang tuh kan kita misal nih lagi ngerjain sesuatu atau lagi nyantai terus terus kita disuruh sesuatu terus kita bilang nanti ah nanti aja sebentar lagi aja tiba-tiba nggak kerasa udah jam 5, udah jam 6.
0: Jujur
1: sering nunda-nunda.
0: Wah, itu ya sering nunda-nunda itu bad habit banget sih kalau kata aku, tapi aku sebagai orang yang relate sama akan hal itu sebenarnya aku nggak bisa menormalisasikan ini sih, karena ini adalah hal buruk kan. Tapi kadang nggak bisa terlepas aja gitu loh.
2: Benar-benar. Kadang apa ya, maksudnya kita tuh ada yang memprioritaskan, oh ada yang masih bisa santai-santai aja gitu. Kayak misalnya tugas ini ternyata dikumpulinnya besok lusa contoh ya. Oh berarti waktu kita tinggal 2 hari lagi gitu untuk kerjain gitu. Jadi kamu mungkin kayak prioritasnya, oh ya udah aku kerjain aja.
0: Benar. Nah disitulah kita ngerasa kayak oh masih bisa santai-santai kan, masih lama tuh.
2: Betul. Tapi mungkin ada yang beda gitu kan, aku bilang tadi kalau misalnya ada yang dikasih tugas ternyata 2 hari dikumpul, ada yang dikumpulkannya itu minggu depan. Nah pasti yang kita prioritaskan mana yang terdekat dulu.
0: Iya, benar.
2: Yang minggu depan, oh ya udah nanti aja deh gitu. Tapi yang untuk ini nanti baru dikerjain betul-betul.
1: Tapi kak, tapi ya Firas, aku punya teman. Nih waktu itu kita tuh memang
2: Aku juga punya teman.
0: Gimana?
1: Jadi waktu itu saya sama teman saya. Nih waktu itu kita punya memang 2 tugas. Satu dikumpul antara 2 hari lagi sama satunya itu minggu depannya. Nah aku ini kan ngerjain yang untuk besok lusa. Tapi teman aku ini malah ngerjain yang untuk minggu depan karena katanya dia lebih suka sama tugas yang itu. Jadi pas hamin jam dia udah mepet banget ngerjainnya kayak SKS gitu.
2: Tapi pas kamu itu kelompok sama dia berdua?
1: Enggak, kita tuh kayak ngerjain bareng gitu. Sekolah waktu ada waktu luang, saya ngajakin dia kayak ayo kita ngerjain yang ini aja dulu kerjasama. Terus katanya enggak, aku mau ngerjain minggu depan aja. Karena dia lebih suka yang itu. Tapi pas besoknya udah mau dikumpul, dia masih ngerjain. Dari hari-hari juga masih ngerjain.
0: Jujur harus tahu prioritas sih.
1: Iya kan?
0: Kayak udah mepet banget gak sih? Takutnya nanti dia malah gak dapet nilai.
2: Iya.
1: Teman pro 2. Jadi
2: sebenarnya kan kayak gitu, sebenarnya ya kalau kayak gitu kan iya, kita sebagai teman hanya mungkin kita ya pengen baiknya mengingatkan dia gitu, ya udah cepat aja kerjain selesaikan kayak gitu kan. Tapi kalau sudah urusan mungkin nilai menilai gitu ya, kayaknya tuh udah jadi urusan masing-masing. Kita sudah membantu kayak kamu contoh nih Vira ya, dikerjain cepat selesai, nanti biar selesai kamu nggak kalang kabut pas nanti hari ha,
0: pokoknya udah,
2: tinggal kumpul aja ya. Bener. Tapi kalau misalnya dia udah nggak mau kayak gitu, ya sudah ya, urusannya dia ya. Bener gitu. Tapi ya ini juga sih, tapi itu kayak apa ya, kayak banyak banget mungkin anak-anak yang ngerasa kayak itu belajar memprioritaskan tapi juga memprioritaskan satu tapi mengabaikan yang lainnya gitu.
0: Habit sih, kita harus bisa ada perlunya planning gitu. Walaupun kayak tugas yang kita kerjain itu adalah tugas yang paling kita suka, tapi kita nggak bisa pungkiri tugas yang terdekat.
2: Tapi sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya oh ada tugas yang dia suka dia mau kerjain duluan, kayaknya tuh bukan hal yang salah karena itu mungkin personal dia, oh ya aku happy banget nih ngerjain ini gitu. Tapi yang mungkin yang menjadi kenapa kita kayak harus mengingatkan gitu kan, kayak ya itu karena targetnya tidak sebentar itu gitu. Jadi kayak ya ini dikumpulnya beberapa hari lagi nih, masa tugas yang lain belum kelar, yang ini baru kamu kelarin kayak gitu-gitu.
0: Jadi kayak kadang kita harus pintar-pintar ngelihat urgensi yang ada di depan mata gitu.
2: Benar. Ya itu tuh si santai yang kayak menikmati enjoyment waktunya gitu.
0: Benar-benar slow living
2: banget. tapi aku penasaran sama kalian. Kalian tipenya tuh yang kalau misalnya ada tugas atau ada kerjaan apa gitu, itu si nyantai kah atau si ambis? Aisyahal dulu apa?
1: Kalau aku sih, aku selalu buat planning sih kak. Jadi semua tugas-tugas tuh aku planning dari yang urgent banget. Misal kayak deadline-nya besok tuh saya kerjainnya ya malam ini. Jadi emang tertata. jujur aku nggak bisa gitu banget sih. Fear
0: iya, untuk iya,
2: ninggalin ninggalin gitu-gitu
1: nggak bisa iya kan? Mending aku begadang sampai malam ngerjain biar besok tenang
0: bener-bener okay. Jangan kan takut kayak kepikiran gitu loh
1: iya
0: kepikiran banget aku juga gitu sih jujur karena okay. Kayak kalau misalnya ada tugas di hari itu juga aku harus bisa selesain karena kita nggak tahu bakal banyak tugas apa yang akan datang di masa depan.
2: Oke, okay. Iya. Oke, okay. Ini tadi berarti pertanyaan terjawab. Kalian tipe yang udah sebenarnya bukan ambis sih, tapi lebih tepatnya mengatur waktunya.
0: Iya, benar.
2: Okay. Nah, ini misalnya kalian kan tadi udah jawab ternyata ya udah kalian kerjain gitu. Nah, ini misalnya kalian udah dapat tugas yang kayak dikumpulnya minggu depan.
1: Oke.
2: Okay. Aslinya misalnya hari ini hari apa sih? Hari Rabu ya.
1: Iya.
2: Nah, dikumpulkannya Rabu depan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ternyata kalian hari Sabtu atau hari Jumat itu sudah selesai. Nah, ini ya, okay. Udah selesai nih. Apakah kalian bakal memperbaiki yang kayak oh mau dibagusin lagi atau ya sudah gitu.
1: Dari mana? Pira, coba
0: jujur aku kayaknya aku bakal ngelihat referensi teman-teman aku yang lain dulu nih. Tapi masih okay. Bukan nyontek ya, bukan nyontek ya. Jadi kayak oh, kayaknya yang ini harus aku perbaiki deh karena takut salah kaprah kan. Maksudnya okay. Kayak oh, salah maksud. Jadi kayak aku memperbaiki supaya jadi lebih better aja gitu.
2: Kayak oh, ini sesuai nih sama kayak punya teman-temanku gitu. Sejalur aja kok ini.
0: Benar.
2: Kalau Aisyah gimana?
1: Jujur sama Brodo, kalau aku enggak, karena semua tugas yang udah aku kerjain bener-bener aku taro terus aku lanjut ke yang lainnya dan itu emang terjadi.
2: Okay.
1: Mungkin kalau di hari H pas lagi kayak lagi riwa gitu ya aku ngeliat-ngeliat aja, tapi kalau untuk kayak ngecek itu
0: memperbaiki
1: enggak.
0: Itu enggak ya. Karena kayak ya udah,
1: karena udah yakin sama jawaban
2: sendiri. Oh, nah, karena mungkin nanti mungkin pas kalian nanti kuliah juga berasa tuh kayak oh kalian udah ngerjain. Tapi ternyata mungkin ada firasat gitu kan ya, firasat yang kayak kayaknya tugasku ini belum maksimal deh gitu. Kayak ya udah kayak ngerjain udah sampai selesai, mungkin A sampai Z udah gitu. Tapi ada beberapa orang yang kayak A sampai Z udah selesai tapi kayak
1: masih
2: ini belum, masih ragu. Iya,
1: bener.
2: Masih ragu. Ini kayaknya kurang. Jadi kayak pengen gini loh, pengen nilainya tuh juga maksimal. Jadi tugas-tugasnya harus dibagusin kayak setotal-totalnya gitu.
0: Bener-bener, apalagi kalau misalnya ada harapan nilainya bakal bagus kan dikasih guru atau dosen gitu.
2: Kayak gitu-gitu.
1: Kalau aku emang sebelum mengerjakan tugas aku tuh selalu nanya-nanya ke temanku atau ke ketua kelas.
0: Konfirmasi dulu
1: secara pasti semuanya yang membuat aku bingung. Makanya gak ada yang perlu ditanyain lagi.
0: Berarti di awal ya?
1: Iya, di awal.
2: Mungkin atau enggak tugas kalian sebenarnya tuh kayak masih yang ini ya. Kayak maksudnya ya udah jawabannya tuh selama itu benar ya oke. Gitu.
0: Iya.
2: Nah, ini nanti mungkin nanti kalian bakal merasakan di mana ini tugasku udah benar tapi kayak
1: masih
2: kurang. Iya,
1: masih gitu. Kurang.
2: Ada tipe yang kayak misalnya yang nyantai ini, oh ini yang penting aku udah jawab kok ini. Kalau udah jawab ya sudah kelar gitu.
0: Lost,
2: tapi gitu. Ada yang sudah jawab tapi kayak merasa jawabannya tidak puas. Nah, itu tuh yang bakal punya ambisi untuk memperbaiki jawaban-jawaban itu tuh teman Pro 2.

0: Pendapat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Sama Bro 2, kamu habis dengerin Big Bang dengan Let's Not Fall in Love ya, dari Big Bang nih teman Bro 2. Sebelum kita lanjut lagi ngomongin tentang si ambis dan juga si santai gitu kan,
1: nah,
0: ya.
1: Selanjutnya nih ya teman Bro 2, sebelum lanjut kita akan mendengarkan tebak-tebakan.
0: Iya. Yeah,
2: suara ya.
0: Bener.
1: Yes.
0: Ini aku enggak tahu nih ya tebak suara, tapi apa yang ya? biasanya kalau aku siaran gitu nebaknya ini cowok atau cewek gitu. Ini yang buat
2: aku.
0: Oke. Okay. Oke, okay, tebak okay. Ini cewek atau cowok?
1: Cowok deh, cowok.
0: Oke, okay, aku cewek ya.
2: Oke.
0: Nebaknya langsung di awal, paling dengerin aja
2: mas. Gender reveal.

0: Halo teman Pro 2, jadi di sini ada aku Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke teman aku supaya dia bisa tebak suara. Halo, di sini ada siapa?
1: Halo, namaku Cacu.
0: Oke, halo Cacu. Jadi di sini aku mau kasih kamu challenge supaya kamu bisa tebak suara.
2: Oh, aku punya satu fakta. Nama aku dulu bukan Naya Rahmania ya, waktu aku lahir.
3: Namanya siapa?
2: Namanya, ini kayak aku gak pernah ngomong di mana-mana nih. Namanya Sheila Rachel Naftali.
3: Oke.
2: Yeah, I was a Sheila girl.
0: Oke, kira-kira dari suara itu, kira-kira kamu bisa tebak gak itu siapa?
1: Jujur, aku gak familiar sih sama suaranya.
0: Jujur, tapi kalau aku juga disuruh nebak, aku gak bakal ketebak sih itu siapa.
1: Benar banget.
0: Jadi, tapi kamu gak bisa nebak banget ya ini?
1: Sumpah, gak bisa banget.
0: Oke, jadi aku bakal kasih kamu nama aja, jadi itu adalah Naikila. Kira-kira kamu pernah dengar gak sih sama lagu-lagunya dia?
1: Ih, sumpah lagi viral banget. Apalagi make up-nya itu loh, aku suka banget.
0: Tapi iya kan, kayak suaranya dia pas di lagu sama suaranya dia pas biasa aja tuh beda banget.
1: Iya, beda banget sumpah.
0: Makanya kamu gak kenalin kan? Oke, makasih Cacu udah bisa bantu aku supaya bisa nebak suara. Terima kasih. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke teman aku buat bisa dia tebak suara. Halo, di sini ada siapa?
4: Nama aku Sipe.
0: Oke Sipe, jadi aku mau kasih kamu challenge buat tebak suara.
2: Oke. Oh, aku punya satu fakta. Nama aku dulu bukan Naya Rahmania waktu aku lahir.
3: Namanya siapa?
2: Namanya, ini kayak aku gak pernah ngomong di mana-mana nih. Namanya Sheila Rachel Naftali.
0: Oke. Oke, jadi dari tebak suara itu kira-kira kamu tahu gak itu siapa?
4: Aku tahu.
0: Kok bisa kamu tahu?
4: Aku pernah nonton.
0: Kok kamu pernah nonton?
4: Karena aku suka lagu-lagunya.
0: Kok kamu tahu? Itu emang kamu familiar sama suaranya?
4: Familiar banget.
0: Oke, kira-kira kamu bisa kasih nama gak?
4: Bisa.
0: Coba.
4: Nama dia adalah Naikila.
0: Kok kamu tahu sih? Gara-gara kamu familiar sama suaranya itu?
4: Iya.
0: Sama lagu-lagunya. Lagu-lagunya iya. Seru banget gak sih?
4: Bener
0: kayak,
4: banget.
0: Kayak apa? Kayak centil banget kan? Ya, oke. Oke, makasih Sipe udah bisa menebak suara. Kita kembali ke studio.

0: Oke.
1: Okay. Oh my god. Apa tuh?
0: Awal-awal kayak enggak ketebak pas mungkin apa ya? Ya kita tahu namanya ya, nama-nama iya, di apa ya?
1: Nama panggungnya, bener.
0: Gitu. Jadi memang itu si Naikila ternyata. Wah, ternyata
1: enggak ketebak sih.
0: Ada namanya apa ya? Ada nama aslinya,
1: iya, nama
0: terus
1: aslinya.
0: Dulu namanya begini lagi iya. Gitu.
1: Kira tahu juga jadi double gitu.
0: Iya, bener. Oh, sekarang kan dia udah nama, jadi nama panggilan. Naikila gitu.
1: Iya kan?
0: Ternyata dulu ada namanya lagi. Sebelum itu ada lagi nama aslinya. Wah.
1: Padahal kita lebih familiar sama namanya, nama panggungnya iya, sekarang ya.
0: Bener.
1: Daripada namanya.
0: Bener.
1: Dan agak jauh gitu enggak sih sebenarnya kalau sama Naikila, ya kan? Iya, kalau diperhatiin.
0: Iya. Tapi kalau sekarang tuh ya kayak gitu, pinter-pinter untuk mencari nama yang apa ya?
1: Unik
2: supaya
1: kayak terus gak biasa
0: gampang
1: dia ya.
0: Nah kayak gitu, jadi tuh ya mungkin Naikila kayak ada saran dari temennya kah atau gimana, akhirnya terbentuklah nama Naikila. Itu gitu teman pro 2
2: dan lagi nge-hype juga kan
1: iya. Lagi make upnya wow
0: itu cendil banget. Zaman tahu Jarna siapa ya itu yang betul, lagu betul. Lati
1: Hah?
0: Yang
1: makeup
0: itu kan abis itu ini lagi zaman-zamannya apa body gitu
1: cantil banget, cantil banget sumpah.
0: Itu kayaknya perintilannya tuh ditempel semua ke mukanya.
1: Iya, ada full sticker, gitu. Ada full.
0: Iya,
2: sifatnya di matanya.
0: Yang buat jerawat tuh juga ditempel aja gitu kan ya. Gitu tuh teman pro 2. Nanti kita lanjut lagi, langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Hit FM. Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: ngeliat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullah ma'ufin. Janganlah kamu berkata uf, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma ufin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: berdua. Jadi ya, dari tadi kita ngomong soal tim santai dan tim ambis.
1: Oke.
0: Tapi ternyata kalian percaya gak sih kalau misalnya orang tuh bisa kadang mager di suatu hal, tapi kadang juga bisa ambis juga. Jadi kayak suka-suka
2: ngikutin kata hati kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak tergantung apa yang kita mau dan kita rela banget ngelakuin, kayak kesukaan kita gitu loh.
1: Iya.
0: Kamu pernah enggak, Fir?
2: Jujur aku iya sih.
1: Apa? Dalam hal apa?
2: Misal kayak hobi aku ya, Kak. Aku lebih suka meluangkan waktu aku untuk membaca buku. Tapi kalau misalnya misal ngerjain matematika, maksudnya kayak belajar aja, enggak ada tugas, enggak ada tanggungan apapun, itu aku kayaknya nanti aja.
1: Oke. Kalau aku sebenarnya ya mungkin tiap orang juga punya gitu, tapi mungkin yang kayak secara tidak sadar gitu. Maksudnya oh ini nih hal yang bikin dia excited, dia bisa kerjakan langsung.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya kayak oh ini kerja apa, bukan kerja sih, tapi kalau misalnya ngelakuin hal ini tuh bisa dilakuin nanti, kayaknya nanti aja deh gitu. Aku biasanya melakukan hal apa yang kuinginkan itu cepat. Tapi ada tapinya. Okay. Tapi kalau misalnya disuruh,
2: tapi kenapa ya kayak gitu ya? Sebenarnya
1: paradoks banget kan?
2: Itu kenapa ya?
1: Gak tahu.
2: Kenapa ada kayak gitu?
1: Bukan deg juga sih, tapi lebih tepatnya gini, kayak misalnya oh aku hari ini mau servis motor deh. Oh, ya udah aku bangun pagi, datang ke tempat servis, ya udah servis gitu. Nah, kalau misalnya di rumah aku biasa disuruh, "Dek, ini misalnya gas habis gitu." Oh iya. Ngefullin baterai dulu gitu.
2: Jujur kayak pasti aja ada alasannya kan buat
1: ngerjain. Benar. Ngerjainnya tetap ngerjain gitu ya, tapi kayak ditunda-tunda karena mungkin di waktu itu kayak masih apa ya, cukup lowong gitulah. Itu nggak apa-apa, tapi kalau udah mepet-mepet aku nggak bisa nih, kayaknya abis nanti deh, abis siaran atau abis apa kayak gitu, karena terlalu mepet. Kalau misalnya udah nunda pasti mepet kan. Nah kalau udah mepet biasanya aku kayak aduh nggak bisa lagi kayak gitu.
2: Iya sih, benar sih. Tapi kalau misalnya kadang apa ya, kalau misalnya udah disuruh, misal disuruh nyapu dulu gitu, disuruh nyapu rumah, padahal awalnya tuh udah terbesit di dalam mata kita di sana itu kayak pengen nyapu. Tapi pas
0: tiba-tiba disuruh
2: udah kayak
0: jadi apa ya?
2: Gak enak itu
1: kayaknya udah bener, jadi bener. Perasaan yang kayak apa ya, kita tuh kayak kita udah niat untuk diri kita sendiri.
0: Bener.
1: Gitu kan ya. Tapi pas ternyata disuruh tuh kayak niatnya ini itu berubah jelek. Jadi niat bukan jelek. Jangan langsung dijudge jelek gitu. Itu rasanya tuh malah kayak jadi niatnya tuh dari orang lain yang minta tolong gitu.
2: Jadi kayak ngeliatnya kita kayak
1: karena disuruh orang
0: pada
1: ngerjain,
0: padahal kita mau sendiri kan.
1: Bener, kayak gitu-gitu. Makanya apa ya, banyak yang ngerasain kalau misalnya kita ngerjain sendiri, kalau kita benar-benar niat gitu kan ya, ya kita mungkin langsung bergerak gitu, langsung beranjak dari kasur, langsung ngapain gitu. Tapi kalau misalnya sudah disuruh, nggak tahu kenapa ya, psikologisnya tuh gitu, kan, kayak rasanya
2: berbalik banget.
1: Nanti dulu deh, 5 menit lagi atau apa. Pokoknya malah jadi ketunda-tunda tuh teman pro dua.
0: Masalah internasional dan masalah semua orang enggak sih?
1: Masalah internasional. Negara pun memikirkan itu tuh teman-teman berdua.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: FM。
1: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
2: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
1: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
2: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
1: Tau aja, Mak.

0: Oke, Tuan Pro 2, jadi tadi kita udah bahas banyak ya terkait ambis sama sisa santai. Oke, bener. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita tarik garis dari semua apa yang kita bahas tadi ya?
1: Jadi ya, sebenarnya Tuan Pro 2, hidup itu bukan tentang siapa yang paling ambis atau siapa yang paling santai enggak sih?
0: Jujur iya.
1: Yang penting kita tuh tahu kapan waktunya kita tuh bisa produktif.
0: Benar-benar.
1: Oke. Kita bisa santai.
0: Kayak definisi live your life to the fullest. Kayak beneran harus hidup sesuai sama diri kita masing-masing.
1: Iya.
0: Jangan jadikan orang lain patokan.
1: Betul.
0: Sih. Bener.
2: Kalau misalnya. Kalau menurut aku sebenarnya ini ya rasanya tuh kayak jangan jadi santai semuanya dibikin santai.
0: Nah, iya. Kesantaian. Gitu.
2: Tapi kalau misalnya ambis, mungkin di beberapa hal yang memang pengen kamu kejar itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya jangan sampai juga. Bukan berarti harus ambis gitu ya, tapi maksudnya serius sama apa yang pengen kamu kejar itu juga, bersungguh-sungguh di sana, belajar betul-betul, kalau ngerjain tugas jangan ditunda-tunda. Bener, gitu kan ya, diatur jadwalnya gitu. Jadi kayak berasa, kalau menurut aku malah berasa balance gitu, maksudnya kita tetap bisa nikmati, tapi kita juga nggak produktif juga, benar gitu. Jadi kalaupun kita santai, bukan santai yang sampai ketinggalan semuanya, kita nggak belajar apa-apa gitu, jangan sampai yang kayak gitu.
0: Tapi yang penting jangan over aja sih,
2: semuanya
0: tuh ada. Ada porsinya masing-masingnya. Nah, itu harus seimbang gitu loh di aspek manapun.
2: Betul.
1: Nah, yang ambis juga jangan terlalu ambis dihajar habis-habisan.
0: Harus tentuin istirahat.
2: Iya, benar. Ya. Jadi ya maksudnya maksimalin apa yang kamu bisa gitu.
0: Bener,
2: itu
0: bener
2: itu
0: sih.
2: Juga gitu kan ya. Dicoba push your limitnya tuh mungkin beberapa kali gitu, yang kayak oh bisa nih aku sampai di sini gitu.
0: Ya pokoknya harus yakin sama diri sendiri gitu.
2: Jangan sampai yang push your limit tapi ternyata limitnya
0: kebablasan.
2: Kamu yang jadinya capek sendiri, kamu jadinya yang kerepotan sendiri kan. Aduh, malah nyusahin kamu juga.
1: Nyusahin diri gitu. Sendiri malah.
2: Benar. Dan kamu kalau yang lagi nyantai ya santai-santai tapi tetap melihat keadaan.
0: Bener,
2: gitu.
0: Jangan harus tahu urgensi gitu loh.
2: Malah jangan jadi apa ya yang nyantai yang enggak peka sama hal-hal lainnya.
1: Iya, itu bahaya.
2: Kayak kamu juga punya mimpi-mimpi yang kamu kejar, ya jangan juga kamu santai banget gitu. Santai itu ya woles
0: ada
2: kayak
0: porsinya.
2: Benar gitu. Kayak misalnya kamu pengen ngejar ini gitu. Santainya di mana? Ya kamu take a break, kamu napas dulu, kamu istirahat atau gimana. Nah, baru bisa dipus lagi.
0: Benar.
2: Benar. Kalau pus jangan dipus terus kalau santai. Bener.
1: Jangan santai terus.
2: Gitu.
0: Jangan sampai kebablasan ya.
2: Benar ya. Dan itu aja untuk siaran kita kali ini ya.
0: Nah,
2: gimana kalian akhirnya setelah ketemu sekian lama?
1: Setelah 1 bulan.
0: Iya sih, pikir kaget tuh sih kayak
2: ketemunya pas udah mau kelar sekolah.
1: Agit.
2: Kenapa?
1: Agit. Kan kita dulu ketemunya waktu kelas 11. Nah sekarang udah jadi Agi.
0: Oh. Udah beda banget sih.
2: Iya. Ini ya.
1: Pembahasan dan vibe-nya udah beda.
2: Berarti bukan sebulan, kalian ketemunya tuh kayak setahun kemudian gitu loh.
1: Iya sih.
0: Iya kan
1: 11.
0: Benar.
2: Maaf ya aku bercandanya begitu ya.
1: Enggak, iya.
2: Tapi ya intinya tuh sama Pro 2 ya, apapun bisa dibikin santai aja. Kenapa?
3: Mengatakan kamu cringe gitu.
0: Oh, enggak. Fitnah, enggak.
2: Oke, okay, makasih ya.
0: Aku respect. Beneran
2: kak? Iya, nggak apa-apa. Itu teman Pro 2 ya. Cukup kita aja yang tahu.
0: Enggak.
2: Ya sudah ya, itu aja siaran kita kali ini. Nanti aku bakal lanjut lagi nih teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Isahal. Terima kasih juga Tira ya, dan dengerin terus siaran kita di Sore Ceria lainnya tuh teman Pro 2.

0: Dini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm dan berat 290 sampai dengan 4200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula bagian atas.

bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

0: Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini di Tonight Corner ngomongin barengan sama Anom Citroni teman Pro 2 di edisi hari Rabu 29 Juli 2026 ya. Kali ini aku siarannya bersama dengan salah satu ya teman Pro 2, salah satu bisa dibilang content creator yang ada di Samarinda, ngebahas tentang makanan-makanan enak yang ada di Samarinda juga nih teman Pro 2. Nih langsung aja kita bakal ngebahas beberapa topik hari ini, tapi aku bakal sambut dulu kali ini ada Mas Aldi gitu ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, selamat malam Mas Al. Wih, panggilannya Mas Al ya?
1: Boleh.
0: Oke, deketin dong. Nah, masih kagok ya.
1: Betul.
0: Gak apa-apa gitu. Kamu kayak grogi banget gitu?
1: Grogi banget, pasti. Karena belum pernah seperti ini.
0: Oh, belum pernah. Jadi ini first time lah ya.
1: First time.
0: First time. Tapi aman ya?
1: Masih grogi.
0: aman. Tapi pastinya nih teman Pro 2 ya, aku sebenarnya pengen ngundang dia karena ini nih teman Pro 2, karena ada satu fun fact di mana dia itu kalau bisa dibilang ya sekarang kan kerjanya di agency dan juga fokus juga di dunia media sosial tuh teman Pro 2. Yaitu dia buat konten-kontennya juga, mungkin konten-konten kesukaan kamu juga gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini fun fact-nya ternyata dia pernah magang di sini teman Pro 2 waktu masih kuliah ya.
1: Betul.
0: Nah, itu ceritain dong mungkin sedikit kenapa akhirnya kamu magang waktu itu di sini, dan itu tahun berapa di 2001 atau 2001 lama banget
1: 2022
0: ya
1: 2022 kayak
0: oh 2022. Nah itu gimana tuh akhirnya kamu kayak menetapkan ya udah deh aku magangnya di RRI gitu, karena bisa dibilang ya Aldin enggak asing walaupun dia ya sebentar aja gitu. Nah itu gimana tuh di
1: kalau awalnya itu sebenarnya karena ada ibunya teman saya kebetulan kerja di sini, terus juga sejalur dengan jurusan saya IT. Jadi kan kalau di radio harusnya ya mungkin ada kayak jaringan segala macam yang masih keterkaitan dengan IT. Jadi salah satunya kami memilih di sini karena ada beberapa bagian yang bisa kita pelajarin di sini. Kayak gitu sih.
0: Oh, kayak gitu. Karena kamu kemarinnya di sini, ini ya, kayak nggak kamu sendiri aja. Kemarin berapa orang di kamu itu kesini?
1: Kalau teman kampus itu jadinya berdua sama saya.
0: Oh, berdua aja.
1: Berdua aja.
0: Oke. Nah itu. Dan sekarang magangnya kemarin berapa bulan sih di?
1: Kalau tidak salah itu.
0: 6
1: bulan ya, saya lupa lagi.
0: Aku juga.
1: Itu udah lama
0: gitu
1: banget
0: ya. Jadi tuh 2022 mungkin ya udah sekitar 4 tahun yang lalu pernah di sini. Aku tuh kayak masih inget banget. Oh, ini Aldi gitu ya. Nah, tiba-tiba dia jeder bikin video konten-konten sudah up, udah naik, orang-orang udah banyak yang tahu gitu. Jadi makanya aku ngundang dia ke sini nih teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik yang udah kita siapin nih di untuk kali ini gitu ya teman Pro 2. Gimana, kamu udah siap belum bahas topiknya?
1: Siap.
0: Ada makanannya juga kok, masih berhubungan dengan duniamu juga kok. Boleh dibacain di ini.
1: Hidangan kuliner terbaik di dunia 2026, kuliner Indonesia, sate kambing ada di peringkat keempat dunia.
0: Yes ya, jadi di peringkat 4 itu di salah satu ini ya, salah satu grup gitu loh teman Pro 2 ya. Sate kambing itu masuk ke peringkat 4 hidangan kuliner terbaik di dunia. Kamu setuju nggak kalau misalnya sate kambing ini jadi yang terbaik lah ya, maksudnya di antara makanan-makanan lainnya?
1: Kalau dari saya pribadi, sebenarnya saya tuh nggak yang begitu suka banget ya sama sate kambing.
0: Oh gitu.
1: Tapi jadi lebih ke sate ayam.
0: Oh.
1: Tapi mungkin
0: kenapa kambing tuh, maksudnya memang nggak suka kambingnya kah atau gimana?
1: Mungkin pada saat itu ya. Jadi cobain satenya sate kambing ini, mungkin dari yang masak ini belum maksimal gitu kali ya. Jadi waktu saya ngerasain kayak kok kayak kurang ya gitu. Oh, mungkin okay. Belum nemu cocoknya aja.
0: Oh, benar-benar. Gitu. Atau belum yang memang paling enaknya.
1: Betul, bisa okay. Jadi.
0: Tapi kalau menurut aku sebenarnya kalau memang dimasaknya itu benar-benar ya Tamam Pro 2, ini wah itu enak banget. Apalagi kalau misalnya kambingnya kambing muda, itu katanya kalau pakai kambing muda itu ya pasti empuk, pasti bener. Juicy gitu. Tapi kalau pakainya kambing gunung agak berotot.
1: Jadi agak alot deh.
0: Iya, alot keras gitu kan ya. Karena naik gunung mulu gitu betul, kan. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kamu menetapkan satu makanan paling enak yang kamu suka, itu apa tuh? Misalnya nih, kamu punya website makanan sendiri, terus kamu kayak milih di antara makanan Indonesia lainnya yang pengen kamu taruh nomor satu apa, Di?
1: Mungkin antara nasi goreng dan mie ayam.
0: Nasi goreng atau mie ayam?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa bingung? Coba harus satu.
1: Mie ayam kali ya.
0: Mie ayam. Mie kenapa ayam. Mie ayam?
1: Karena mie ayam itu peminatnya sangat banyak dan variasi tiap daerah tuh beda-beda.
0: Oh, okay.
1: Jadi kayak ada yang bumbunya tuh powerful banget, ada yang kayak setengah sedang-sedang gitu kan, atau bahkan ada yang kayak light kayak gitu-gitu, cuman okay. Asin gurih gitu doang.
0: Oh, tipenya berarti banyak dan kamu suka, maksudnya suka eksplorasi. Oh, ini yang versi light yang begini,
1: iya,
0: versi yang begini-begini gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oh, oke. Okay. Itu bisa juga kayak gitu ya. Tapi kenapa juga tapi kenapa akhirnya kepikiran yang mungkin makanannya umum gitu, yang kayak mie ayam, terus juga nasi goreng, enggak ada kayak yang kayak spesifik gulai kepala kakap gitu contohnya?
1: Jujur nggak ada sih, karena mungkin bawaan dari makanan hari-hari ya. Jadi okay. Kayak in this economy gitu kan. Dengan awal ngonten gitu kan, yeah. Makanan, jadi makanan yang sekitar aja dulu gitu. Oh. Jadi belum sampai yang kesana. Karena okay. Mungkin ini juga masih dalam tahapan. Saya pengen juga nyobanya ke arah sana juga. Gimana? Seenak apa sih? Kok sampai kadang orang-orang tuh balik lagi gitu kan?
0: Oh,
1: ada rasa penasaran. Cuman kan in this economy untuk membeli bener. Sebuah bener. Itu harganya ya kan?
0: Ya,
1: daripada mie ayam nasi goreng masih better banget gitu kan?
0: Oh iya. Dan yang mungkin bisa dijangkau juga sama masyarakat gitu
1: ya, betul.
0: Kayak sehari-hari juga oke okay, gitu. Nanti kita lanjut lagi
1: okay.
0: Ngobrolin topik-topik lainnya ya sama Pro 2 abis ini gitu. Dan buat kamu pokoknya stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda. Dan jangan lupa ya, kita juga live streaming di YouTube-nya RRI Samarinda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Oke, teman pro 2, lanjut lagi. Kita kali ini masih di ngomongin nih teman pro 2 ya. Dan masih barengan sama aku Anam Citro dan juga ada Mas Al di sampingku. Gimana Mas Al? Aman ya?
1: Aman-aman banget.
0: Lama-lama dia nyender-nyender jauh. Oke, ya. Nah, abis ini teman pro 2 kita bakal bahas topik berikutnya ya. Topik yang satu ini mungkin relate banget ke kamu sendiri nih teman pro 2 yang biasanya tiap bulan selalu membayar satu hal ini nih teman pro 2. Boleh dibacain Al ya.
1: MK resmi putuskan sisa kuota internet gak boleh otomatis hangus setelah masa kadaluarsa.
0: Yes ya, jadi dari MK sendiri resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang biasanya kita beli ya, misalnya belinya tuh berpuluh-puluh giga gitu, gak boleh langsung hangus. Tapi ada beberapa layanan yang diberikan atau ada opsi untuk rollover kayak gitu. Nah, kamu sendiri biasanya sebulan itu pakai berapa giga kalau misalnya beli paket?
1: Mungkin karena sekarang kerja di sosmed ya, jadi kayak apa-apa buka
0: 1 juta giga?
1: Enggak. Berlebihan jujur.
0: 2 giga
1: sekitar kurang. 20 sampai 25, 30 gitulah.
0: Oh, sekitar 30.
1: Iya, kurang lebih segitu.
0: Oke, okay. Tapi biasanya juga pakai ini ya, pakai WiFi gitu juga.
1: Betul,
0: ya?
1: Kita campur. Jadi ketika WFC ya ada WiFi yang oke, kita enggak pakai jaringan.
0: Oke. Okay. Nah, itu biasanya kalau misalnya

0: kamu sering ngecek atau kamu jarang ngecek kalau misalnya oh ternyata kuotaku habis atau maksudnya masa berlakunya habis tapi kuotanya tuh masih ada berapa belas giga atau sisa berapa giga gitu, kamu ngecek nggak?
1: Sebenarnya dari 25 sampai 30 giga itu kadang-kadang sebelum tanggalnya itu udah habis.
0: Jadi mungkin habis sebelumnya.
1: Habis sebelumnya. Hmm. Tapi mungkin dulu ya sebelum kerja di sosial media kayak di sosmed itu memang kadang tuh ngecek. Jadi beli itu paling kalau dulu mungkin 10 atau 15 itu kadang sisa 3 sampai 5 giga gitu-gitu. Oh gitu.
0: Karena lebih keseringan pakai WiFi.
1: Iya, pakai WiFi. Okay.
0: Kamu berarti enggak kepikiran yang kan misalnya ternyata oh udah habis ya udah beli gitu. Tapi ada yang kepikiran kalau ih ini buat 1 bulan kayaknya aku belinya harus lebih deh biar dalam 1 bulan tuh enggak langsung tiba-tiba habis di mungkin 1 minggu sebelumnya kayak gitu. Yeah. Kamu ada kepikiran kayak gitu enggak atau memang kamu pas-pasin aja deh gitu?
1: Karena sih saya lebih ngepas-pasin ya. Supaya budget bulanannya enggak terlalu membengkak. Karena kan kita menyesuaikan dengan penghasilan kita juga per bulan.
0: In this economy.
1: Balik lagi ke situ.
0: Tapi iya benar juga sih. Tapi kalau misalnya aku itu tuh ternyata juga masih maksudnya sisa-sisanya tuh agak lumayan di gitu. Kayak misalnya belinya yang 40 giga kadang masih ada sisa kayak gitu. Itu kayak sebenarnya kayak dipakai lumayan usefulnya misalnya tethering kayak ke iPad gitu, ke tablet atau ada orang yang minta tolong kayak gitu-gitu. Tapi ya itu sisa-sisanya nih kayak ih ternyata sayang juga. Tapi waktu itu udah nyoba beli yang pas-pasan terlalu apa ya, bukan pas-pasan malah jadi kurang. Makanya dengan adanya kayak satu aturan ini gitu ya, mungkin teman berdua juga ngerasain gitu ya, satu aturan ini tuh ngebuat kita tuh kayak ya udah maksudnya beli 50 giga gitu, nanti sisanya misalnya kepakainya 30 giga gitu. Nanti 20 giga berikutnya itu enggak langsung hangus gitu aja, tapi nanti bisa diakumulasikan di bulan berikutnya pas kita beli paket. Gitu. Karena ya kita kan udah punya hak apa ya? Mungkin aturannya adalah tadi karena alasannya punya hak kita udah beli 50 giga, masa yang kepakai cuma 30 giga, sisanya kemana?
1: Benar.
0: Kayak gitu, karena itu sebenarnya hak kita gitu. Betul. Tergantung kita makainya gimana tuh teman pro 2. Tapi menurutmu gimana, kayak gini setuju nggak?
1: Kalau misalkan saya biasa belinya banyak ya, harusnya sangat setuju ya, karena jadi kedepannya kita kan bisa meminimalisir kebutuhan di bulan berikutnya. Karena kan menurut saya ini benar-benar sangat membantu dengan era yang kayak gini gitu.
0: Oh, benar. Atau mungkin ada satu, kan tadi itu rollover. Nah, aku kepikiran di kan biasa kalau di fitur-fitur beberapa aplikasi provider itu kan ada layanan yang kayak bisa buat bayar nonton di OTT gitu. Nah, kayak Netplug gitu ya. Netplug. Contohnya itu begitu. Nah, kenapa enggak yang kayak rollovernya itu maksudnya jadi pilihan, oh ini kamu masih ada sisa, nah ini buat bulan depan tapi dijadikan paket nonton atau paket apa kayak gitu. Itu lumayan sih.
1: Sebenarnya sepakat juga sih kalau di situ ya.
0: Sepakat.
1: Jadi kita untuk biasanya rata Gen Z nih relate. Rata Gen Z ini biasanya suka kalau misalkan sambil makan.
0: Anak-anak Gen Z kan kamu juga Gen Z.
1: Iya betul. Jadi biasanya kan kalau makan itu kan boring ya.
0: Yeah.
1: Atau ada kerjaan yang mungkin masih bisa disambi. Nah itu emang cocok banget sih sebenarnya bisa buat paket nonton gitu-gitu kan. Sangat-sangat menguntungkan. Cuman mungkin kalau misalkan ke paket nonton ya. Jadi orang-orang yang biasa cuman menggunakan internet nggak biasa nonton tuh kayak kenapa ke situ kan saya nggak nonton ya?
0: Iya, itu jadi opsi ini ya. Maksudnya kalau orang yang suka nonton pasti bakal suka banget.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau orang yang nggak suka nonton, buat apa nih?
1: Buat apa nih gitu?
0: Iya, mending taruh di ini aja, taruh di YouTube gitu aja. Paket nonton di YouTube, padahal YouTube juga bisa gratis gitu tuh teman pro 2. Ya udah nanti kita pastinya lanjut lagi untuk membahas topik selain ini ya teman pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda masih di ngomongin.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Lanjut lagi teman bro 2 di Tonight Corner ngomongin di malam hari ini nih teman bro 2 ya. Dan tadi kita udah ngebahas 2 topik sebelumnya. Dan kali ini kita bakal ngebahas topik yang ternyata ya udah dia bilang tadi tuh dia kesukaannya adalah mie ayam. Nah langsung aja kita bakal lihat topik yang satu ini. Mungkin nanti Aldi bisa bacain ya. Boleh silahkan. Gimana? Oh sudah nih.
1: Ah. Wonogiri resmi deklarasikan diri sebagai kota mie ayam bakso dengan bagian 5.555 porsi gratis untuk para warganya.
0: Wah. Kamu bayangin, coba kita posisinya lagi di Wonogiri gitu. 5.000 tuh kayak 5.555 dibagiin, siapa yang enggak happy?
1: Ih, happy banget sih, apalagi dimakannya tuh bisa pagi, siang, sore gitu kali ya.
0: Tapi dibagi ini kalau satu waktu berarti nyimpen dong malamnya buat makan.
1: Betul.
0: Tapi ini sih, ini tadi aku juga sempat baca tuh ya, teman pro 2 di mana ini juga jadi masuk rekor MURI. Ya, ngebagiin 5.555 porsi mie gratis gitu. Tapi ini kan sebenarnya karena ya memang di Wonogiri itu ciri khasnya adalah mie ayam ataupun mie ayam baksonya gitu kan ya. Kamu melihatnya ya ini jadi hal yang bagus atau gimana tuh Di?
1: Kalau menurut saya ini bagus banget ya. Jadi kan makanan mie ayam ini kan sudah terkenal ya. Jadi banyak orang yang tahu. Apalagi kalau misalkan dibagikan gratis kayak gini gitu kan. Jadi pecintanya tuh jadi makin banyak lagi gitu. Yeah. Harusnya seperti itu gitu.
0: Benar. Apalagi mungkin kalau pas yang lagi liburan, misalnya kita lagi lewat gitu. Mas, mie ayam, Mas mie ayam gitu. Siap.
1: Boleh enggak bungkus gitu? Boleh enggak bungkus?
0: Bawa bungkus sendiri gitu kan ya. Benar gitu. Tapi ya itu sih, maksudnya bahkan mungkin sampai di sini aja yang bisa dibilang kotanya udah jauh banget sama Wonogiri, itu masih ada mie ayam Wonogiri juga di sini. Iya kan? Ya kayak kamu makan mie ayam kan ada beberapa yang kayak oh ada gerobak biru atau macamnya banyak gitu. Betul. Ada yang mie ayam Jakarta, ada yang mie ayam kering, mie yamin gitu, ada mie ayam juga yang Wonogiri gitu. Tapi kamu kalau tipe paling suka yang mana?
1: Saya tuh kalau mie ayam ya sukanya tuh bumbunya yang medok sih. Okay. Jadi kayak rempahnya tuh strong banget gitu kan. Terus si mie ayamnya, isi ayamnya ini, nah ayamnya ini potong dadu, terus rasa manis gurih gitu. Wah itu nikmat banget.
0: Nikmat. Biasa kayak gitu kamu suka sabar jangan marah dong. Masa baru ngomongin mie ayam udah marah gitu, saking pengennya.
1: Betul.
0: Tapi ini, kalau kamu makan mie ayam, lebih suka tuh gaduhinnya pakai apa? Kayak saus kah? Atau yang polosan aja kah? Atau apa tuh biasanya?
1: Sebenarnya kalau misalkan jujur lebih suka saus kecap sambal.
0: Oh kecap sambal ya?
1: Tapi kalau misalkan memang bumbunya ini medok banget dan memang tiap kondimennya ini enak gitu kan, kayaknya tanpa itu tuh kayak kasih jeruk aja udah mantep banget gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak saus kecap sambal ini
0: opsional
1: sih hitungannya. Okay. Kalau udah bumbunya medok ya wah ini harusnya nggak boleh sih dipakai ini tuh gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau melihat kamu berarti misalnya dalam satu minggu berarti ada tuh ya makan mie ayam gitu dalam satu minggu atau kayak sebulan pasti ada gitu. Rutinannya biasanya.
1: Mungkin kalau bisa dibilang
0: atau setiap pulang kerja.
1: Seminggu sekali ada kali.
0: Seminggu sekali.
1: Kadang tuh karena orang rumah tuh kan tahu ya, yang disuka tuh makanannya itu aja. Jadi kadang kita nggak nge-plan makan itu gitu. Tiba-tiba udah ada mie ayam aja di rumah kayak kemarin nih. Kemarin banget gitu kan. Jadi saya tuh pulang kerja itu kayaknya malam karena lagi ada kerjaan. Terus di rumah itu ada mie ayam dan kebetulan perut lagi udah kenyang banget kan. Nah, sampai dijadikan sarapan di besok harinya gitu kan. Karena memang sesuka itu gitu lah sama mie ayam. Jadi meskipun dia dimakan pagi hari itu enggak masalah gitu.
0: Oh, gitu. Oke, soalnya masih maksudnya masih aman-aman aja karena iya, masa udah kenyang masih dipaksain buat dimakan kayak gitu. Tapi orang rumah juga suka banget sama mie ayam ya. Bahkan kamu maksudnya kamu kan pulang tiba-tiba ada mie ayam. Berarti kan ya udah orang rumah tuh kayak ya udah beliin aja deh, bungkusin aja deh mie ayam kayak gitu. Berarti satu rumah tuh pada suka mie ayam semua.
1: Jujur iya, jadi mie ayam, bakso itu tuh orang rumah suka banget. Apalagi ya, ya kurang lebih setipe kayak bumbunya yang medok gitu-gitu. Oh. Jadi kayak misalkan kayak udah langganannya yang di sini nih gitu,
0: iya,
1: pasti habis. Jadi misalkan nih kadang itu ada yang udah habis makan gitu kan, tetap dibawain. Biasanya tetap habis tuh semua meskipun udah makan ringan tuh tetap habis. Meskipun dibelikan lebih kadang, ini punya siapa ya gitu, kok belum dimakan gitu. Kayak langsung di cross check gitu kan. Kayak ini kalau gak dimakan saya makan lagi nih gitu. Karena sesuka itu gitu lah sama mie ayam, bakso. Wah, ngeri banget sih.
0: Oh gitu. Ya memang ya, kalau sudah sesuka itu ya bahkan kayak ini punya siapa? Beneran punya aku enggak nih? Atau enggak ada yang punya, ya aku yang ambil gitu kan.
1: Betul.
0: Bisa begitu gitu tuh ya. Teman pro 2. Aduh. Tapi ini ya, kita pastinya bangga gitu kayak Wonogiri, namanya kota Wonogiri dengan mie ayam Wonogirinya yang benar-benar enggak cuman, maksudnya enggak cuman di Wonogiri gitu. Tapi kayak kemanapun kita, bahkan sampai di sini, mie ayam yang tipe Wonogiri itu juga masih menjelma banget di mana-mana. Bahkan kayak orang taunya mie ayam ya mie ayam yang kayak gitu gitu. Padahal tipe-tipe lain mie yang mungkin enggak pakai kuah.
1: Oh iya, betul.
0: Ya, atau mie mungkin mie chili oil gitu-gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu kan sebenarnya ada-ada juga gitu. Tapi yang mungkin tahu, oh mie ayam tuh begini, itu tuh kayak benar-benar udah tercantum, bukan tercantum, udah stereotipnya adalah bentuknya mie ayam Wonogiri gitu. Mungkin yang kayak Aldi tahu kayak tadi tuh ya, sebenarnya itu Wonogiri banget gitu stylenya. Bener, potongnya dadu, warnanya gelap-gelap kecap.
1: Iya,
0: gitu.
1: Oh, iya, itu bener banget.
0: Iya kan? Terus ada kayak minyak-minyak kuning-kuningnya gitu.
1: Itu sudah.
0: Kamu kok kayak ngiler lagi iya, bayangin.
1: Padahal tadi udah makan ya, pagi itu udah makan mie ayam. Ini kayaknya enggak tahu ya, mudah-mudahan masih buka ya.
0: Oh iya. Bener, kalau enggak buka kan masih ada tempat-tempat lain.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini ya teman pro 2, kita udah ngebahas 3 topik kita kali ini, tapi pastinya aku mau ngajak ngobrol dulu sama Mas Al gitu ya, terkait dia kan saat ini fokusnya selain bekerja di agensi juga yaitu ngonten. Ngontennya apalagi makanan gitu. Tapi aku penasaran sama kamu, kenapa akhirnya kayak memulai, ya udah deh aku mulai video-videoin makanan, ngonten makanan gitu. Kenapa, Di?
1: Karena pertama makanan itu adalah kebutuhan pokok ya.
0: Itu aku juga tahu itu ya. Semuanya juga tahu.
1: Terus kedua kayak kita nggak bakalan kehabisan tempat makan karena okay, kan orang yang UMKM itu kan biasanya mereka tuh selalu berupaya dengan mereka tuh selalu laris kan. Jadi kayak mereka tuh pasti buat inovasi. Jadi menurut saya perkembangan makanan ini bakal prospeknya jauh gitu, ke depan tuh bakalan panjang gitu
0: makin
1: kan.
0: Makin lama makin berkembang terus
1: makin
0: ya.
1: Makin berkembang. Jadi kayak misalkan nih mie ayam tuh awalnya cuman kayak gini aja loh gitu. Nanti tiba-tiba ada nih anak-anak Gen Z kayak seumur saya gini tiba-tiba divariasikan sama ini. Bilang, ini aneh enggak sih nah?
0: Mie ayam mentai.
1: Iya gitu kan. Tiba-tiba muncul terus ih ternyata enak loh gitu kan.
0: Iya.
1: Cocok di lidah anak-anak yang sekarang gitu iya kan. Walaupun orang lain kayak apa ini gitu kan. Jadi kayak makanan ini prospeknya ke depan panjang sih.
0: Okay.
1: Seharusnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi kamu maksudnya keinginan kamu yang kayak ya udah deh buat video makanan tuh karena iseng kah, atau kayak ya udah memang aku pengen buat konten gitu. Maksudnya konten buat dirimu yang kayak ya bisa kamu rutinin atau menjadi hal yang kamu senangin juga gitu. Kenapa konten gitu?
1: Jujur, kalau misalkan ngonten ini awalnya pengen penghasilan tambahan juga.
0: Oh, gitu kan. Okay.
1: Tapi kenapa makanan gitu kan? Kenapa makanan? Karena mungkin mudah ditemuin. Terus juga suatu hal kadang kebetulan kuliah saya itu kan jauh ya. Dulu itu kuliah awal ngonten itu kan kuliah tuh jauh dari rumah ke Samarinda seberang yeah, ya kan. Jadi dari perjalanan itu kan udah pasti kayak kita nemuin salah satu makanan gitu kan. Nah, jadi kenapa tercetusnya juga salah satunya makanan karena suka jajan juga gitu kan.
0: No.
1: Jadi kenapa sih itu enggak dijadikan penghasilan aja gitu kan. Kita coba gitu kan. Jadi awal mulanya kepengen ngonten waktu itu sebenarnya karena awal mula kerja di F&B ya, di waktu itu di salah satu brand minuman, terus lagi grand opening.
0: Nah, oke.
1: Okay. Kebetulan lagi grand opening dia ngundang lah influencer. Di situ tahu.
0: Oh, ngelihat tuh jadi.
1: Iya, ngelihat kayak ih, gitu doang ya gitu. Maksudnya gitu doang. Awalnya gitu, sorry gitu izin ya. Awalnya kayak gitu aja ya gitu. Ternyata pas sudah nyoba, ih susah ya. Ternyata gitu. Okay.
0: Apa yang kita lihat ternyata tidak sesuai apa yang mungkin kita lakukan.
1: Betul.
0: Waktu itu gitu.
1: Okay. Nah, jadi dari situlah namanya mungkin ada keinginan untuk berpenghasilan. Hmm. Jadi belajarlah dari situ kayak ngambil cara angle makan ini gimana sih gitu kan. Yeah. Biar pede ini gimana sih gitu. Terus karena awal-awal mungkin kan kita beli sendiri ya. Jadi kayak hari ini lagi pengen makan apa ya. Nah, kadang itu justru menyesuaikan karena ini ya. Karena kan menyesuaikan budget ya. Karena kita harus awal-awal itu beli dulu. Jadi kayak kayaknya ini dulu deh makanan yang ringan kayak pentol gitu kan. Kayak pentol rebus kayak nanti biasanya pentol goreng gitu-gitu kan. Karena di masa kuliah
0: biasanya makanannya yang begitu-begitu.
1: Gitu-gitu aja. Makanya kenapa kok sebelumnya itu kan ada bahas ya, kenapa makanannya cuman hal-hal basic gitu? Karena dimulainya dari hal-hal yang itu gitu. Dengan isi dompet yang sekian gitu kan. Bukan bener-bener yang gede-gede gitu. Dan sekarang mungkin ya udah alhamdulillah kayak apa hitungannya udah bisa lah coba-coba makanan yang seperti itu. Jadi ini lagi prospek buat kesana. Makanya saya bilang kenapa makanan, karena makanan prospeknya bakal panjang.
0: Gitu. Jadi kayak benar-benar makanan kan sebenarnya seluas itu gitu kan. Ya
1: betul.
0: Maksudnya makanan yang sangat niche sekali, yang kayak ini tuh mungkin ada cuma di restoran ini aja, tapi betul, mungkin juga ada makanan simpel-simpel yang bisa kita temukan di beberapa jalan yang kita tuh lewatin sini, tapi kita tuh nggak tahu. Oh ternyata ya contohnya pentol ini enak, gitu, kayak gitu-gitu ternyata. Oh gitu. Dan akhirnya alhamdulillah masih lanjut sampai sekarang ya.
1: Sampai dia sekarang. Jadi kedepannya karena kan Samarinda itu di bidang makanan itu udah banyak banget ya orangnya.
0: Bener.
1: Jadi sempat kepikiran lah buat ekspor juga ke tempat lain, keluar kota. Kayak ada nggak sih makanan yang unik banget gitu-gitu. Kayak cuman daerah ini doang gitu-gitu. Okay. Jadi ada sekarang karena mungkin awalnya niatnya berpenghasilan, sekarang malah jadi ke arah bisnis kali ya, sedikit-sedikit gitu. Kayak seru nih kayaknya buka ini kalau makanannya.
0: Karena aku udah nyoba ini itu, jadi mungkin kayak kepikiran tahu perbandingan dari ini betul, rasanya ini.
1: Betul gitu. Betul. Jadi ada referensinya tuh jauh lebih luas sekarang.
0: Terus ini juga ya, kalau aku ngelihat bahwa sekarang kan maksudnya yang content creator foodies itu kan ya maksudnya yang ya selain kamu juga banyak
1: gitu. Banyak banget.
0: Dan itu ini ya di aku ngeliat kayaknya solid gitu ya, sesama konten gitu, maksudnya sesama konten kreatornya kayak kamu mungkin sama teman-teman lainnya gitu. Kadang pernah kayak ketemu di satu event gitu-gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya benar-benar. Jujur sebenarnya kalau untuk Samarinda itu saya ini orang introvert, jadi kadang mereka ini justru negur duluan kayak halo akunnya ini ya gitu-gitu. Yeah. Kadang tuh ada yang inisiatif kayak kita udah follow-followan belum kayak gitu-gitu. Ada di Foodie Safari tuh kayak gitu, sampai kayak saya ini kan belum siapa-siapa ya gitu kayak. Itu kan ya baru ngerintis, jadi kayak pas sudah di gitu kan tuh kayak ih baik banget sih ini orang kayak gitu-gitu. Jadi rata-rata Foodie Samarinda tuh dia kayak gitu sih, negur gitu-gitu.
0: Iya. Tapi ya alhamdulillah yang sekarang udah banyak lah followernya, orang-orang udah mulai tahu gitu. Tinggal langsung dicek, boleh dikasih tahu Instagramnya apa atau TikToknya apa, ketemu Pro 2 gitu. Ya nggak apa-apa.
1: Nama sebenarnya masih kecil, belum sampai 10.000, kayak masih sekitar 9.100.
0: Eh kamu bayangin, ini di ruangan dikasih 9.000, penuh juga, banyak kan? Banyak itu. Iya kan?
1: Nah, iya,
0: bisa
1: betul,
0: dikasih
1: betul
0: tahu.
1: Nama Instagram masaldi.id. Kalau di TikTok sama masaldi.id juga.
0: Iya, gitu. Nah itu akun ininya ya, akun bikin kalian ngiler pastinya.
1: Bismillah bikin kalian
0: ngiler. Kayak takut banget.
1: Takutnya nggak ngiler, karena kan kita kembali ke selera lagi.
0: Betul. Gitu, kan. Ini jadi mungkin beberapa apa ya, kayak beberapa hal di sana, apa yang sharing, apa yang kamu suka juga gitu kan.
1: Betul. Jadi sebenarnya makanan itu kan agak rawan ya. Kalau misalkan pasti ada beberapa pertanyaan kalau influencer tuh kenapa harus makanan, sedangkan referensi makanan itu kembali ke selera. Contoh kayak misalkan suka makanan khas Banjar gitu kan, manis gurih. Terus tiba-tiba orang itu nge-share tentang makanan Kutai, kan beda ya, maksudnya basicnya itu beda. Jadi kalau Banjar kan mungkin ke arah manis, kalau Kutai ini mungkin pedes gurih gitu kali ya. Nah terus tiba-tiba mereka nyobain itu kayak, ini kata influencer enak banget gitu, tapi kan belum tentu enak banget karena mungkin lidah dia udah terbiasa di Banjar manis gurih gitu-gitu. Tapi begitupun sebaliknya, kayak ih ini pedes banget gitu kan, padahal ini bagi orang Jawa mungkin kayak ini masih kurang pedes gitu. Kayak sebenarnya makanan itu
0: kembali ke selera kan?
1: Selera lagi gitu kan, makanya
0: saya tuh nyoba dulu berarti gitu. Dia tahu rasanya itu mungkin, oh ini ya gimana, oh ternyata oh yang lebih cocok yang lebih kemana. Tapi ya itu karena kita belum pernah nyoba, jadi kita gak bakal tahu itu tuh maksudnya oh seenak apa gitu-gitu. Hanya mungkin beberapa video, bukan beberapa video, maksudnya di video itu menjelaskan experience-nya kayak kamu gitu, sama orang-orang yang menceritakan kayak oh aku makan di sini tuh gini loh rasanya, gitu-gitu.
1: Makanya kayak makanan ini harus sangat hati-hati sih untuk jelasin kayak ini beneran asin gurih nggak ya, ini manis gurih nggak ya, gitu-gitu. Karena ketika kita sajikan nanti tiba-tiba makanan itu datang kok beda gitu kan. Kadang bukan hanya dari kita gitu kan, kita kan nggak tahu problem atau something di dapur, betul, ya kan, betul, proses betul. Masak di belakang yang kita tidak ketahui, betul, gitu kan, betul. Mereka tuh pasti berusaha untuk menghasilkan yang terbaik buat pelanggan, tapi kita tidak mengetahui bahwasanya di situ ada kelupaan gitu atau apa atau gitu, harusnya ini enak banget nih ada ini, tapi ternyata kok kurang ya gitu kan. Itu bahaya banget sih.
0: Tapi ya itu maksudnya jadinya harus di filter lagi
1: gitu, pastinya.
0: Nah ini udah durasi sebenarnya ya.
1: Kepanjangan ya.
0: Gak apa-apa. Ya pokoknya terima kasih banyak Mas Al ya, kali ini semoga sukses.
1: Amin.
0: Terus kedepannya ngonten terus dengan makanan-makanan mungkin di Samarinda atau bisa di daerah-daerah lainnya, kayak gitu kan ya, masih diteruskan hal-hal apa yang dia, apa yang kamu sukai gitu. Pastinya ya, terima kasih banyak.
1: Iya. Saya juga terima kasih sama Bang Anom gitu ya, dikenalkan. Kita tuh sebenarnya kenalnya karena ini ya, karena di tempat magang ya. Terus tiba-tiba cocok gitu kan. Terus kebetulan di sosial media kita sering aktif. Nah disitulah kita saling berkenalan.
0: Yes ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua juga, buat teman Pro 2 yang dengerin saat ini. Jangan lupa juga ya dengerin siaran kita di Tunet Corner ngomongin selanjutnya. Aku Anom Cito pamit, dan Mas A pamit undur diri juga. Dan sampai bertemu lagi di siaran kita selanjutnya. Bye-bye.

0: teman Produa, waktunya kamu untuk mendengarkan Produa Update tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Produa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan jumlah personel pasukan bela diri Jepang atau SDF yang dikerahkan untuk penanganan gempa di Prefektur Kumamoto ditingkatkan menjadi 4.600 orang, di mana penambahan lebih dari 1.000 petugas pemadam kebakaran juga dikerahkan ke lokasi bencana teman Produa. Dan Jepang, petugas pemadam kebakarannya juga bertugas melakukan operasi penyelamatan serta layanan ambulans. Beralih ke informasi lainnya teman Produa, datang dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan mengatakan melakukan persiapan yang cukup matang untuk menatap Taipei Open 2026. Talita menjegal langkah tunggal Amerika Serikat Zhang Baiwen dengan skor 21-17-21-15 dalam babak pertama Taipei Open 2026 yang berlangsung di Taipei Arena Taipei hari Rabu ini tadi. Menurutnya kunci kemenangan atas keunggulan, maksud kami atas unggulan ketujuh dalam turnamen ini diperoleh dari faktor strategi yang mampu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pola yang dipersiapkannya sebelumnya. Informasi terakhir teman Produa, Yi Min Ho kembali mengukuhkan posisinya sebagai sosok utama Hallyu atau industri hiburan Korea Selatan di kancah internasional. Berdasarkan laporan survei Hallyu Luar Negeri 2026 yang dirilis Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, Lee Min Ho terpilih sebagai aktor Korea favorit penonton global 13 tahun berturut-turut. Dan dalam survei yang melibatkan 27.400 responden di 30 negara tersebut, Lee Min Ho mengantongi 7,1% suara pada pertanyaan open-ended, unggul jauh dari aktris Song Hye Kyo di posisi kedua dengan 2,6% serta IU di urutan ketiga dengan 2,3%. Teman Produa, demikian Produa Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produa Update.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Mohon maaf dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih dek.
4: Sama-sama mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro 2.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta.
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumatera di mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon? Gak
1: inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Oke.
1: Nah jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Vo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-trek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-trek. Bener inget, aku yang inget itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu kan band-band tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lo gimana?
1: Ya kayak ya ampun, aku anak kecil dari Bandung bisa loh di sana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh.
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Habis itu kayak oke, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, habis itu aku enggak perpanjang kontrak. 2018 tuh. Aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak apa-apa. Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
0: Iya.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe
1: lagi. Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Gue ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana.
0: Yang buka laptop.
1: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Oh, gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih...
0: Berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini. Oke, aku siap bikin single.
0: Oke. Keluar single dulu
1: berarti. Single dulu. Jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaarining sih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, Teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena tuh itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya Teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya Teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa Teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena nih orang juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget jaman
1: banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah. Okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah, udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dia sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi enggak
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya, "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasanya, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Maksudnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku lagu suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku kata aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad," aku bilang gitu. "Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin," gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah, bagus sekali, Pin. Bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan. Kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Koda ya, apa sih yang interlude ya? Nah, bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah, itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak, ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan? Enak. Ya semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan kiri, kanan.
1: Jadi biar
0: kiri,
1: kayak kiri. Goyangin.
0: Yoi,
1: biar bahu ngantuk. Dikit, biar gak ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-hmm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enak ya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Oke.
1: Okay. Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" "Lagu apa?" dia bilang gitu kan. "Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada." Didengerin, habis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke. Okay.
1: Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ya udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Meli.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chord di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu.
0: Wow,
1: loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat
1: ya kan,
0: demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie. Gila hebat.
0: Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Titi DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Segan juga ya. Segan, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Nah, benar aku inget banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini. Ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak
0: banget. Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, dapet gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman Pro 2 semuanya. Mm-hmm. Saya Marisa Darusmana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, mm-hmm, di album lagu-lagu aku di album Beda, mm-hmm, adalah bisa dekat sama kalian.
0: Oke. Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, mm-hmm, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih,
0: iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke, okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke,
1: okay. Iya kan. Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi, mm-hmm. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh, hmm, ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke,
1: okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak, hmm, oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh, hmm, atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke,
1: okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soalnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro
0: 2. Oke, okay. Kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.

0: Melisa semua, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: pagi teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Selis dan juga.
1: Halo teman Prodo, pertama kali nih aku siaran.
0: Iya, pertama kali, pertama tambah kedua sama dengan
1: dua.
0: Pertiga, apa sih?
1: Kenalin teman Prodo, aku Nabila Handayani dari Announcer Akademi Gen 3. Pertama kali banget nih siaran
0: kok
1: di
0: kok dia Produa. Udah spoiler dirinya gitu ya teman Prodo.
1: Aduh, maaf.
0: Padahal kan kayak ini masih eksklusif 8. Tapi enggak kok, kemarin teman-teman udah ada yang di spoiler nih. Mungkin selama satu tahun ke depan kamu bakalan kenalan lagi sama suara-suara baru teman Prodo. Dan salah satunya adalah Nabila Handayani ini tadi. Anyway, ada dua Nabila, nanti kamu pasti bingung. Iya, sama, saya juga bingung ya.
1: Ya kan itu Nabila M, ini Nabila H.
0: Iya, Nabila M dan juga Nabila H. Aduh, harusnya Nabila M dan juga L.
1: ML
0: atau XL.
1: Ukuran baju tuh,
0: ukuran baju tuh. Anyway, teman berdua, hari ini juga malam, jangan galau malam-malam. Pastinya barengan sama kami berdua. Nanti mau ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol hari ini, ngebahas soal hal yang kayaknya ini kayak international problem gak sih?
1: Iya, banyak banget juga teman aku yang ngerasain hal yang serupa. Pas aku tanyain kayak, pernah gak sih canggung sama orang tua sendiri? Ternyata banyak banget nih teman-teman aku tuh yang ngerasa canggung juga sama orang tuanya.
0: Aku canggungnya sama orang tua temanku sih.
1: Ya kalau itu aja sih. Aku juga canggung sama orang tua teman aku. Tapi kalau misalnya bicara tentang canggung ya, itu tuh pasti kayak orang-orang mikir hubungannya tuh renggang. Padahal sebenarnya kalau menurut aku ya, canggung itu tuh bukan karena hubungannya yang renggang, tapi tuh memang ada suatu kondisi yang emang kayak tiba-tiba terjadi, terus kita udah jarang ngobrol aja gitu. Terus kalau aku sendiri ya, sama bapakku sendiri tuh kak canggung. Tapi bukan karena bapakku nih kenapa-napa atau gimana, tapi emang karena kita tuh udah gak pernah punya waktu yang bareng untuk ngobrol gitu. Karena sama-sama
0: kayak
1: sibuk.
0: Kayak semuanya udah sibuk, punya kesibukan masing-masing. Ya kuliah, ya kerja, ya apa ya teman
1: bener
0: berdua
1: banget.
0: Tapi kamu boleh banget nih gabungan sama kami berdua, ceritain coba. Kapan sih kamu terakhir kali ngobrol sama orang tua kamu? Karena to be honest aku tuh kayak lately makin sering. Karena banyak gosip di kehidupan ini ya.
1: Dan gosipnya sama orang tua ya.
0: Tapi jujur ya teman berdua, dulu tuh aku selalu berpikir bahwa ngobrol sama orang tua itu kayak ya udahlah sesuatu hal yang baku, yang kayak iya bu, enggak.
1: Iya kayak sungkan gitu enggak sih kak?
0: Yang kayak kita tuh harus hormat, patuh.
1: Benar.
0: Tapi ternyata kayak justru makin bertambahnya umur ya teman berdua, aku ngerasa kayak teman yang bener-bener teman, orang tua nih bestie. Apalagi kalau misalkan aku udah ngerasa yang ada kegiatan apa atau kayak ada gebrakan apa di dunia, aku pasti bilang sama ibuku kayak, bu tau gak segini. Masa deh, iya tau lalalalala. Jadi kayak sekarang jadi teman gosip sih jujur.
1: Tapi aku juga gitu kak, tapi sama mamaku. Kalau bapakku tuh beda banget. Kayak kepribadian yang berbalik gitu loh kalau mamaku sama bapakku.
0: Bagaikan langit dan bumi.
1: Iya
0: ya?
1: Bener banget, karena mamaku tuh ekstrovert parah, sedangkan bapakku tuh introvert kak. Jadi kayak responnya tuh beda banget.
0: Biasanya kalau ngomong, tapi kayaknya gak pengaruh introvert ataupun ekstrovert deh. Karena kayak respon bapak-bapak tuh emang gak asik tau teman.
1: Iya kayak cuman, iya oke, oh kamu sama ini oke, udah kayak gitu aja.
0: Karena kalau misalkan ini, kalau misalkan cerita sama mama gitu kan, sama ibu aku kan teman berdua, kayak pasti responnya yang kayak, kok bisa kayak gitu loh, dia tuh harusnya kenapa loh, kan
1: bener banget, bener banget.
0: Terus kalau misalkan ke bapak, diam aja, ya udah biarin.
1: Iya lagi bener
0: kita
1: banget.
0: Kita selalu diajarkan untuk sabar, tapi sorry banget nih bapak, kita tidak bisa sabar begitu ya. Aduh. Anyways, kamu boleh gabungan sama kami berdua merapat di WhatsApp-nya Prodo RRI Samarinda. Di mana, Bil?
1: Di 08-12-58-48-7885.
0: Atau kamu boleh merapat di Instagram-nya Prodo RRI Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Pastinya kami tungguin kamu gabungan sampai nanti merapat di jam 11 malam.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup A. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Nah, tapi aku penasaran banget nih sama kakak, kan tadi bilang lebih sering curhat sama mama kan. Terus kalau gosip ya lebih tepatnya. Kalau ke bapaknya kakak tuh gimana? Apakah sama sering curhat kah atau enggak ya?
1: Enggak sih, aku kayak kalau sama bapakku tuh enggak pernah curhat yang gimana-gimana, karena kayak sejatinya bapak-bapak pada umumnya gak sih teman berdua, bapak-bapak itu selalu tahu update informasi

0: dia ke dia tuh udah kayak level up banget lah, udah lebih dari 100% kali ya. Jadi dia tuh udah yang gak ada ini lagi, teman berdua, gak ada pernah dicariin sama orang rumahnya. Jadi mau dia tidur, dia tidur di room, di manakah, apakah, at least dia, yang penting tuh kayak misal nih izin pagi kan, Pak aku kerja ya gitu. Terus nanti abis pulang kerja sore dia pulang ganti baju, aku jalan ya. Oh iya, kemana? Kesini sama siapa? Oh oke, ya sudah. Dah. Nanti kadang tuh dia suka yang kayak nginep di kosan temennya, atau kadang tuh dia kayak yang ya udah pulang malam kayak gitu gitu. Tapi ya udah. Kan biasanya kalau kita pulang ke malaman teman berdua
1: diteleponin biasanya.
0: Tapi teman ini cowok ya. Ini mungkin udah kayak yang biasa gitu. Terus habis itu pernah nih kita jalan barengan gitu kan. Siapa Sul? Biasa ditanyain aku sudah di mana, berat bubar jam berapa kita gitu kan. Aku nanya. Terus dia bilang teman berdua, "Ih, enaknya ay masih dicariin gitu." Jadi kayaknya kita tuh harus bersyukur kalau orang tua kita tuh benar-benar masih peduli sama kita, tahu kita di mana gitu loh.
1: Tapi aku juga kayak gitu tau Kak. Sekarang tuh karena mungkin udah kuliah kali ya. Mamaku tuh juga jarang gitu loh nanyain kayak kapan pulang dan segala macam. Tapi kalau misal udah kemalaman banget, misal udah lewat jam 12, itu pasti ditelepon tapi masih. Cuman aku ngerasa kalau dibandingin sama yang dulu ya, itu tuh jauh banget. Kayak dulu tuh masih sering ditanyain, disuruh ngepap lagi sama siapa, foto dulu gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh kayak ya udah yang penting tahu di mana sama siapa udah.
0: Terus kalau misalnya nggak kemalaman harus pulang kayak.
1: Iya.
0: Atau enggak kayak biasanya nih best seller sih dari orang rumahku paling kayak yang di mana deh sudah jam segini besok lagi
1: bener, main. Bener, bener.
0: Biasanya sih kalau aku jadi kayak yang, oh mau tidak mau ya teman berdua, jadi saya harus ya sudah guys bubar biasanya.
1: Bener sih. Tapi yang paling sering kayak gitu tuh mama nggak sih Kak?
0: Iya.
1: Natal, tapi kalau bapakku tuh kan Kak, enggak cuman ke aku sih yang kalau misalnya jawabannya tuh singkat-singkat. Bahkan kan di rumahku tuh kalau hari Minggu itu tuh sering ada gotong royong gitu kan Kak.
0: Kerja bakti di sini
1: yeah. Sama kamu. Terus bapakku tuh bukan tipe orang yang kayak datengin orang terus kayak ngajak ngobrol gitu. Jadi diajak ngobrol duluan. Jadi emang aku tuh ngerasa bapakku nih kayak apa ya, kurang pandai dalam memulai obrolan dengan orang lain. Jadi gak cuman ke aku, tapi tuh ke orang lain di sekitar rumah tuh juga kayak gitu. Tapi kalau aku
0: lihat, berarti hobi ngobrol dong.
1: Tapi kan diajak duluan sama orang lain iya.
0: Tapi sekali diajak kan tapi ngobrol.
1: Iya sih.
0: Nah berarti Bila ini artinya nanti sampai rumah kalau kamu mau ngobrol sama bapakmu, kamu harus mulai dulu.
1: Iya, harus dari aku dulu ya Kak.
0: Bener-bener.
1: Tapi biasanya kayak nanyain tentang hal-hal kecil kayak, "Bapak kok ini motor aku goyang-goyang?" Itu tuh bisa jawabannya bisa panjang. "Ini ban kamu gini, ini kok bisa gak ada ininya?" Itu tuh mulai dari hal-hal yang kayak gitu dulu Kak. Kayak gak bisa yang kayak obrolan dari hati ke hati kayak kita ke mama kita gitu loh.
0: Sebenarnya kalau sama mama bukan langsung dari hati ke hatinya dalam positif ya, tapi lebih ke kayak tahu nggak, gini-gini
1: ya curhat terus kayak gosip dulu. Kayak ceritain bener. Apa yang terjadi sama teman kita Kak atau pacar kita gitu. Tapi sekarang udah nggak punya pacar sih,
0: baru aja aku bilang kayak emang aduh, punya pacar ya.
1: Aduh
0: ternyata ya udahlah kalau gitu teman berdua, makanya jangan lupa gabungan karena kalau kita ngomongin soal yang hari ini bakal kita bahas ya, canggungnya anak sama orang tua, sumpah aku punya banyak banget cerita-cerita yang kayak sampai sekarang kalau diinget-inget, "Ih, ngapain sih aku dulu kayak gitu, teman berdua? Ngapain sih? Ngapain?" gitu kan ya.
1: Tapi kalau misalnya nyari alasannya kenapa kita bisa canggung itu tuh mau nyalahin siapa tuh enggak bisa kan, Kak? Jadi kayak ya udah karena kondisi aja. Aku juga tanya-tanya sama temanku tuh karena mereka tuh emang ada suatu kondisi yang memang mengharuskan mereka tuh ya udah canggung aja sama orang tua. Jadi nggak bisa memulai obrolan duluan.
0: Jadi sebenarnya bukan kita nggak mau, tapi ada banyak reason kenapa kita canggung sama orang tua, teman berdua.
1: Benar.

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Tapi kan Kak Sulis, tadi kita udah kayak sempat mention beberapa alasan yang kayak ternyata tuh banyak juga ya alasan orang tuh canggung sama orang tuanya. Mulai dia gak bisa ngobrol sama, emang gak terbiasa, terus juga kayak susah buat mulainya dari mana, kayak bingung. Tapi ada juga teman aku tuh yang emang dia tuh punya luka lama gitu loh Kak, sama salah satu orang tuanya, yang jadinya tuh kayak dia gak berani gitu buat ngobrol.
1: Gak ada keberanian, dan udah kayaknya sih memulai juga bingung gitu ya Nabila.
0: Kayak takut duluan gitu loh Kak.
1: Tapi gak ada salahnya buat mencoba sih. But anyway, sebelum kita ngobrolin lagi soal kecanggungan-kecanggungan sama orang tua ini, dan tadi juga ada faktor-faktor yang sudah sempat dimention sama Nabila, teman berdua, ini kita dengerin dulu deh. Karena ada yang gabungan barengan sama kita juga, Nabila, ini dia curhat soal kecanggungan dia sama orang tuanya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin yang satu ini, teman berdua.

Halo teman Pradua, aku Nashwa. Kalian pernah gak sih ngerasa canggung ke orang tua kalian sendiri? Kayak ngerasa canggung dalam mengungkapkan rasa cinta? Atau bahkan untuk membagikan masalah kalian ke orang tua aja tuh, kalian ngerasa canggung gitu? Nah, hal ini juga yang pernah aku alamin sebelum aku masuk kuliah. Jadi, dulu aku tipikal anak yang pendiam dan susah mengungkapkan semuanya gitu. Jadi aku nyimpan semuanya sendirian. Untuk berbagi atau mau sekedar ngobrol ke orang tua aja tuh aku ngerasa canggung. Kayak, mama papa gak boleh tahu kalau aku lagi ada masalah. Mama papa gak boleh tahu apa yang lagi aku alamin gitu. Sampai semuanya berubah waktu aku nangis di depan orang tuaku. Jadi, waktu itu aku mau masuk ke universitas. Di situ aku bingung. Aku mau masuk ke universitas mana ya? Aku mau masuk jurusan mana ya? Karena di situ aku buntu banget. Aku benar-benar enggak punya tujuan. Sedangkan aku takut aku ketinggalan dari teman-teman aku yang udah punya tujuannya sendiri. Jadi di situ aku benar-benar nangis. Lalu orang tua aku ngeliat. Lalu mereka nanya, "Kamu kenapa nangis?" Nah, dari situ aku pelan-pelan cerita apa yang aku hadapin ke orang tua aku. Nah, dari situ juga aku kaget. Oh, ternyata waktu cerita enak ya, lega ya. Dan respon orang tua aku juga support. Mereka ngarahin. Terus mereka juga ngasih saran gitu. Oh, ternyata ini gak seburuk yang aku pikirin kok, teman-teman gitu. Nah, ada gak sih yang relate sama cerita ini? Kalau ada, saran aku ya guys, kalian pelan-pelan mulai terbuka deh sama orang tua kalian. Mungkin mulai dari hal kecil aja deh dulu. Apa yang terjadi di hari kalian gitu, atau sekedar ngobrol-ngobrol santai ke orang tua kalian. Gak harus yang berat-berat dulu kok. Jadi sekedar ngobrol-ngobrol hal kecil aja, bercanda bareng misalnya. Karena itu gak yang seperti kalian pikirin. Kayak, orang tua aku pasti ngejudge nih. Kayak masa hal segini aja aku gak bisa ngadapin. Masa hal kayak gini doang aku tangisin. Karena menurut aku, semua orang tua ya, yang mungkin itu kelihatan gengsi, yang kelihatan diem, yang kelihatan cuek, atau bahkan yang kelihatan keras pun, pasti peduli ke anaknya. Bahkan mereka pengen tahu apa sih yang lagi dihadapin anaknya. Jadi, saran aku, kalian hilangin deh rasa canggung kalian ke orang tua, dan mulai ngobrol ke orang tua kalian, atau bercanda untuk hal-hal kecil.

0: Nah ini relate banget lagi sama aku kak, sama-sama canggung sama orang tua. Kayak pertama kan bingung ya mulai dari mana. Tapi aku tadi sempat terbantu juga sih sama saran yang dikasih, kalau kita tuh bisa mulai dari hal kecil. Karena bahkan sampai sekarang pun aku tuh kalau mau mulai tuh kadang bingung gitu loh kak, mulai dari mana. Karena kan tadi kalau kita dengerin, padahal itu dari di kondisi yang lagi sedih nih. Tapi tuh jadi bisa kayak mempereratkan hubungan keluarga lagi yang awalnya mungkin canggung, tapi karena ada kondisi yang dia lagi sedih, akhirnya tuh bisa terungkapkan gitu loh hatinya gitu loh. Jadi kayak orang tuanya juga ngasih respon yang mungkin selama ini dia gak expect kalau ternyata orang tuanya tuh bisa ngomong kayak gini ya ke dia.
1: Dan menurut aku ya teman berdua, yang paling lucu dari hubungan orang tua sama kita tuh kayak, kenapa kita tuh harus sadar, atau kenapa kita tuh harus mulai terbuka, atau kenapa kita harus kayak yang ya kenapa gak dari kemarin-kemarin gitu tuh. Kalau ada tragedi dulu lah ibaratkannya, kayak ada drama dulu di rumah. Kayak yang tadi contohnya kan teman berdua ya, bingung milih kuliah, terus habis itu nangis apa segala macem, terus nangisnya pasti depan orang tua gitu. Dulu kayak aku pertama kali juga gara-gara drama ya, bukan drama Korea teman berdua, apalagi Dracin ya. Dramanya emang tentang kehidupan yang waktu awal-awal kuliah. Terus abis itu kayak banyak banget hal-hal yang terjadi lah. Terus aku kayak cerita, mau gimana ya apa segala macam lalalalalala. Terus kayak akhirnya cerita. Dan sampai sekarang emang menurut aku ya teman berdua, cerita sama orang rumah tuh menurutku adalah paling oke, karena itu adalah tempat yang kita jadi aman sih menurut aku. Meskipun juga, kalau kamu gimana Bil? Kamu tim yang kalau ada masalah langsung cerita, atau kayak as long as kamu bisa menghadapi, tar dulu gitu?
0: Tergantung sih kak masalahnya apa. Kadang kalau sama mama saya tuh langsung nyerocos aja biasanya. Kadang kalau gak bisa dipendam, karena saya tipe orang juga yang kalau ke mamaku tuh kayak yaudah yang penting aku cerita aja dulu. Masalah respon mamaku tuh kayak nanti aja gitu ya. Karena pada akhirnya juga kayak jadi lega gitu loh. Kayak tadi kan teman kita juga curhat, malah bikin lega gitu. Bener. Terus aku punya satu cerita kak, lucu.
1: Apa tuh?
0: Jadi kan waktu
1: awas
0: itu,
1: awas kalau gak ketawa ya.
0: Gak lucu banget sih, cuman kayak unik aja, random. Nah jadi tuh waktu itu pernah sama Rinda tuh lagi banjir banget kan kak. Terus waktu itu pas-pasan banget aku tuh lagi nongkrong. Dan kebetulan di daerah aku nongkrong ini memang kalau banjir tuh gede gitu loh, langsung gede banget. Nah kebetulan aku lagi ini kan kayak nongkrong gitu, dan aku naik motor. Dan aku gak bisa pulang kak, itu tuh kayak udah jam 10 mau jam 11 kan. Terus mau minta tolong ke temen juga, kan mereka juga kebanjiran ya, karena kan kalau sama Rinda nih
1: sama aja gitu.
0: Iya
1: kan,
0: ya. Terus ya udah mau nggak mau harus ngechat bapak saya. Terus ya udah dicat nih, kejebak banjir di sini gini-gini. Bapakku tuh kayak nggak ngerespon bahkan, tapi tuh kayak tiba-tiba udah di depan.
1: Hah, tiba-tiba dijemput?
0: Iya, tiba-tiba dijemput aja gitu loh kak. Nah dari situ tuh kan aku kayak nggak kayak ngerasa nggak enakan sama bapakku, karena kayak itu udah malam banget dan banjir.
1: Ya jadi, daripada anaknya kagak pulang
0: iya
1: ya.
0: Iya sih. Cuman bapakku tuh kayak markirin motornya di suatu tempat yang nggak banjir.
1: Dan itu jauh.
0: Iya, bapakku tuh jalan kaki ke kafenya itu, baru bawain motorku kak. Jadi kayak karena ngerasa nggak enak, aku tuh jadi mulai kayak basa-basi gitu, karena hal-hal kayak gitu. Jadi
1: parah kayak, banget nih basa-basi gara-gara nggak enak.
0: Tapi, aduh, hai. Tapi kan harus ada hal-hal yang kayak gitu dulu nggak sih kak, sesuai tadi yang teman kita yang cerita tadi tuh.
1: Emang harus ada dramanya ya teman.
0: Iya benar banget.
1: Menurut aku kayak yang apa ya, kenapa akhirnya kita tuh kayak canggung? Maksud aku harus ada sesuatu dulu yang kejadian, baru kita tuh mulai ngerasa ya udahlah membuka diri sama orang tua kita tuh. Karena kayaknya nggak, kayaknya dari dulu orang tua kita pun juga nggak dapat awareness atau kayak ya tidak teredukasi kalau sama temen, sama anak tuh kayak gini cara ngobrolnya, atau kayak kasih kebebasan buat anak kamu cerita apa segala macam kayak gitu loh. Karena ya memang belum tahu, belum ada knowledge gitu nggak sih?
0: Karena emang kayak nggak ada juga kan kayak dipelajari. Mungkin kalau sekarang iya udah ada media sosial, mungkin bisa cari-cari.
1: Bener.
0: Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada ya kak. Paling dengar-dengar dari orang tua zaman dulu, nanti harus kayak gini, tapi kan nggak yang sedetail itu buat kayak gimana ngobrol sama anak. Gitu
1: boro-boro
0: kan.
1: Media sosial teman berdua, sinyal aja masih.
0: Iya.
1: Bukan 3G tapi E.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: karena kita tuh ya teman berdua mungkin udah terbiasa sama doktrin-doktrin, bukan doktrin, kayak lebih ke pemahaman. Kalau aku ya Nabila, jadi canggung sama orang tua tuh karena aku selalu berpikiran orang tua itu adalah orang yang memang harus kita hormati. Kalau ngomong tuh kalau misalkan gak ada kepentingan, gak sebisa perlu, mungkin gak usah. Kayak gak usah ya, atau kayak seminimal mungkin aja gitu. Turns out makin kita tua, makin kita berumur, makin kita bangkotan teman-teman dua,
1: makin butuh ya.
0: Iya ternyata kayak orang tua itu adalah orang yang justru bisa ngasih kayak sudut pandang yang berbeda gitu. Meskipun sampai sekarang aku juga kayak kalau misalnya aku lagi panas banget ya, let's say kayak aku lagi bermasalah sama orang, terus habis kayak ih geram banget aku sama orang nih, aku gak bakalan bilang kayak gitu sama orang rumahku.
1: Diolah dulu bahasanya ya kak.
0: Enggak, aku tunggu aku redam dulu. Jadi kadang kalau misalkan aku benar-benar yang udah ini kayaknya masalahnya sangat-sangat kayaknya complicated deh, aku gak bisa nih kalau misalkan aku cerita sekarang. Karena tipe kalau orang rumahku tuh kayak adalah orang tua yang kalau misalkan nih anaknya kenapa-kenapa gitu, kayak ayo kenapa kayak gitu tuh, paham gak sih?
1: Paham.
0: Atau kayak atau enggak kadang kalau misalkan aku cerita gitu ya teman berdua, mereka tuh yang kayak yang kok bisa kamu digituin tuh, kenapa apa jadinya? Bukannya kita makin cerah nih pandangan ke depan, malah kadang ya Allah makin berapi-api juga gitu. Atau kayak sekarang mulai yang ya udahlah aku ngefilter, aku kalau katanya Nabila diolah, kayak
1: diolah dulu bahasanya,
0: cuci tohang gitu.
1: Tapi kalau misalnya kakak bilang kan tadi kalau udah berumur tuh makin butuh orang tua, mungkin karena aku masih muda sih kak.
0: Iya, iya masih muda.
1: Belum relate nih.
0: Iya. Izin kita.
1: Tapi yang aku tua. Lebih sering kayak curhat ke teman atau pacar gitu, lebih nyamannya kalau ke orang tua. Terus
0: ke teman apa?
1: Teman atau pacar?
0: Teman apa?
1: Kan dulu kak maksudnya, nggak sekarang. Ke teman kalau sekarang ya. Kalau dulu ada pacar ya sering juga.
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
1: Kayak kalau misalnya ke orang tua tuh, mau ke siapapun sih kak, kayak kita tuh pasti ada kayak berharap orang ini tuh merespon apa gitu kan ke kita. Karena kadang kalau orang tua tuh aku kadang ngerasa kayak nggak sesuai sama apa yang kuharapkan, atau kayak itu tuh nggak memuaskan hatiku ketika aku tuh curhat ke mereka gitu loh.
0: Nah, untuk supaya ketika curhatan kamu dapat respon yang sesuai sama kamu mau dan yang kamu harapkan, kita sudah hadirkan di sini orang tua Nabila.
1: Aduh takut. Karena kalau temen tuh kan mungkin kayak aku sama temanku tuh temenan gara-gara suatu hal apa, terus kayak kita jadi dekat, terus kayak kita tuh walaupun gak sedara kan punya keterikatan gitu kan. Dan kalau gak tahu ya kenapa aku sama temanku tuh lebih dapat respon yang aku mau gitu loh kak, daripada ketimbang orang tuaku.
0: Again
1: gitu.
0: And again ini karena pembiasaan gak sih Nabila yang kayak yaudah kita, karena kita tuh gak pernah ngeproyeksikan orang tua kita tuh sebagai teman. Iya kan? Iya kan?
1: Iya sih.
0: Ini enggak perlu denial lah teman berdua. Tapi Anas aku juga begitu gitu. Aku enggak pernah memproyeksikan orang tuaku tuh adalah teman dari dulu. That's why ketika kayak ada apa namanya permasalahan, even kayak sesimpel naksir-naksiran gitu, kayak pernah enggak cerita sama orang tua? Kayaknya sih aku enggak pernah ya. Aku cerita sama orang tuaku tuh pas itu udah masuk kuliah. Which is kalau kuliah tuh otak kita sudah berjalan dengan benar gitu ya.
1: Lebih dewasa lah ya.
0: Bener. Nah, kalau pas zaman SMA, menurut aku kan malah kayak penting ya, kayak ibu kan ini loh gini. Dan dulu nggak ada proyeksi kalau orang tua itu adalah teman gitu. Makanya kayak lebih nyaman cerita sama temen yang seumuran karena lagi di fase yang sama gak sih?
1: Iya, aku sedikit tersindir sih kak. Bener kata kakak, kayak gak pernah jadikan orang tua sebagai teman. Karena kayak aku sering banget juga lihat di media sosial tuh, orang-orang kan sekarang kayak lagi tren kayak bagiin chat-chat orang tua ke kita. Terus kayak yang bener-bener mereka tuh curhat yang kayak teman gitu loh kak. Dan aku tuh gak pernah yang kayak sampai sebegitunya. Mungkin kalau ke mama aku tuh kayak ya udah kayak curhat biasa, tapi kalau ngeliat orang-orang tuh kayak beda aja gitu sama aku.
0: Mungkin kayaknya itu karena kamu tinggal serumah makanya nggak bisa chat.
1: Bener sih kak. Masa ada juga yang ngobrol bareng.
0: Tapi aku berharap sih mudah-mudahan kayak nanti mungkin kalau misalkan kamu masih punya adik teman berdua ya, kayaknya udah mulai harus kasih tahu kalau cerita sama keluarga itu adalah hal yang paling aman yang bener, bisa bener, mereka bener lakuin. Atau kayak ya kalau udah gak punya adik karena kamu bontot ya teman berdua, kamu bungsu,
1: Kayak aku
0: udah nanti kita akan jadi orang tua yang keren. Kitalah orang tua yang bisa jadi teman buat anak-anaknya aja. Aduh, kayak orang bener nih ngomongnya ya. Jangan lupa gabungan intinya sampai nanti merapat di jam 11 malam teman berdua.

0: apa berkecil hati. Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan nih sama aku dan juga Kak Sulis. Kita masih mau ngebahas tentang hubungan yang canggung sama orang tua nih, Kak. Nah, buat teman Pro 2 yang mau gabungan, boleh banget langsung ke Instagram RRI Pro 2 Samarinda atau ke WhatsApp-nya 081258487885.
1: Atau kamu boleh merapat di RRI Digital juga ya, teman Pro 2, ceritain sini. Kamu mau ceritain kecanggungan kamu sama orang tua kamu, boleh. Kamu mau ceritain kayak, kapan ya terakhir kali aku ngobrol santuy sama orang tua aku? Nah, itu boleh banget nih gabungan barengan sama kami berdua sampai nanti merapat di jam 11 malam. Kurang lebih masih ada ya sejam lagi lah ya kami berdua tungguin kamu, teman berdua. Anyways, ini kalau ngebahas soal kecanggungan sama orang tua sih, jujur-jujuran aja ya teman berdua, kayak semua orang pernah ngalami satu. Dan tahu lagunya Taylor Swift enggak sih?
0: Yang mana tuh, Kak?
1: Maybe we got lost in translation. Nah, kayaknya hubungan kita sama orang tua kita tuh kayak banyak miskomnya gitu sih kalau aku nangkapnya.
0: Lost translation ya, Kak.
1: Iya, karena kayak namanya kayak beliau-beliau ini juga pertama kali jadi orang tua ya, Kak.
0: Benar,
1: ini,
0: benar.
1: Kayaknya kita tuh enggak boleh terlalu ngejudge orang tua kita juga enggak sih? Karena mereka juga pertama kali hidup di dunia, jadi orang tua pula. Ketambahan mucilnya kita, teman berdua.
0: Kita juga pertama kali jadi anak.
1: Bener.
0: Jadi kayak sama-sama belajar itu aja. Tapi Kak, yang hubungan canggung sama orang tua, kayak aku canggung sama bapakku, itu tuh gak bikin aku tuh berpikir kalau misalnya bapakku tuh gak sayang.
1: Sepakat, aku sepakat banget ini.
0: Karena kan kayak, walaupun ya sebenarnya kurang banget nih dalam hal ngobrol gitu kan, tapi kan masih banyak hal-hal yang bisa diungkapin untuk menunjukkan rasa sayang dan kepedulian antara orang tua dan juga anaknya. Kayak misalnya lebih ke kayak tiba-tiba datang di depan kita walau kita tuh kayak butuh bantuan, tapi kita enggak, tapi bapakku tuh enggak ngomong. Itu kan juga termasuk rasa peduli dan rasa sayang.
1: Berarti bapak kamu act of service-nya juara.
0: Betul. Enggak butuh kata-kata, butuhnya bukti nyata.
1: Iya. Memberi bukti bukan chat aja.
0: Nah, betul itu.
1: Enggak nyambung ya tapi omonganku, teman-teman. tapi emang ini ya, kalau ngebahas soal yang kita terlalu banyak kesalahpahaman sama orang tua ya, karena menurut aku ya, orang tua kita tuh selalu beranggapan bahwa kasih sayang itu mereka pasti sayang. Orang tua
0: betul,
1: sayang sama kita gitu loh, teman berdua. Tapi kayak ya sepemahaman mereka atau kayak yang mereka lihat dari mungkin nenek-nenek kita atau dari kakek-kakek kita, dari buyut kita tuh ya, caranya orang tua kita nunjukin kasih sayang adalah dengan memenuhi apa yang kita butuhkan. Makan,
0: betul,
1: tempat
0: banget.
1: Tinggal, uang saku, motor yang kamu bangga-banggakan, helm yang penuh stiker, laptop yang koket itu, teman berdua.
0: BTW Kak, di helm aku tuh stikernya masih yang waktu kita audisi announcer itu loh, Kak. Yang saya kan nomor urut 24, saya tempel di helm saya tahu sampai sekarang.
1: TMI.
0: Terus juga kayak misalnya orang-orang mungkin nganggap sepele kayak, kamu udah makan belum? Padahal
1: Tadulu. Kita switch topiknya kenapa cepat betul dari stiker helm.
0: Itu kan cuman lewat di
1: berbeza ya.
0: Sponsor.
1: Kayak ini apa namanya, motivasinya apa sih Kak kalau boleh tahu tiba-tiba itu nomor 24 nangkring di ini?
0: Oh, itu Kak, karena
1: helm.
0: Waktu itu kan mau pulang kan Kak, terus bingung mau buangnya itu kemana, karena kayak dilihat sekitar kok gak ada tempat sampah ya pas udah di motor. Ah, tempel aja lah, tapi kok di motor takut dimarahin sama bapak saya. Jadi kayak ya udah tempel di helm aja lah gitu. Terus pernah Kak, aku ketemu sama Nabila M di fotokopi gara-gara dia notice helm aku ada announcer academy.
1: Emang dijadiin ini ya secara gak langsung name tag-nya, elah. Gabungan lah teman berdua, aku pasti punya cerita yang ini akhirnya ngebikin aku tuh sadar banget Bill kalau astaga bapak aku tuh sesayang ini ya gitu. Terus aku kayak yang ya,
0: so sweet.
1: Gak pernah lagi dicintai seugal-ugalan ini. Ya lah, ketemu dulu sampai yang saat ini teman berdua. Ada pacarnya Nabila mau nyanyi Harry Styles, American Girls nih buat kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

sekarang adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan,

0: Tapi kok aku tuh udah mulai kan kayak ngobrol hal-hal kecil dulu nih ke orang tua aku. Aku tuh sudah ada
1: contoh,
0: effortnya.
1: Gula ya, kan gula kecil.
0: Enggak sekecil itu juga sih kak.
1: Ya udah.
0: Yang penting ada effortnya dulu kan. Misalnya kayak nanyain tentang motor tadi. Terus juga bapakku kan suka nonton bola tuh kak. Belakangan ini yang pildun-pildun itu kan ikutin di TikTok kan. Itu maksudnya nah.
1: Pasti basa-basinya siapa pak menang.
0: Iya. Terus kak, bapakku tuh dukung Messi kan kemarin itu. Terus aku juga jadi keikut gitu loh. Karena kayak ya udah biar sama aja, biar ada pembahasan.
1: Parah.
0: Karena kalau Ronaldo nanti takutnya malah makin gak mau ngobrol.
1: Makin kelahi ya. Alah kok kamu tim Ronaldo sih, Messi aja gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi teman berdua emang kadang ya perlu hal-hal yang sangat ringan banget buat kita tuh kayak tahu dan sadar gitu. Ini aku tadi sempat kasih prolog dikit kayak aku tuh sadar akhirnya kayak aku tuh disayangin sebegininya ya gitu. Jadi pernah satu momen kayak yang aku nih sepatu aku tuh memang udah rusak gitu nah. Cuman kita kalau mendang-mending ini kayaknya masih bisa diselamatin deh gitu. Yaudah deh aku lem aja kali ya. Aku nanya lah, "Ayah adakah lem di rumah?" aku tanya gitu kan. Terus habis itu bapak aku bilang kayak, "Lem apa?" Ya lem apa aja yang
0: lem Korea lem kak biar kuat.
1: Iya, pokoknya mau dipakai ngelem sepatu. Kenapa sepatunya gitu? Ini gini. Ah buang aja itu lo sudah begitu. Nanti belum gajian gitu alasannya kan. Nanti belum gajian nih. Terus mau dipakai hari itu gitu kan. Terus habis itu kayak nggak ada lem gitu. Terus tahu nggak teman berdua? Besokannya ternyata itu sepatu udah dilemin.
0: Act of service banget.
1: Iya yang kayak ya lagi-lagi kayak bilangnya nggak ada lem di rumah, udah beli baru aja pas segala macam. Turns out kayak itu udah dilemin, udah dipasang, terpasang rapi, terus ditaruh di rak sepatu gitu kan ya. Terus pas mau berangkat kayak yang enggak sih, waktu itu ibuku sih yang bilang kayak, "Tuh nah sepatumu sudah dilemkan tuh nah." Apa lem pakai apa? Udah tahu ayahmu gitu kan. Terus pas gue
0: sudah kembali seperti semula.
1: Ya enggak semula juga sih kak, kan pakai lem kak. Tapi pasti kayak ya bisa dibenerin lagi gitu. Terus makasih ya gitu.
0: At least bisa dipakai lah kak sepatunya.
1: Cuman kayak bapak-bapak tuh kenapa gengsi ya teman teman?
0: Iya kayak bilang enggak dulu tapi dilakuin tetap.
1: Atau enggak kayak yang kita bilang makasih ya gitu-gitu. Ya biasanya kan kalau mama-mama gitu kan
0: dijawab.
1: Kalau bapak-bapak kayak gitu aja.
0: Bahkan kadang bapakku tuh enggak ngejawab kak. Kayak biasanya aku bilang kan, bapak minta tolong panasin motor kalau pagi-pagi kan kak, nggak dijawab. Tiba-tiba ya udah pas mandi, udah nyalain motor, udah panasin motor.
1: Tapi kayaknya aku anak yang durhaka deh teman berdua.
0: Kenapa,
1: aku nggak pernah minta tolong panasin motor apa segala macam tuh. Kayak ini sih yang ya ampun, aku tuh sudah 27 tahun tapi hal-hal ini tuh nggak pernah berubah dari orang rumahku yang kayak. Misal pak, besok tuh masuk apa gitu. Aku ditanyain kayak, "Dek besok berangkat jam berapa, jam sekian gitu, mau bekal apa gitu kan."

0: usah, nanti anu aja deh, itu kan di kulkas ada ini, nanti aku ini aja cari sendiri atau aku makan di rumah aja kayak gitu. Turns out besoknya tuh kayak ibuku bangun lebih pagi, terus habis gitu kayak dia sudah matang, kamu makan apa? Dan itu tuh kan bukan yang kayak jam-jam ibuku tuh bangun di jam segitu gitu, kayak pokoknya emang bangun lebih pagi gitu. Terus juga bapakku kayak tiba-tiba aku mandi, ya udah motor tuh udah dipanasin, udah diputer. Jadi kalau misalkan aku berangkat tuh tinggal turun standar 2 baru jalan lurus, nggak perlu muter-muter lagi. Kayak
1: enak ini, banget tuh
0: kak. Ini nggak pernah berubah. Padahal aku sudah tua. Kayak aduh luar biasa ya teman berdua. Kayak itu tuh emang perlu ngobrol dulu sama orang rumah supaya orang rumah kita tuh memahami dan juga pengen tahu juga kita nih kenapa, anaknya gimana.
1: Bisa mulai kayak basa-basi aja lah dulu, jangan langsung kayak tiba-tiba curhat apa gitu kan. Karena kayak dimulai dari hal kecil aja dulu tuh bisa banget loh buat ngebaikin hubungan sama orang tua.
0: Kalau yang cewek-cewek sih akan lebih mudah dengan ya paling nggak usah deh ngomongin tetangga dalam artian yang jelek-jelek ya. Lebih ke kayak, Bu, aku kemarin udah lihat itu, pulang ya Mbak ini gitu. Ngebuka obrolan sesimpel itu sih menurut aku udah oke banget sih teman berdua. Dan kalau yang cowok-cowok mungkin ngomongin motor kek atau apa kek
1: yang gitu, disukai kan, ya. Juga bisa karena kan kayak tadi juga tentang pildun tuh juga bisa jadi obrolan. Hal-hal sebenarnya yang mungkin orang mikir kayak enggak mungkin lah itu bisa jadi obrolan, tapi ternyata bisa loh sama orang tua tuh ngobrolin hal seperti itu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Tapi kalau udah hubungan yang canggung kayak gini tuh bukan apa ya, kayak bukan waktu yang tepat buat kita tuh nyari siapa yang salah sih kak sebenarnya. Karena
1: salahnya siapa sih sebetulnya ini?
0: Karena kayak kalau dilihat-lihat ya kak dari cerita pribadi aku sendiri tuh bukan masalah karena oh bapakku gini, karena kan sebenarnya ada juga yang emang alasannya tuh kayak karena emang punya trauma atau luka lama, tapi itu tuh alhamdulillah nggak terjadi kan di aku. Jadi tuh bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi tuh lebih ke kayak ya udah karena situasi gitu aja sih sebenarnya kalau dari aku kak.
1: Terus tapi
0: karena,
1: jujur ini ya kalau misalkan ngomongin soal luka dan juga keadaan, kayak nggak tahu mungkin ini tuh tabiatnya manusia kali ya teman berdua. Kita tuh suka banget untuk menyalahkan keadaan berlarut-larut. Kayak misal nih, kayak yaudah ada satu hal yang ternyata terjadi di keluarga kamu yang secara gak langsung ngebikin itu kamu tuh jadi canggung sama orang rumah kamu atau sama salah satu anggota keluarga kamu gitu kan. Tapi instead of kita memperbaiki atau kayak kita mencoba memaafkan apa segala macam, ya udah kita kayak terus-terusan menyalahkan, ah ini gara-gara si kejadian ini. Coba kalau misalkan nggak ada lalalalala, dan ya, itu kalau misalkan kejadiannya kamu terus apa ya teman berdua?
0: Menjadikan itu alasan gitu.
1: Ibaratkan tanaman dipupuk mulu kan pasti itu numbuh jadi lebih gede gitu. Nah,
0: benar.
1: Ini juga terjadi kalau misalkan kamu selalu menyalahkan atau kamu tuh selalu terjebak di masalah atau di situasi itu. Nah, gimana sih caranya supaya bisa gak canggung lagi ngobrol sama orang rumah kamu atau sama orang tua kamu? Salah satunya ya, yang paling inti kalau memang disebabkan atau yang bikin kamu canggung itu luka atau masalah lama gitu ya, ya pasti ya sembuhin dulu lukanya.
0: Bener.
1: Atau selesaiin dulu masalahnya.
0: Tapi kalau dari aku yang paling penting yang pertama kali tuh kak belajar menerima dulu kak. Karena kalau misalnya kita belum bisa menerima apa yang udah terjadi tuh itu sih kak yang susah. Karena kalau misalnya kita paksain tapi sebenarnya kita belum menerima itu tuh malah kembali lagi ke awal gitu. Jadi lebih baik teman pro 2 tuh menerima dulu kayak keadaannya seperti ini, lalu coba pelan-pelan perbaiki. Bisa mulai kayak tadi kan basa-basi ngomongin hal yang kecil-kecil dulu. Terus juga bisa kali kayak pak ayo kita kesini biar kalian tuh punya memori baru yang bisa nanti tuh diceritakan gitu loh. Jadi kayak punya pengalaman baru yang bisa diobrolin.
1: Betul. Atau kamu bisa mulai dengan hal-hal yang mungkin dulu pernah ada di keluarga kamu tapi ternyata semenjak ada kesibukan atau apa jadi renggang dan canggung. Nah itu dihidupin lagi teman berdua. Let's say oh ternyata kamu setiap minggu tuh punya habit untuk piknik bareng,
0: nah, iya,
1: atau
0: bener,
1: jalan
0: bener
1: bareng gitu. Ya gak masalah, coba aja teman berdua kamu ajakin orang rumah kamu untuk keluar nongki kek. Sekarang kan kayaknya orang tua itu apa ya, kalau diajak nongki juga pasti bakalan seneng sih karena tahu kehidupan anak muda atau kehidupan anaknya tuh kayak gimana gitu. Dan menurut aku ini cara yang aduh ini the easiest ways lah bener, untuk bener kamu mencoba mengakrabkan diri kamu lagi sama orang rumah kamu.
0: Penting juga buat luangkan waktu kan, karena kalau misalnya kita terus-terusan memaksa diri kita untuk sibuk-sibuk terus, mau sampai kapan gitu loh. Jadi kayak luangkan waktu lah sebentar untuk memperbaiki hubungan kalian yang emang udah canggung. Terus juga kan orang tua pertama kali, kita pun juga pertama kali. Kalaupun emang dari orang tua kalian ngerasa nih kayak kamu ngerasa dari orang tua aku gak bisa, ya sudah tidak apa-apa, dari kita juga bisa gitu loh untuk mencoba duluan. Karena gak ada salahnya kalau misalnya anak itu tuh yang emang apa ya kayak melangkah duluan gitu loh ke orang tua. Gak harus dari orang tua melulu.
1: Bahkan ya teman berdua sebenarnya kayak kalau misalkan kita pikir-pikir ya, ih ngapain lagi ya sama orang rumahku, ya aku mau ngajak liburan kesana kesini kesana. Kayaknya orang rumah kita gak bakalan berpikiran kayak sebegitu jauhnya sih. Sesimpel kayak ya udahlah, ih di rumah masak apa ya, ya udah chat aja orang rumah kamu, masak apa bu di rumah, atau kayak mah masak apa di rumah, atau mah ada makanan apa di rumah. Kalau misalkan orang rumah kamu ya bilangnya nggak ada apa-apa deh, atau nggak ada apa-apa, atau ada apa gitu kan, ya udah kamu tinggal yaudah deh aku pulang tungguin ya makannya, atau kayak sesimpel ini deh kalau misalkan di rumah nggak ada apa-apa biasanya kayak aku selalu bilang gini, ya udah bentar pulang bawa bakso, atau kayak bentar ya beli mie ayam dulu gitu. Dan waktu makan teman perdua, ih itu menurut aku adalah golden time di mana kamu tuh bisa mengakrabkan diri sama orang rumah kamu. Real, ini
0: betul-betul setuju banget.
1: Hashtag no fake fake lah pokoknya.
0: Entah kalian ngobrolin kayak gimana enak nggak atau kayak ini sambalnya kurang apa dan segala macam tuh juga bisa jadi obrolan di tengah-tengah bener. Kalian lagi makan.
1: Betul.
0: Terus juga kan tadi kita udah sebutin beberapa solusi-solusi lah yang bisa teman perdua tuh contoh kalau misalnya punya pengalaman canggung sama orang tua. Jadi buat teman perdua nggak ada salahnya untuk memulai duluan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Alright, teman berdua, canggung sama orang tua, sebenarnya apakah ini tuh bisa jadi hal yang kagak bisa diselesaikan gitu ya? Menurut aku sih bisa kalau misalkan ya kamu gak ada kemauan untuk berubah gitu loh.
1: Bisa aja sih teman pro 2, karena selagi kan kita masih punya waktu yang panjang kan kak. Itu tuh kayak selagi kalian punya kemauan dan waktu, itu masih bisa banget. Mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin dianggap orang sepele, itu tuh bisa banget dimulai. Karena orang tua pun pastinya gak akan menolak gitu loh kalau kita mencoba duluan.
0: Bener.
1: Karena orang tua kan pastinya mau yang terbaik buat anaknya juga. Dan seperti yang udah kita bahas tadi, kalau misalnya orang tua pun punya caranya sendiri kan untuk menyampaikan rasa sayangnya, kita pun juga harusnya punya rasa sendiri buat menyampaikan apa yang harusnya kita lakuin ke orang tua kita.
0: Dan menurut aku teman berdua, again and again, kayaknya sih kalau misalkan kamu dengerin siaran aku sama Nabila hari ini terus ngerasa kayak ih telat gak ya, telat gak ya, aduh masih ada waktu gak ya, menurut aku gak ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu.
1: Betul.
0: Hal kalau misalkan kamu emang pengen ya udahlah komunikasi di rumah kamu jadi makin okay, atau kayak canggungnya antara kamu dan juga orang tua kamu nih menghilang atau udahan canggungnya, yuk bisa yuk gitu, gak apa-apa, masih ada waktu kok. Dan kayaknya sih kalau terlambat, ih it's a big no ya teman berdua, kayaknya kamu bakalan tetap dapat kesempatan as long as kamu memang mau mencoba gitu deh.
1: Tapi kayak jangan terlalu berharap langsung tiba-tiba pulih kayak awal, enggak juga, pastinya kan bertahap kayak. Bener. Mungkin yang dari awalnya enggak pernah ngobrol sama sekali akhirnya ada obrolan, jadi enggak, jangan berharap kayak langsung kayak langsung baik hubungannya, langsung hangat keluarganya, enggak juga. Tapi kan mulai dari hal kecil. Terus juga kayak bisa nih, aku punya tips. Kemarin aku sempat nyoba juga. Jadi kan kalau misalnya mamaku nih kak sama bapakku tuh kan sering di ruang tamu tuh berdua nonton TV gitu kan. Nah biasa kan kalau curhat tuh tunggu mamaku di kamar. Tapi tuh karena aku pengen mencoba gitu kan kak, ya udah kan ada bapakku di situ, aku pun ikut cerita di situ biar bapakku dengar. Jadi kayak adalah respon-respon yang bisa diberikan dari bapakku. Itu kan hal-hal yang kayak gitu tuh bisa banget dimulai dari kita sendiri.
0: Dan pokoknya harus dibiasain lah ya teman berdua. Enggak ada salahnya buat kamu itu mencoba hal-hal yang kayaknya ih ini bukan aku banget gitu. Dan menurut aku namanya juga sama-sama berproses lah ya, jadinya kayak belajar lagi dari awal gitu. Kalau misalkan kamu bener katanya Nabila, mengharap hasil yang instan kayaknya gak bakalan gitu. Dan biasanya ya Nabila, kalau misalkan kita lagi mau memperbaiki suatu hal, itu tuh kayak yang ntar kalau misalkan di tengah-tengah terus ternyata ada drama apa atau kayak ada masalah apa, terus kayak aduh lah gak mau lagi lah, kayak gitu. Biasanya sih kayak itu aku sih teman berdua, gak tahu kalau kamu kayak gimana. Tapi most of the time ya sekali dua kali pasti kita adalah ngerasa kayak gitu. Dan menurut aku please itu cuman jadi kayak gak mau lagi, tapi besoknya tetap kamu coba lagi ya. Karena ya tadilah teman berdua, gak cukup sekali dua kali untuk kita tuh memperbaiki hal yang dulunya mungkin keluar jalur, terus sekarang ya udah yuk kita yuk pulang yuk gitu.
1: Selagi masih satu rumah, masih punya keterikatan, aku rasa bisa banget dicoba buat teman berdua untuk memperbaiki hubungan sama keluarganya. Karena banyak banget hal-hal yang bisa dijadikan obrolan, banyak hal-hal yang bisa dijadikan kayak oh kayaknya bisa nih gitu. Karena kalau kita terus-terusan terpatok sama hal-hal yang mungkin bikin kita kayak capek, gak usah lagi, itu kan nanti gak berkembang, terus malah jadinya kayak keluarga kita malah makin renggang lah hubungannya.
0: Betul teman berdua. Anyway, sudah mau merapat di jam 11 malam, artinya aku dan juga Nabila juga udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini juga ada insight yang bisa kamu ambil, bisa bikin kamu gak canggung lagi sama orang rumah kamu.
1: Amin.
0: Sama orang tua kamu. Ya udah deh kalau gitu, thank you banget Nabila juga hari ini udah temenin aku.
1: Thank you Kak Sulis.
0: Kita ketemuan lagi nanti barengan edisi siar sama Sulis dan juga Nabila, kagak tahu kapan, tak pokoknya kamu simak aja di Instagramnya Produa Rada sama Rinda. Kalau gitu Sulis pamit,
1: Nabila pamit,
0: dan Lisa juga pamit di sini. Ya udah teman Produa, selamat malam, bye
1: bye.

0: Aduh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

RRI Samarinda dalam Esensi Buku. Bumi Manusia adalah sebuah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan menjadi bagian pertama dari Tetralogi Buru. Mengambil latar belakang di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 serta mengisahkan perjalanan hidup pemuda bernama Mingke, seorang pelajar pribumi yang berusaha mengatasi ketidakadilan sosial dan kolonialisme yang menghantui masyarakat Indonesia pada masa itu. Pramudia Anantatur sebagai penulis novel ini dengan cermat menggambarkan ketidakadilan sosial dan rasial yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mingke sebagai tokoh utama merupakan cerminan semangat perlawanan dan keinginan untuk meraih keadilan. Ia merupakan perwakilan dari generasi muda yang mulai menyadari ketidakadilan dan berjuang untuk sebuah perubahan bangsa. Dia berjuang keras mengejar pendidikan yang tinggi dan memiliki semangat intelektual yang kuat untuk mengangkat derajat bangsanya. Dalam perjalanan hidup Mingke, dia melihat betapa pentingnya pendidikan dan memberdayakan diri dan bangsa. Mingke tidak hanya memperjuangkan hak pendidikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat pribumi lainnya. Dia tumbuh menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Bumi Manusia juga menceritakan betapa pentingnya kesadaran sejarah dan identitas nasional. Melalui kisah Mingke, kita juga diajak untuk lebih memahami sejarah dan budaya Indonesia, serta bagaimana perjalanan sejarah ini mempengaruhi identitas dan nasionalisme bangsa. Salah satu pesan utama yang bisa kita petik dalam novel ini adalah semangat perjuangan untuk merdeka dan mencapai keadilan. Meskipun Mingke menghadapi banyak rintangan dan ketidakadilan, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk hak-haknya. Tidak hanya mengisahkan tentang semangat perjuangan, namun kita juga disajikan kisah cinta antara Mingke dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita keturunan Indo yang memiliki status sosial yang tinggi. Hubungan ini memperlihatkan kompleksitas hubungan rasial dan kelas sosial pada masa itu. Kisah cinta Mingke dan Nyai Ontosoroh ini menggambarkan kesetiaan dan perjuangan dalam mencapai kesetaraan dalam cinta dan masyarakat. Karakter yang kuat dan kompleks, serta penggambaran yang tajam terhadap latar belakang sejarahnya, membuat Bumi Manusia menjadi karya sastra yang menginspirasi dan menggugah pikiran, di mana penulis berusaha menggambarkan dengan jelas dan tajam kondisi sosial dan politik pada masa itu. Buku ini merupakan salah satu karya sastra terbesar Indonesia dan tetap relevan hingga saat ini karena pesan-pesannya yang mendalam tentang perjuangan, kebebasan, dan identitas nasional. Demikian esensi buku berjudul Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur. Dari RRI untuk Indonesia.

Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Halo, di mana? Yah, kamu jalan sama Andre ya? Enggak sih, tadinya aku mau ajak jalan. Ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa. Halo, di mana? Oh, ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa, aku jalan sendiri aja deh.
1: Sendirian lagi nih?
0: Iya. Sebenarnya ya, aku tuh nggak bisa banget tahu kalau sendirian gini. Enak banget ya teman-teman aku punya pacar, terus punya kerjaan yang nyenengin. Coba lihat aku. Kalau teman pada sibuk, aku bete. Paling juga kesini, itu pun juga cuma datengin kamu. Kamunya gini sambil kerja.
1: Justru kamu itu salah. Ngarep bahagia kok sama orang. Manusia itu dinamis. Ya, kita gak bisa ngarep mereka baik atau ada terus buat kita. Apalagi kalau kamu ngegantungin bahagia sama orang lain kayak gitu. Ngapain kamu cari kebahagiaan dari orang lain kalau kamu bisa buat bahagiamu sendiri? Coba deh kamu ciptain bahagia versi kamu. Lakuin semua kegiatan yang bikin kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Hidup kamu ya kamulah yang atur. Jangan ngerasa kalau sendirian itu kamu gak senang. Paham ya? Nih, coklat panas biar hormon bahagia kamu meningkat.

98.5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Rabu 29 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 30 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat

sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, nikmat yang tak ternilai harganya, sehingga kita dapat berjumpa di pagi yang penuh berkah ini dalam program 7 Menit RRI Pro 2 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Akhi Zulfian, untuk berbagi pesan yang begitu penting yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali kita remehkan, yaitu kebersihan. Kebersihan bukan hanya soal menjaga tubuh agar tetap segar atau terlihat rapi. Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan At-tahuru syatrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini begitu mendalam. Ia menyiratkan bahwa iman tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kita beribadah, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga kebersihan dalam berbagai aspek kehidupan. Seorang muslim yang beriman tidak hanya wajib menjaga hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga menjaga kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, dan yang tak kalah penting, hati dan perilakunya. Kebersihan dengan segala aspek dan dimensi yang meliputinya adalah cerminan dari kedalaman iman. Hal pertama yang akan kita bahas adalah kebersihan diri dan pakaian. Dalam surah Al-Mudassir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Quran surah Al-Mudassir ayat 4. Ayat ini sangat jelas untuk menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lalai terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sepele seperti kebersihan pakaian. Padahal, pakaian yang bersih bukan hanya menunjukkan kerapian, tetapi juga mencerminkan penghormatan kita terhadap tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik melalui mandi yang teratur, berwudu sebelum sholat, memotong kuku, menyikat gigi, dan menjaga kesegaran tubuh. Berwudu, sebagai contoh, bukan hanya ritual pembersihan fisik sebelum sholat, tetapi juga simbolik untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya wudu dengan mengatakan bahwa wudu yang sempurna adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Melalui wudu, kita dibersihkan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan sehari-hari, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Selain itu, memelihara kesucian pakaian juga penting, terutama saat kita hendak melaksanakan ibadah. Salat yang dilakukan dengan pakaian yang kotor atau najis tidak akan diterima. Oleh karena itu, menjaga kebersihan pakaian bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga merupakan syarat sah ibadah yang kita lakukan. Kebersihan diri adalah awal, tetapi Islam tidak hanya berhenti di situ. Islam juga sangat menekankan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan." Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dari hadis ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, dan sebagai hamba-Nya, kita pun harus mencintai dan menjaga kebersihan. Islam tidak hanya mengajarkan untuk menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, tetapi juga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga air agar tetap bersih adalah bagian dari bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap alam. Ketika kita berbicara tentang kebersihan lingkungan, maka kita berbicara tentang segala hal di sekitar kita. Rumah, tempat kita tinggal, jalan yang kita lalui, taman-taman kota, bahkan hutan dan sungai. Semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan jaga kebersihannya. Sebagai khalifah di muka bumi, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari sungai, dan merawat tumbuhan dan hewan adalah bentuk ibadah. Ini semua adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat alam yang diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, baik melalui polusi udara, air, maupun tanah. Tindakan kecil seperti membuang sampah sembarangan bisa berdampak besar terhadap ekosistem. Maka, menjaga kebersihan lingkungan merupakan sebagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita sebagai muslim. Aspek ketiga yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan hati dan perilaku. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, tidak hanya fokus pada kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan batin. Menjaga kebersihan hati adalah bentuk tertinggi dari kebersihan, karena hati adalah pusat dari segala niat dan tindakan kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kebersihan hati ini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari kita. Seorang muslim yang menjaga kebersihan hatinya akan selalu berusaha untuk berkata baik, berbuat baik, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Menghindari ghibah dan berusaha untuk selalu memberi maaf kepada orang lain adalah contoh bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena pada hakikatnya, hati yang bersih akan membawa kedamaian dalam hidup. Dan dengan hati yang bersih, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Pro 2 yang saya cintai, kebersihan dalam Islam bukan hanya sekedar urusan penampilan atau fisik. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebersihan diri, pakaian, lingkungan, hingga kebersihan hati dan perilaku. Menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hidup bersih, kita tidak hanya akan mendapat kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita biasakan hidup bersih. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan tubuh, rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan kebersihan, hidup kita akan lebih baik, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Peradu update tepat di jam 6 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengungkap dugaan perdagangan satwa liar dilindungi yang ditawarkan melalui Facebook di Kota Jayapura, Papua. Dalam penindakan, tim mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MH 35 tahun beserta dengan barang bukti berupa 7 ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencopot panglima militer Oleksandr Sirskyi di Selasa 28 Juli menyusul demo besar di negara tersebut. Dalam pernyataan di Telegram, Zelensky mengatakan dia mengangkat komandan pasukan gabungan Mykhailo Drapaty sebagai pengganti Sirskyi. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Chef the Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games Todo Tua Pasaribu optimistis tim sepak takraw bisa berprestasi dan menyumbang medali di Asian Games 2026. Todo Tua mengunjungi pelatnas sepak takraw di Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu 29 Juni. Dalam kunjungan ini, Todo Tua yakin bahwa tim sepak takraw Indonesia bisa tampil kompetitif di Asian Games. Demikian untuk Pro 2 Update, sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dari kawasan Sihar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini teman Pro 2 ditemenin Ferarino sampai di jam 10 nanti. Ih, gimana kabar kamu hari ini? Semangat ya pastinya. So, dari jam 6 sampai dengan jam 7 aku bakal ngebagiin informasi-informasi yang up to date dan spesial banget buat kamu. Dan kali ini datang dari Marvel yang akhirnya ngungkap sosok baru yang bakal mengenakan mantel Black Panther di MCU. Aktor David Johnson resmi gabung untuk memerankan Prince T'Challa, Putra T'Challa dan Nakia yang pertama kali diperkenalkan di adegan penutup Black Panther Wakanda Forever. Artinya Marvel ini gak melakukan recast untuk karakter T'Challa yang sebelumnya diperanin sama mendiang Chadwick Boseman. Sebaliknya kisah Black Panther akan berlanjut melalui generasi berikutnya. David Johnson dijadwalkan juga debut sebagai Black Panther di Black Panther 3 yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler dan dijadwalkan tayang 2 tahun lagi teman-teman di bulan Desember tahun 2028.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

Indonesia, teman Pro 2 selangkah lagi menjadi salah satu rumah FIFA Asian Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kalau FIFA ngasih respon positif terhadap pencalonan Indonesia untuk menggelar turnamen yang baru akan mempertemukan tim-tim nasional terbaik di kawasan Asia Tenggara. Jadi turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada kalender FIFA Match Window, yakni September hingga Oktober 2026. Pemerintah Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap pencalonan tersebut. Kalau resmi ditetapkan, FIFA Indonesia akan kembali dipercaya menjadi penyelenggara ajang sepak bola internasional setelah sukses menggelar sejumlah turnamen dalam beberapa tahun terakhir.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan

0: lihat-lihat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut Nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Different animal. Got the beast on leash to the net, and teach she's a whole different animal. Body on the hit, to take a chomping on my door, why you trying to glitch? Critical scout me. Whole different animal.
5: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Kan teman Pro2 Prancis lagi ngadepin salah satu kebakaran hutan terbesar tahun ini. Jadi sekitar 42.000 hektar hutan di wilayah Gironde dekat Bordeaux hangus terbakar setelah gelombang panas ekstrim, cuaca yang sangat kering dan angin kencang mempercepat penyebaran api. Jadi kebakaran ini udah memaksa lebih dari 250.000 warga mengungsi, mengganggu aktivitas di sejumlah wilayah dan mengerahkan ribuan petugas pemadam beserta pesawat pengebom air untuk mengendalikan kobaran api. Sampai sekarang penyebab pasti kebakaran masih diselidiki, sementara cuaca ekstrim disebut jadi faktor utama yang makin memperburuk situasi.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Hits FM.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Kelemahan Pro 2 Jepang kembali diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu di Selasa 28 Juli. Jadi guncangan kuat ini nyebabin sejumlah bangunan roboh termasuk sebagian Ion Mall Kumamoto. Ada kereta barang juga yang dilaporkan anjlok sampai terguling akibat gempa. Sampai di kemarin Rabu 29 Juli sedikitnya ada 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Otoritas Jepang juga mencatat ada lebih dari 100 gempa susulan sejak gempa utama terjadi. Peringatan tsunami yang sempat dikeluarkan juga sudah dicabut, tapi warga diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan yang masih mungkin terjadi.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Dua siswa SMP Negeri 1 Turi, Sleman Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syah Levi nyiptain alat pendeteksi makanan program makanan bergizi gratis atau MBG yang bisa ngidentifikasi ini makanannya basi gak ya? Dan itu dalam waktu sekitar 5 detik. Wah, cepet banget. Jadi inovasi ini lahir dari keprihatinannya mereka terhadap kok banyak banget ya kasus-kasus yang diduga keracunan MBG. Terus akhirnya dikembanginlah selama lebih dari 3 bulan barengan sama guru-guru pembimbing karya ilmiah remaja atau KIR. Jadi alat ini bekerja pakai beberapa sensor untuk deteksi kelembapan, kadar alkoholnya, kualitas udara, suhu makanan, sampai residunya pestisida di buah. Jadi sampel makanannya cukup dimasukin ke dalam wadah, terus hasilnya bakal muncul dalam 5 detik dan bisa dipantau melalui ponsel. Setelah lolos tahap pertama, karya ini sekarang melaju ke Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Opsi Tingkat Nasional dan siap ngikutin tahap presentasi di Jakarta. Ih, keren banget, tapi jujur ya, maksudnya ibaratnya tuh kayak gara-gara kasus MBG ini, maksudnya MBG ini jatohnya ya, kalau kita ngeliat beberapa oknum ya, ini bukannya bergizi, malah bikin khawatir gak sih? 17, I had my first heartbreak and it was terrible.

0: panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
2: Iya.
1: Oh gitu. Loh, kok mau gosok? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih.

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: pagi para tulang punggung yang lagi OTW ke kantor hari ini.
1: Gila,
0: siapa tuh yang tulang punggung enggak? Kamu belum jadi tulang punggung ya?
2: Belum sih.
0: Beban punggung kayaknya kamu. Kan masih minta uang sama orang tua.
2: Iya banget sih ya,
0: kan? Itu. Walaupun pengennya jadi seorang orang kaya.
2: Iya banget, siapa sih yang enggak pengen jadi orang kaya?
0: Tapi kamu pengen kaya?
2: Pengen banget dong.
0: Kalau aku orangnya kayak pengen cukup aja sih.
2: Oh iya. Aku mau juga sih.
0: Aku pengen jadi orang pas-pasan.
2: Kenapa?
0: Pas mau umroh ada.
2: Oh.
0: Pas mau beli mobil ada.
2: Ada aja gitu. Orang yes. Have.
0: Orang have. Orang there is. Enggak, aku tuh bingung sama anak-anak zaman sekarang ya. Kata apa ya? Kata-katanya ada aja pelesetan-pelesetan. Orang have, orang there is. Orang apa lagi nanti?
2: Have not.
0: Apa? Orang enggak punya.
2: Iya.
0: Orang have not.
2: Jadi kayak sambungan dari Indonesia ujungnya Inggris.
0: Kamu orang apa? Aku orang have not.
2: Yes. Aduh, sumpah sedih banget.
0: Tapi kalau ngeliatin orang kaya tuh kadang mikirnya gini, kok dia bisa kaya ya?
2: Iya banget. Kayak kok bisa ya nih orang tiba-tiba kaya? Enggak tiba-tiba juga sih, kayak
0: apakah dia ke gunung? Gunung mangga maksudnya.
2: Oh, gunung mangga, atau dia punya sesuatu yang
0: ke gunung anggur?
2: Oh, gunung anggur.
0: Karena memang sempat happening beberapa waktu yang lalu itu tentang ini, tentang pergunung-gunungannya enggak sih?
2: Iya.
0: Kamu inget kan?
2: Benar-benar. Yang bilangnya kalau kita enggak punya uang, kita mau cari uang, kita ke gunung.
0: Ke gunung. Apa kita bisa ke Gunung Mangga ya?
2: Boleh kak,
0: atau Gunung MT Haryono?
2: Gunung Steling?
0: Boleh, siapa tahu. Kenapa kok bisa cari uang kak? Siapa tahu ada orang yang kayak jalan ke sana uangnya jatuh, dapat uang.
2: Bener banget lagi.
0: Ya, kan?
2: Kita lagi jalan. Uang siapa nih?
0: Jatuh. Kan ini aku melihat berarti ini untukku. Enggak boleh teman pro 2.
2: Iya, enggak
0: boleh. Kalau nemu kayak gitu tuh aku better ku iniin tahu. Ku infoin ke Instagram uang siapa aku nemu nih. Nanti yang nanya kan gini, itu uangku berapa nomor serinya?
2: Biasanya kan ditanya berapa nominalnya ya?
0: Iya.
2: Ditanya nomor seri.
0: Nomor seri, karena dari situ ketahuan ini uangnya dia apa bukan? Ya enggak.
2: Tapi siapa juga yang ngingetin nomor seri dong, iya, kak?
0: Jadi kayak lebih better. Kalau aku biasanya nemu duit kayak gitu ya, ya aku tuh biasanya aku kasih ke dalam masjid gitu loh.
2: Oh, jadi kayak infak gitu nggak sih?
0: Bener, pokoknya kayak uang siapa nih? Nggak tahu. Pokoknya udah masukin aja ke dalam situ. Gitu. Masya Allah banget nggak sih? Apa?
2: Masya Allah banget. Di awal hitungannya kayak awal pagi dengan infak.
0: Iya, astagfirullah, ini hari Kamis, harusnya besok aku melakukan itu.
2: Jumat berkah.
0: Bismillah, kita chat. Nanti kalau misalkan jalan harus tunduk terus ya.
2: Oh iya.
0: Kita nemu duit.
2: Nanti
0: iya, infak pakai duit jatuhan orang. Tapi jujur, aku pernah kejatuh, uangku pernah jatuh.
2: Di mana, Kak?
0: Enggak jatuh, Ding. Jadi mami aku itu naro dompet di dashboardnya motor. Terus dompetnya dia tuh panjang.
2: Ya dompet panjang.
0: Terus dompetnya tuh yang panjang begini loh. Jadi aku taruh selok gini doang sama mamiku. Udah aku bilang sama mamiku kayak, "Mi jangan naro duit kayak gitu, ntar bahaya," gitu. Terus tiba-tiba duitnya hilang.
2: Ya
0: dompetnya hilang, ditarik sama orang, ada uang 800.000 di situ.
2: Ya Allah, habis narik uang apa gimana, Kak?
0: Enggak. Zaman dulu tuh zaman aku masih SMA.
2: Oh.
0: Ya kan orang tua tuh emang lebih suka uang cash kan. Sekarang aja mamiku kayak mamiku sekarang duit di dompetnya paling cuma 100.000.
2: Sama banget kan.
0: Dia sekarang nge-kris, debil.
2: Terus kalau jalan ngomongnya gini, "Enggak bawa uang, kan ada banking."
0: Orang tua zaman sekarang tuh udah galau tuh. Galau.
2: Galau
0: sih. Tapi ngomong-ngomongin soal kaya ya, teman pro 2. Kalau kamu punya duit 10M mau kamu apain?
2: Kalau aku yang pertama pasti sebagai anak yang
0: bersedekah
2: memberi
0: bersedekah kasih orang tua baru ke Mekah.
2: Tapi kan ke Mekahnya sama orang tua.
0: Oh benar, iya, masya Allah. Kalau punya 10M ya.
2: Iya, kalau kakak.
0: Kalau aku punya 10M maunya bakal aku bagi-bagikan untuk orang yang membutuhkan.
2: Contohnya aku ya.
0: Kamu enggak butuhin.
2: Aku butuh uang ya.
0: Aku juga butuh sih. Tapi teman produk kalau ngomong-ngomongin orang kaya, hari ini kita bakalan ngomongin tentang menjadi kaya.
2: Kaya.
0: Karena kalau pengen kaya, kita harus melakukan sesuatu, bukan ke gunung.
2: Iya benar. Kita harus bekerja.
0: Benar, bekerja, membanting tulang. Mai tadi kan sesuai banget sama lagu kita Tulang Punggung kan?
2: Oh, iya banget lagi.
0: Walaupun aku tahu kamu masih menjadi beban punggung.
2: Boleh
0: beban punggung. Pokoknya yang udah jadi kaya boleh gabungan loh.
2: Terus enggak, yang enggak kaya enggak boleh gitu kan?
0: Enggak lah, yang pengen kaya ayo gabungan barengan sama Feranino dan juga
2: Ija
0: di Spada. Apa Spada kepanjangannya?
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Wey, itu emang harus ada siap geraknya kayak gini ya?
2: Biar bersemangat aja
0: biar
2: sih.
0: Biar bersemangat. Boleh gabungan ke WhatsApp kita di mana?
2: Di 0812-5848-7885.
0: Ya, aku gak nyangka banget, Za.
2: Kenapa?
0: Aku bisa hafal nomornya.
2: Iya, salah.
0: Aku gak baca kan?
2: Iya, aku gak baca.
0: Ya, nomor terharu. Bisa gabungan juga ke Instagram kita di RRI Produa Samarinda. Atau bisa unduh aplikasi kita di RRI
2: Digital.
0: Ih, keren banget. Kamu gak lagi salah kan?
2: Enggak dong.
0: Soalnya kalau katanya Olivia Rodrigo, what's wrong with me?
2: Iya.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana.
1: Putra 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Putra 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
2: Mitos atau fakta?
3: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
4: Mitos atau

0: BTW kak, aku mau nanya nih, gimana sih caranya kerja, kerja cara kaya
1: kasiannya.
0: Tapi gak kerja.
1: Kasian dia, cara kaya aja dia gak, cara kerja aja dia gak tahu tolong berdua ya.
0: Mau gak gitu, kenapa?
1: Kalau aku, kalau kamu pengen jadi apa tadi?
0: Kaya.
1: Tapi gak kerja.
0: Ya, bener banget.
1: Minta duit aja sama mamamu.
0: Ya sih, gak salah sih.
1: Emang kamu tahu caranya? Pengen kaya tapi gak kerja?
0: Gak ada, gak tahu juga sih sebenarnya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Makanya ya Allah, aku bertanya kepada kakak, siapa tahu ada cara lain gitu loh.
1: Oh, kalau aku taunya ini, pengen kaya tapi gak effort. Tahu caranya?
0: Gimana tuh?
1: Korupsi.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.

0: jangan ditahan-ditahan, nggak semua orang harus tahu apa yang kamu punya dan apa yang sekarang lagi kamu jalanin.
1: Iya benar, aku kemarin yang daftar ini ya kak, aku tuh cuma ngasih tahu ke temanku beberapa doang, kayak
0: orang tuamu nggak kamu kasih tahu?
1: Jujur, mama aku doang, bapak aku nggak.
0: Kenapa bapakmu nggak peduli sama kamu ya?
1: Enggak, bukan gitu. Aku tuh aku tuh nggak dibawain keluar malam kak, jadi kan ini kan ada siaran malam. Nah aku tuh nggak boleh.
0: Kalau kata Bu Ratih ya, kalau kamu magang di RRI itu nggak bakal bisa bohong. Kenapa? Karena suaranya pasti ada.
1: Iya lagi.
0: Iya kan? Iya kan kamu bilang
1: ada jejak gitu. Kayak,
0: walaupun jadi PA kan, tinggal foto aja nih. Aku lagi jadi PA sekarang, ada kakaknya juga gitu. Kecuali kamu mau pakai AI. Iya, nggak boleh. AI mukanya tapi Iza tapi diubah jadi Raisa.
1: Oh, habis itu aku jadi penyanyi gitu ya?
0: Jadi Razia.
1: Kenapa jadi gitu coba?
0: Tapi kalau ngomongin soal kaya-kaya ya, kamu tau gak orang terkaya di dunia siapa?
1: Aku tahu dong.
0: Siapa?
1: Soalnya aku suka main nunya, aplikasinya.
0: Oh, kamu suka main aplikasi? Aku sekarang udah gak mau tahu main itu.
1: Kenapa?
0: Kayak kotor banget menurut aku tuh, kayak duh penuh gitu. Aku lebih suka pakai Threads.
1: Tapi jujur emang ya lumayan itu sih, orangnya tuh kayak makin-makin ada aja yang diomongin. Tapi
0: ngeri tahu orang di X itu.
1: Karena kan mereka tuh kayak punya akunnya sendiri yang gak ada identitasnya gitu loh kak.
0: Bener, tapi serem-serem jujur. Jadi siapa orang kaya?
1: Yes. Yang satu itu ada Elon Musk.
0: Jadi kamu tahu gak kekayaannya berapa tapi?
1: Berapa kak kalau dirupiahin?
0: 13.050 triliun rupiah.
1: Ya Allah banyak banget ya. Hartaku berapa tuh?
0: Bukan, itu kalau dibeliin cilok berapa ya?
1: Ya!
0: 13.050 triliun berapa ya kalau dibeliin cilok?
1: Mungkin kayak kalau kita diundangin ke nikahan itu bisa banyak banget nikahannya.
0: Itu nggak cilok aja sih sebenarnya, dari jasa WO ya kan,
1: catering dan segala macam.
0: Bahkan kekayaan kita tuh nggak nyampe 0,1 loh.
1: Nggak sampai
0: dari uangnya.
1: 0,000000 baru dapat mungkin ya.
0: Bener. Dan kamu tahu nggak dia punya prediksi
1: apa?
0: Katanya 10 tahun lagi tuh uang itu nggak ada artinya buat manusia.
1: Lah kenapa bisa gitu?
0: Karena ada AI. Katanya nanti di masa depan AI itu bisa memberikan segalanya buat kita.
1: Terus maksud itu kayak
0: jodoh? Nggak tahu kalau jodoh ya.
1: Aduh,
0: jodoh itu balik ke Tuhan lagi. Iza dari tadi Iza nih kepikiran jodoh terus.
1: Ketahuan banget dong aku kalau lagi mikirin jodoh.
0: Iya kan kamu kok pengen dapet jodoh cepet. Jadi katanya nanti kedepannya AI itu bakal ngasih semua kebutuhan, bisa dari makanan. Makanya katanya uang tuh kedepannya gak bakalan berguna lagi.
1: Kok bisa? Masa gak berguna sih?
0: Jujur makin kesini tuh ada beberapa pendapat-pendapat ahli, terus juga para-para orang kaya itu kayak bikin kok malah jadi nyata sekarang ya. Jujur agak deg-degan. Apalagi kamu tau gak sih yang The Simpsons itu?
1: Oh iya ya, tahu banget itu.
0: Serem banget.
1: Kayak prediksinya bener-bener terjadi di tahun ini.
0: Iya, sampai aku tuh kadang kamu tau gak aku mikirnya gimana? Jangan-jangan dunia tuh disetting ya.
1: Ya, kepikiran gak sih kak?
0: Kepikiran gak sih kamu kayak semua apa yang dikatakan sama The Simpsons itu tuh jadi kenyataan semua?
1: Iya, yang contohnya tuh COVID-19 gak sih?
0: Bener, COVID banyak kayak yang itu yang apa namanya yang pesawat.
1: Oh yang pesawat jet?
0: Pesawat yang ngebentur gedung yang di...
1: Oh gedung tertinggi itu gak sih?
0: Apa sih namanya gedung yang di Amerika itu? Itu juga banyak loh, termasuk terpilihnya Trump.
1: Iya, aku inget banget itu.
0: Jujur, serem banget sumpah The Simpsons. Jangan-jangan dunia ini disetting, atau kamu jangan-jangan juga settingan?
1: Aduh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

0: Yay, yeah. Girls Generation. Kamu tau gak Girls Generation?
1: Anu gak sih?
0: SNSD.
1: K-pop, iya tau banget.
0: Iya. Eh, kamu tahu?
1: Aku kan tahu semuanya.
0: Enggak, tapi itu kan Korea-Korea zaman dulu. Itu aja aku zaman-zaman aku SMA kelas 1.
1: Itu zaman...
0: 2009. Kamu lahir tahun berapa?
1: 2006.
0: Ya Allah, maksudnya umur 3 tahun kamu sudah... Ci, baby, baby. Sumpah, tapi zaman dulu tuh memang Korea lagi. Tapi sekarang ya, for the information teman Pro 2, sekarang itu udah gak terlalu happening lagi untuk per-Korea-Koreaan ini.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Sekarang tuh orang-orang lebih suka tuh lagu-lagu Indonesia tau.
1: Iya, karena lagi booming banget.
0: Iya, kalau dulu tuh Korea abis.
1: Kayak sebenarnya karena gimana ya, Korea itu buat masalah branding mereka tuh jor-joran banget.
0: Tapi jujur sih mereka tuh kayak mulai dari personality-nya, looks-nya, gimana karakter mereka di ibaratnya tuh di orang melihat dari luar gimana tuh semua tuh wow, ngeri banget tau, sumpah, jujur.
1: Perfect sih sebenarnya.
0: Harus perfect. Tapi emang orang-orang Asia Timur gitu enggak sih? Orang Jepang, orang Korea, orang Cina.
1: Iya, dia tuh lebih kayak gimana ya? Lebih baik aku terlihat bagus, cantik, perfect dibanding yang
0: aku kelihatan jelek.
1: Enggak gitu. Ya mau dong.
0: Gimana sih? Sudah, kita dengerin dulu ya. Cek fakta tentang pendapat teman-teman kita tentang bagaimana menjadi seorang kaya atau apa. Kita dengerin dulu ya, teman Pro 2. Masih stay tune barengan sama Veranino dan juga
1: Iza.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, balik lagi sama Misha Veronica di sini. Nah, aku lagi ada di salah satu kampus di Samarinda. Dan aku lagi di kantinnya nih, lagi ada lihat kakak-kakak yang lagi kumpul-kumpul nih. Aku mau nanya-nanya soal judol, kan lagi marak tuh ya tentang judol. Mungkin langsung aja ya kita tanya ke mereka. Halo, permisi Kak. Oke, sebelumnya aku udah nanya-nanya nih, gak apa-apa ya. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kakaknya namanya siapa?
4: Perkenalkan, nama saya Akbar.
5: Nama saya Rara.
6: Saya Cindy.
3: Oke, aku mau nanya nih, kira-kira menurut kakak nih, judol itu bisa bikin kaya gak sih? Mungkin bisa dari Kak Akbar.
4: Kalau menurut saya judol itu gak bisa bikin kaya ya, karena modalnya akan lebih besar daripada yang kita dapatkan, jadi ruginya aja adanya gitu.
5: Kalau menurut saya judol itu tidak mungkin bikin kaya ya, karena tidak mungkin kita bisa kaya hanya dengan bermain judi online itu.
3: Oke.
7: Kalau menurut saya judol itu nggak memperkaya ya. Seperti kata teman-teman yang lain, kalau judol itu sangat amat merugikan diri sendiri gitu.
3: Oke. Jadi menurut kakak-kakak ini teman-teman, judol itu tidak memperkaya kita, tapi justru malah membuat kita rugi ya teman-teman. Dan ternyata mahasiswa-mahasiswa di kampus ini sudah sadar akan ruginya bermain judol. Mungkin segitu aja dari aku balik lagi ke studio. See you.

0: Tuh, siapa yang bilang judul itu bisa bikin kaya? Kamu tadi ngomong itu, Ja.
1: Eh, enggak, Kak. Kan aku tadi bilang, enggak tahu maksudnya.
0: Oh, tahu. Tapi emang ini ya, teman Pro 2, kalau misalkan ngomongin soal judi online lagi-lagi, mereka itu emang mengiming-imingin kita tuh supaya kelihatannya kayak, wah, ini kamu bakalan...
1: Kamu bakal menang.
0: Kamu bakal menang. Belum lagi iklan-iklannya yang ada di mana-mana.
1: Kak, tahu enggak? Aku tadi malam kan lagi scroll TikTok. Masa ada orang siaran langsung judol?
0: Hah?
1: Beneran aku maksudnya, punya SS-annya.
0: Maksudnya dia ngapain?
1: Jadi dia tuh nge-siaran langsung. Terus tuh dia tuh kayak, ayo semua yang mau bisa nih dengan modal 10.000 doang kalian udah bisa main judol. Oh, iya. Kelipatannya tuh sampai 1-2 jutaan tau, Kak.
0: Eh, enggak, berarti kalau kayak gitu tuh mereka tuh ini dong ngepromosiin kan?
1: Mm-mm.
0: Berarti mereka itu kayak jasanya dibeli sama orang itu dong?
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Mm-mm.
0: Karena kan kayak ini loh teman Pro 2, maksudnya kalau ngeliat dari situ kan kayak, oh kok dia menjual jasa itu. Ih, serem banget itu kok. Aku gak tahu ya sistemnya TikTok itu gimana, cuman kok gak kena ban.
1: Nah itu, nah kan ada komseknya tuh kayak ngomong, ngetag polda-polda gitu, Kak. Tapi tetap aja ada orang yang kayak, mbak kalau ini 50.000 dapat uang berapa ya gitu loh.
0: Oh.
1: Jujur mengerikan.
0: Karena kamu tahu gak sih menurut aku yang namanya judol itu tuh ya, yang menjadi target itu adalah orang-orang yang hopeless. Orang-orang yang dia tuh butuh duit tapi butuhnya tuh cepat.
1: Iya, yang kayak gak perlu capek lah bahasanya.
0: Bener, gak perlu capek. Pokoknya kayak, duh gimana ya caranya supaya dapat duit itu cepat seperti apa tuh kayak gitu. Makanya kata kamu tadi kan, udah tahu nih Kak gak boleh. Tapi ternyata banyak yang masih kayak nanya-nanya.
1: Bahkan itu lumayan rame, hampir 100-an orang yang
0: nonton. Oh iya?
1: Iya.
0: Kok bisa sih? Ini gak ngarang ya di teman Prodo ya? Bukan gara-gara guys, topik kita hari ini judol ya?
1: Ada, aku baru banget tadi malam. Bahkan aku punya screenshot-annya. Karena kayak, dan gak tau ya, mungkin mostly cowok, maaf aja.
0: Benar. Jadi kalau kamu mau kaya itu harusnya kerja teman Prodo ya.
1: Guys, jangan.
0: Jangan judol, apalagi kamu sampai ke Gunung Mangga,
1: Gunung
0: MT Haryono
1: atau Gunung Stelling,
0: Gunung Keramat enggak sih?
1: Oh iya.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang...

0: kalau standar gaya hidup anak muda tuh zaman sekarang suka tinggi banget.
1: Hmm, benar.
0: Apalagi kayak yang pertama tuh kayak mereka tuh kalau ada HP terbaru pasti ada yang punya juga.
1: Tapi
0: langsung.
1: Jujur orang Kalimantan tuh gitu tau?
0: Iya sih.
1: Coba maksudnya kayak ada HP baru apapun tuh langsung beli. Aku tipe yang HP bakal gue pakai sampai rusak.
0: Iya sama.
1: Tapi kalau ganti aku bakalan cari yang paling baru.
0: Yang paling temennya paling tinggi lah speknya.
1: Selain spek yang tinggi aku bakalan cari HP yang paling baru. Maksudnya misalkan gini deh, contoh ini 2025 aku beli HP 2023, enggak akan. Aku bakal beli HP yang rilisnya itu di 2025 untuk pertama kalinya.
0: Oh, jadi kayak ngikut tahun itu rilis, yes. Aku juga ikutan beli.
1: Iya, di tahun itu. Aku carinya begitu. Jadi kalau misalkan belum ada duitnya ya udah aku bakalan usahain sampai duitnya terkumpul dulu gitu. Iya, itu kalau aku enggak maksain sih.
0: Karena harus nabung dulu kan, enggak boleh ya harus secara instan gitu.
1: Iya, kayak ke gunung tadi enggak mungkin ya, teman Pro 2.
0: Ya gitulah.
1: Tapi kadang tuh zaman sekarang ya orang-orang tuh berlomba-lomba punya HP yang bagus, yang ini dan itu. Kalau aku jujur, aku ketika beli HP Za, aku tentuin dulu nih, ini HP mau dipakainya buat apa?
0: Iya, sama banget. Kayak ini itu buat apa?
1: Yes. Kayak aku misalkan contoh, aku pakai buat editing.
0: Oh iya.
1: Aku pakai untuk kameranya. Jadi semua hal yang ada di dalam handphone aku ini itu tuh berguna. Gak cuman untuk foto selfie doang. Gitu.
0: Oh, jadi semisal kan kakak bilang kakak pengen buat editing atau yang ya video-video gitu. Ya. Jadi emang sebenarnya cari yang sesuai di kameranya.
1: Bener, cari kamera yang bagus, terus yang penyimpanannya juga. Itu aku pikirin semua sih. Jadi gak mau yang sembarangan, gak cuman untuk gaya-gayaan doang.
0: Gaya-gayaan yang buat nutupin gengsi biar bisa gabung circle have.
1: Ih bener, kadang itu kayak di zaman aku ini tahu SMA.
0: Kakak SMA mana sih?
1: Gak boleh dikasih tahu.
0: Oh iya maaf ya.
1: Nanti ketahuan dong.
0: Oh shit.
1: Jadi teman aku itu dia bisa dibilang itu berteman dengan orang yang emang mampu ya, orang yang have, dan dia tuh bukan yang have not kayak kata kamu tadi.
0: Oh iya maaf deh.
1: Tapi dia tuh orang yang biasa aja sebenarnya. Jadi malah menurut aku dia di circle itu tuh kayak agak dipinggirin, tapi ya ditemenin aja.
0: Lebih kayak dia cukup aja, cuman
1: dia tuh biasa aja.
0: Oh biasa aja.
1: Teman-temannya tuh yang kaya-kaya gitu.
0: Yang kaya banget.
1: Iya, karena dulu tuh di zaman di sekolahku tuh ya ada adik tingkat yang dia tuh isinya orang-orang cantik dan kaya.
0: Wah,
1: kamu tahu nggak sinetron-sinetron yang di TV-TV itu?
0: Yang yang
1: kayak datang sekolah naik mobil barengan, keluarnya keluar barengan gitu.
0: Iya, terus tuh nentengnya tuh bukan tas backpack tapi tas tote bag.
1: Terus kamu tahu nggak dandanannya sama semua, mulai dari jilbabnya, sepatunya, tasnya, bahkan jamnya tuh mereka kembar.
0: Buset.
1: Bahkan case handphonenya mereka kembar.
0: Oh jadi mungkin kita kembar nih, misal mau kamu mau nggak yang ini? Aku mau.
1: Iya gitu. Iya kayak gitu. Oh, jadi ada satu orang yang masuk ke situ, tapi ya kayak gak bisa susah masuknya. Karena menurut aku tempura 2, jadi keren itu gak harus yang jadi keren dengan diri kamu sendiri gitu loh. Bukan dengan gayanya orang lain.
0: Iya, bukan dengan kayak kita mencapai gayanya orang lain.
1: Bener, karena tadi kalau kayak gitu tuh capek loh, jujur loh. Ngikut-ngikutin gaya hidupnya orang tuh capek banget.
0: Iya, karena kayak semisal nih kita gak punya uang, tapi mereka ngajak ke kafe yang lumayan lah dan emang terbaru.
1: Bener.
0: Harganya ya kafe mana sih yang 100.000 kadang cukup gitu loh.
1: Ada.
0: Cuman kan kalau
1: yang kafe yang di ini, gimana, aku sering tuh nongkrong. Itu kayak kamu bawa 50.000 bisa makan bertiga.
0: Wih, sumpah.
1: Kafe yang di Sungai Karang Mungus.
0: Ya Allah.
1: Itu kamu beli pop es 5.000, 7.000. Jangan salah ya teman Pro 2. Aku sering lo nongkrong di beli mihun, kerupuk mihun. Sama mamiku sama adikku biasanya kita nongkrongnya di tempat kayak gitu.
0: Tapi jujur emang enak sih itu dengan pemandangan sungai.
1: Iya, kalau di Balikpapan aku sukanya di pantai.
0: Ya.
1: Aku biasanya ke Kemala Beach. Kemala Beach itu kan gratis.
0: Oh iya kah?
1: Kalau malam tuh ini, terus kamu tau gak sih di Kemala Beach itu ya, di sebelah kirinya itu kan ada kafe tuh.
0: Iya, kafe.
1: Itu kafenya jujur harganya tuh bener-bener ramah banget di kantong.
0: Tumben kak, biasanya tuh digoreng banget.
1: Enggak, ini ramah banget di kantong, makanya ramai banget. Bahkan di situ tuh kamu masuk kan nggak bayar parkir, juga nggak ada tukang parkirnya. Wah. Duduk nggak usah bawa apa-apa, juga duduk di pantainya juga nggak kenapa-kenapa.
0: Kok enak banget.
1: Iya, tapi kalau siang tuh biasa ada tukang parkir, nah kalau malam nggak ada.
0: Oh, memang kayaknya kuncinya jalan malam.
1: Iya, jalan malam. Jalan-jalan malam-malam, jalan malam. Ya kan? Ya. Baila kan kamu?
0: Ayo aku Baila, Bailey.
1: Bukan Bala.
0: Ayo, astagfirullahaladzim.

0: Rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Kodara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh, nih, pakai kacamata Kakak biar nggak silau, biar keren juga.